0: pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
2: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti menggantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugian Javandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, di antaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama apa namanya Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun paling teguran paling. Kemudian nggak ada kita mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya,

Pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya, Kak. Tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi.
2: Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI

atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju ijo menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersih.

Pendengar, itulah sebuah lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Dan pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti, Anda bisa mengikuti dialog pagi dengan topik solusi pendidikan bagi suku Lauje di Tadukan kilometer 7, pendengar. Di kilometer 7 dengan narasumber ada Bapak Saprudin Talib Tohapa Esos selaku Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Disdikbud Toli-Toli. Kemudian ada Bapak Al Imran A. Samad, Kepala Desa Malala, juga anggota Komisi A DPRD Toli-Toli Bapak Jemi Yusuf, dan Sekretaris Dinas Dukcapil Toli-Toli Bapak Rusdin Lasandrang SP, dipandu rekan Ahmad Mukadas. Di pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti, pendengar.

sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, jangan lupa di pukul 9 waktu Indonesia Tengah terkait dengan pendidikan untuk kaum marginal pendengar ya. Bagaimana solusi pendidikan bagi suku Lauje di Tadukan kilometer 7 akan dibahas dalam Toli-Toli pagi ini bersama narasumber Bapak Saprudin Talib, kemudian Bapak Al Imran Asamat, juga anggota DPRD Toli-Toli Jamie Yusuf serta Rusdin Alasinrang dari Dukcapil Toli-Toli. Tetap bersama kami di program 1 RRI Toli-Toli.

Bersama program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli, dan kali ini satu informasi yang kami lansir dari pemberitaan RRI Toli-Toli, laporan reporter Sardono. Sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan perbandingan pembangunan gudang Koperasi Merah Putih dengan kondisi SMA di Desa Silondo, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toli-Toli menjadi viral. Dalam unggahan tersebut terlihat ruang belajar yang masih berdinding kayu, berlantai tanah, dan belum memiliki pintu, sehingga memicu perhatian masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Sulawesi Tengah, Wilayah 6 Sulawesi Tengah. Baik, menanggapi hal itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Sulawesi Tengah, Fitriah Ihwani, menjelaskan kepada RRI bahwa bangunan yang viral tersebut merupakan sekolah filial atau sekolah jarak jauh dari SMA Negeri 1 Lampasio. Menurutnya, sebelumnya sekitar 60 siswa kelas 10 hingga kelas 12 mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan salah satu gedung SMP di Desa Silondo. Namun karena gedung tersebut sedang menjalani rehabilitasi, para siswa untuk sementara dipindahkan ke bangunan darurat yang kini menjadi sorotan di media sosial. Fitriah menegaskan kondisi tersebut hanya bersifat sementara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyiapkan pembangunan gedung sekolah permanen yang lebih layak dan representatif yang pengusulannya tahun ini. Proses pembangunan kini memasuki tahapan penting setelah lahan hibah dari pemerintah desa dan masyarakat setempat seluas 1,5 hektar berhasil disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional BPN. Selain menyiapkan pembangunan fisik sekolah, pihaknya juga tengah melengkapi data pokok pendidik Dapodik, termasuk penyiapan kepala sekolah dan tenaga pendidik yang nantinya akan bertugas di SMA Negeri 1 Basidondo. Itu pendengar ya, informasi terkait dengan kegiatan belajar mengajar di Basidondo. Tentunya masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan baik, pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti Anda bisa mengikuti dialog pagi terkait dengan topik pendidikan di LAUJ. Iya, sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan perbandingan pembangunan gedung Koperasi Merah Putih dengan kondisi SMA di Desa Silondo, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toli-Toli menjadi viral. Dalam unggahan tersebut terlihat ruang belajar yang masih berdinding kayu, berlantai tanah, dan belum memiliki pintu, sehingga memicu perhatian masyarakat. Dan menanggapi hal itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Sulawesi Tengah, Fitriah Ihwani, menjelaskan kepada RRI bahwa bangunan yang viral tersebut merupakan sekolah filial atau sekolah jarak jauh dari SMA Negeri 1 Lampasio. Menurutnya sebelumnya sekitar 60 siswa kelas 10 hingga 12 mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan salah satu gedung SMP di Desa Silondo. Namun karena gedung tersebut sedang menjalani rehabilitasi, para siswa untuk sementara dipindahkan ke bangunan darurat yang kini menjadi sorotan di media sosial. Fitria menegaskan kondisi tersebut hanya bersifat sementara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyiapkan pembangunan gedung sekolah permanen yang lebih layak dan representatif yang pengusulannya tahun ini. Proses pembangunan kini memasuki tahapan penting setelah lahan hibah dari pemerintah desa dan masyarakat setempat seluas 1,5 hektar berhasil disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional BPN. Selain menyiapkan pembangunan fisik sekolah, pihaknya juga telah melengkapi data pokok pendidik Dapodik, termasuk penyiapan kepala sekolah dan tenaga pendidik yang nantinya akan bertugas di SMA Negeri 1 Basidondo. Dan pendengar, keberadaan sekolah negeri di Kecamatan Basidondo merupakan aspirasi masyarakat yang telah lama diperjuangkan. Selama ini siswa menempuh perjalanan cukup jauh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Dengan dukungan dan doa semua pihak, berharap harapan tersebut dapat cepat terrealisasi.
Harapan tersebut cepat terrealisasi seperti SMA Salumbia Kecamatan Dondo yang saat ini telah dibangun megah untuk proses pembelajaran. Fitria menambahkan sektor pendidikan saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur. Melalui pembangunan sekolah baru serta program Berani Cerdas, pemerintah berupaya memastikan seluruh anak di Sulawesi Tengah memperoleh akses pendidikan yang layak. Demikian laporan reporter Sardono, dan tentunya Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, saat ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan tentunya pendengar sesaat lagi kita akan ikuti dialog pagi dengan topik mengenai solusi pendidikan bagi suku Lauje di Tadukan Kilometer 7.

0: Pendengar, Anda masih bersama siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan saat ini pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan segera bersama Anda dalam Toli-Toli Menyapa Dialog Pagi, kali ini dipandu Ahmad Mukadas dengan topik solusi pendidikan bagi suku Lauje di Tadukan Kilometer 7. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, 81 tahun memasuki usia kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi dunia pendidikan kita masih ada yang belum merdeka sampai dengan hari ini. Masyarakat kita yang berada di kilometer 7, tepatnya di Takudan, sampai saat ini menikmati pendidikan yang masih belum sempurna seperti itu. Bahkan mereka juga sampai dengan hari ini belum memiliki administrasi kependudukan. Ini adalah persoalan yang paling kompleks. Sementara mereka adalah warga negara Indonesia dan juga memiliki hak pada saat setiap perhelatan pesta demokrasi. Lalu seperti apa sebenarnya solusi-solusi yang dihadirkan oleh instansi terkait yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli? Dan kita berharap tentunya di momentum kemerdekaan 81 usia kemerdekaan Republik Indonesia, mereka sudah bisa memiliki administrasi kependudukan, mereka juga sudah bisa mengenyam pendidikan secara layak. Pagi hari ini kita berbicara soal solusi pendidikan bagi suku Lauje di Takudan Kilometer 7. Bersama dengan saya di studio saat ini dua narasumber. Yang pertama ada Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli, Bapak Rusdin Lasandrang. Assalamualaikum Pak Rusdin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak sudah hadir di studio. Kemudian yang kedua ada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Saprudin Talib Tohapa. Assalamualaikum Pak Saprudin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, terima kasih Pak Kabid sudah hadir di studio. Dan kita juga nanti akan berbincang dengan dua narasumber bergabung via Zoom. Ada anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, Bapak Jemi Yusuf, dan juga Bapak Kepala Desa Malala Al Imran Samad. Tentunya kita berbicara soal bagaimana pendidikan di sana, bagaimana mereka harus memiliki administrasi kependudukan. Saya mungkin lebih awal ke Pak Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Disdikbud Kabupaten Toli-Toli, Pak Saprudin. Yang kami ketahui Dinas Pendidikan sudah berkunjung ke sana, meskipun ngos-ngosan naik sampai di atas di Takudan Kilometer 7. Bagaimana kondisi suasana pendidikan di sana berdasarkan tentunya pengamatan langsung oleh teman-teman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli? Silakan Pak Saprudin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Memang di desa Malala itu, dia ada di Dusun Lauje, kilometer 7. Kami pada saat itu di hari Sabtu, tanggal 1 Agustus, kami mencoba mengunjungi tempat tersebut karena dengan adanya laporan atau penyampaian dari kepala desa bahwa memang di sana itu ada kurang lebih 40 keluarga, kurang lebih 40 anak yang belum tersentuh dengan yang namanya sekolah. Jadi kami berupaya turun langsung, cek langsung, kami turun bersama teman-teman dari kesehatan, yang berada di Kecamatan Dondo, bersama dengan teman-teman dari ini apa teman-teman dari statistik LPSS barangkali kalau tidak salah, pendataan sensus ekonomi, dan alhamdulillah kami sampai di sana. Ya, perjalanannya cukup lumayan. Memang dalam hal ini terkait masalah jalan, memang sehingga kenapa pendidikan di sana itu tidak berjalan dengan baik barangkali karena memang akses yang ke sana itu memang agak ekstrim memang.
2: Catatannya juga guru katanya tidak ada yang mau ke sana.
0: Guru yang tidak mau ada ke sana karena itu sebenarnya di tahun 3 tahun 4 tahun kemarin ada guru sebenarnya yang mengajar di sana. Karena memang mereka itu kan menginduk di SD 2 Malala. Karena di sana tidak punya sekolah, ada bangunan, di istilah mereka istilahkan di sana bangunan serbaguna yang dibangun oleh ini yayasan dari agama teman kita sebelah, yang disponsori oleh Pak Elpis kalau tidak salah kemarin menurut kepala desa. Memang di situ ada bangunan yang serbaguna yang bisa dimanfaatkan, tapi tidak layak sebenarnya kalau menurut kami karena dia bentuk bangunan yang sementara saja. Itu hasil survei kami ke lapangan. Jadi di situ ada 40 kakak, ada 40 keluarga yang ada di sana, tapi kalau kami turun langsung melihat dan mendata lewat RT dan kami turun langsung ke masyarakat di sana, Pak Tabe, Pak Sekretaris, di sana itu ada kurang lebih 40 memang kakak, tapi baru 35 yang punya kartu keluarga itu. Di 5 itu belum memiliki kartu keluarga. Itu yang kami dapatkan di sana. Dan di sana ada memang anak-anak yang belum tersentuh, belum pernah bersekolah di usia 16 sampai dengan 19 tahun itu 6 orang, 13 sampai 15 tahun itu 4 orang, 6 sampai 12 tahun itu 6 orang, 4 sampai dengan 6 tahun itu 10 orang. Jadi di usia ini masih usia sekolah, Pak. Masih usia sekolah. Kami turun dan kami coba berkoordinasi dengan kepala desa, dengan RT, kami coba berupaya bagaimana supaya anak-anak itu tersentuh dengan sekolah, yang namanya pendidikan. Dan semua insya Allah kami sudah siapkan guru yang sudah bersedia untuk ditempatkan di sana, walaupun memang sebenarnya menginduknya dia di SD 2 karena tidak di sana tidak bisa karena dia tidak punya, memang tidak punya sekolah, harus dapodiknya menginduk di SD 2 Malala. Begitu juga yang usia 4 sampai 6 tahun itu kan usia PAUD, Pak.
2: Iya, artinya ini kelas jauh.
0: Nah, ini kelas jauh.
2: Oke.
0: Usia PAUD itu juga kami kasih menginduk di TK Handayani 2 yang ada juga di Malala.
2: Iya.
0: Jadi upaya kami sisa bagaimana caranya kita akan adakan guru ke sana. Yang jelas kalau untuk guru kami sudah punya satu yang sudah siap, tapi dia butuh fasilitas
2: kendaraan.
0: Kendaraan berupa kendaraan karena memang beliau itu tidak punya kendaraan dan memang ke sana itu, Pak, ekstrim memang.
2: Oke. Baik, berbicara soal sarana prasarana, kendaraan sudah siap, guru sudah siap. Apakah tidak dimungkinkan atau bisa dibangun sekolah di daerah tersebut, Pak Kabit?
0: Jadi begini, Pak. Kalau untuk pembangunan karena dia kelas jauh, kita belum bisa membangunkan mereka satu sekolah kecuali mungkin itu swadaya atau ada bangunan-bangunan desa yang bisa dihibahkan ke desa kampung itu karena itu bukan desa, itu cuma dusun. Dusun. Karena kalau seandainya begini, kalau dia punya sekolah di sana, dia sebenarnya masuk daerah terpencil sebenarnya, P3T itu.
2: Iya.
0: Tapi karena dia dapodiknya menginduk di sama dengan di kota, di desa, jadi memang tidak bisa bangunan sekolah itu tidak bisa.
2: Oke.
0: Begitu.
2: Artinya solusi yang paling mungkin awal dilaksanakan adalah mengirim tenaga guru ke sana.
0: Nah, solusi yang kami lakukan, kami sudah rapat dengan Pak Kadis, Pak Sikron, dengan teman-teman bidang lain. Kami coba mengundang guru yang siap untuk ke sana. Kami siapkan fasilitas, kami siapkan motor. Di tempat itu juga kami akan siapkan mobilernya, pakaian-pakaian anak-anaknya yang akan kami upayakan. Yeah. Semoga 1-2 hari ke depan, mungkin minggu depan kami akan naik lagi untuk bawa kelengkapannya mereka itu untuk kayak buku. Karena mereka, saya sempat saya sebenarnya cuma kasih wejangan ke mereka di sana, bukan lagi berbicara masalah aturan undang-undang atau apa, bukan. Saya cuma kasih wejangan ke masyarakat yang ada di sana, ibu-ibu dan bapak-bapaknya, begini loh kalau kita sekolah, ini hasilnya kita sekolah, ini hasil ketika kita tidak sekolah. Bisa saya gambarkan sedikit, Pak? Saya gambarkan sedikit begini terkait masalah, seandainya, saya gambarkan begini, seandainya kampung ini bisa jadi satu desa. Karena di atas itu ada perus, ada emas. Penghasilan mereka itu, Pak, badulang. Orang bilang badulang, badulang emas. Seandainya saya bilang kampung ini jadi satu desa, kalau kamu tidak sekolah dan tidak memiliki ijazah, tentunya yang jadi kepala desa itu orang yang dari kampung, bukan kamu-kamu.
2: Betul.
0: Saya berikan wejangan seperti itu. Pada akhirnya berbondong-bondong ada beberapa anak-anak muda, orang-orang yang tua masih di usia 20 sampai 30 itu, bahkan tanya, Pak, bagaimana caranya mau sekolah? Kamu sudah tidak bisa sekolah kalau di SD atau SMP atau SMA. Pasti saya bilang, masa tante-tante mau sekolah di situ? Nah, ini bahasanya. Bahasa saya, Pak, bahasa kampung yang saya pakai. Nah, jadi saya bilang ada solusi yang kami tawari. Masuk di PKBM. Pendidikan masyarakat itu. Nah, kalau itu saya bilang pola pembelajarannya beda dengan formal. Dia kita lakukan itu 1 minggu 2 kali atau 1

0: Ditahan dulu Pak Kabit. Saya ke Pak Rusdi, sebelum ke Pak Rusdi saya coba sapa dulu Pak Jemi Yusuf. Pak Jemi, assalamualaikum. Pak Jemi, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Terima kasih.
1: Salam takzim kami kepada seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia.
0: Oke, terima kasih Pak Jemi sudah bergabung. Sebelum ke Pak Jemi, saya ke Pak Sekretaris Dinas Catatan Sipil dulu. Pak Rusdin, kita sudah mendengarkan penyampaian dari Pak Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Teluk Toli. Ada 40 kepala keluarga di sana, 35 sudah memiliki kartu keluarga. Artinya identitasnya sudah ada lah. Masih ada 5 yang belum. Ini bagaimana solusi dari kita, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengingat mereka ini adalah warga negara Indonesia dan juga harus memiliki administrasi kependudukan. Pak Sekretaris, silakan Pak.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, jadi mengawali penyampaian saya sebagai narasumber dari Disdukcapil Kabupaten Toli-Toli, saya ingin menyapa Pak Kru beserta jajaran yang saya hormati, Pak Kepala Bidang dari Dignas Pendidikan, kemudian ada Pak Dewan yang saya hormati. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala Bidang dari Dinas Pendidikan Toli-Toli, di mana Dukcapil Kabupaten Toli-Toli yang informasi atau informasi teknis bahwa untuk suku Lauje ini, suku yang boleh dikata suku terasing, ya, pelayanan adminduknya selama ini berjalan dengan baik melalui mediasi dari Bapak Kepala Desa yang ada di Desa Malala. Adapun tadi penyampaian, yakni ada 5 kakak yang belum memiliki, 5 kepala keluarga yang belum memiliki kakak, itu belum kami dapatkan. Dan yang jelas dari Dukcapil Kabupaten Toli-Toli sudah melakukan pelayanan jemput bola. Bahkan di tahun 2025 itu 3 kali melakukan pelayanan di wilayah Kecamatan Dondo. Dan di 2026 juga sudah 2 kali melakukan pelayanan jemput bola di wilayah Kecamatan Dondo. Kemudian di wilayah Basidondo juga. Terkait dengan masyarakat terpencil atau masyarakat terasing, ini kami kendala dari Dukcapil, kami tidak memiliki Starlink. Ya, karena untuk menjangkau daerah terpencil itu kita harus memiliki Starlink untuk mengakses jaringan. Jadi kami terkendala jaringan. Hanya saja untuk jemput bola yang kami lakukan, kami difasilitasi oleh kepala desa titik atau tempat yang mudah untuk mengakses jaringan. Jadi untuk layanan Dukcapil yang ada di masyarakat terpencil atau suku Lauje yang ada di Desa Malala itu yang jelas sudah terlayani. Hanya saja mungkin untuk hak dasar mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan termasuk kartu KIA, kami jelas mohon dibantu juga oleh pemerintah desa sekaligus dari Dinas Pendidikan untuk anak-anak yang belum memiliki kartu KIA. Ya, kami karena terkait dengan kartu KIA dan KTP itu kami punya alat khusus perekaman. Ya, jadi itu tidak akan bisa masuk ke sana kalau kita tidak pakai yang namanya Starlink. Nah, untuk memudahkan agar mereka juga bisa mendapatkan hak dasar mereka, ya, saya mohon kepada teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan yang sudah sempat mengakses masuk sampai ke titik atau kampung suku Lauje yang ada di Desa Malala, dan juga mohon kiranya dari Bapak Kepala Desa untuk memberikan data kepada kami Dukcapil agar apa yang menjadi hak dasar dari masyarakat yang ada di sana bisa kami penuhi.
0: Oke. Okay.
2: Jadi saya kira untuk sementara demikian dari saya, okay. Pak. Terima kasih.
0: Iya. Baik. Sebelum ke Pak Jemi dan Pak Imran, saya ke Pak Kabid sedikit. Pak Kabid, mereka

0: Kan sudah memiliki kartu keluarga, artinya mereka juga sudah memiliki KTP ya, berdasarkan penelusuran Pak Kabid di sana?
1: Kalau mau memiliki KTP, ya pun sudah punya KTP. Jadi yang punya kartu keluarga itu mereka memiliki KTP. Bahkan ada yang ada akte kelahiran anak, ada.
0: Ada.
1: Kami sudah minta ke pihak RT-nya, cuma memang Pak Sek, ada memang sekitar kurang lebih 5 keluarga itu yang belum memiliki
0: administrasi kependudukan.
1: Hanya ada satu yang ingin saya coba mohon ke Pak Sekretaris, terkait ini masalah status tabe.
0: Oke.
1: Terkait masalah status, kami mohon untuk bisa barangkali disosialisasikan terkait masalah status orang tua.
0: Oke.
1: Karena banyak kendala yang kami dapatkan di pendataan ketika kita memasukkan di Dapodik.
0: Oke.
1: Terkadang itu mereka biasanya itu alasan juga yang kami dapatkan di lapangan, khususnya juga kemarin di sana.
0: Okay.
1: Mereka tidak sekolahkan anaknya itu karena mereka tidak punya status itu karena kawin di.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik, ditahan dulu Pak Kabid. Saya ke Pak Jemi Yusuf. Pak Jemi.
2: Halo?
0: Pak Jemi?
2: Bukan dulu.
0: Iya. Iya, bisa mendengarkan suara saya ya?
3: Pak Mukadas.
0: Iya. Baik, Pak Jem. Kita berbicara soal masyarakat kita, warga kita yang ada di kilometer 7 di Taudan, Takudan, suku Lauje ini. Sampai dengan saat ini berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan bahwa mereka di sana pendidikannya masih perlu ditingkatkan seperti itu. Tapi dari administrasi kependudukannya mereka sudah lengkap. Ini bagaimana Anda melihat masyarakat kita yang ada di Desa Malala, khususnya di kilometer 7 di Takudan ini, Pak Jemi Yusuf, terkait dengan pendidikannya tentunya di usia kemerdekaan 81 tahun. Silakan Pak Jemi Yusuf.
3: Ya, terima kasih banyak Pak Kodas. Jadi izinkan kami menyapa seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia di Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Bitoli, Kabupaten Buol, dan narasumber ada dari Dukcapil, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Toli-Toli, dan Kepala Desa Malala. Jadi nampak jelas kelihatan bahwa koordinasi antara OPD itu hampir tidak berjalan dengan baik. Kalau di angka 81 tahun Indonesia Merdeka, lantas ada masyarakat kita yang di Desa Malala, khususnya di RT 4 Takudang, itu kurang lebih hampir 40 anak yang hari ini pada usia jenjang sekolah, tetapi mereka tidak bersekolah. Bahkan informasi yang kami dapatkan, mereka dulu itu memang bersekolah, ada guru sukarela itu yang mengajar dan terhenti kurang lebih 4 tahun yang lalu, proses belajar mengajar itu tidak terjadi lagi. Nah, mereka punya kakak, mereka terdaftar di dalam sistem kependudukan kita, bahkan mereka punya KTP, tetapi ironisnya mereka tidak terdaftar di dalam sistem atau data potensi kependidikan kita atau data Dapodik kita. Bagaimana hari ini kalau kita, padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat itu kan jelas salah satu tujuan bernegara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 juga di ayat 1 itu bunyinya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di pasal 2, negara harus hadir memfasilitasi itu. Tiba-tiba ada anak-anak kita kurang lebih ada 40 anak usia sekolah kita yang hari ini tidak bersekolah. Belum lagi kita bicara tentang alokasi anggaran pendidikan itu sifatnya mandatory spending, 20% anggaran pendidikan kita. Tetapi hari ini kita bicara tidak ada guru, kita bicara tidak ada jaringan. Ya kan, padahal fasilitas itu bisa kita anggarkan. Kita ini tidak berada dalam kondisi perang, kita tidak berada dalam kondisi bencana, kita berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi ada anak-anak kita yang pada usia sekolah yang hari ini tidak bersekolah. Dan jumlah populasinya luar biasa besarnya. Nah, sekarang yang bisa kami sampaikan saat ini melalui forum terbuka, melalui Radio Republik Indonesia, RRI Kabupaten Tolitoli, kami sangat berharap melalui Dinas Pendidikan, ya kan, intensifkanlah untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil. Jangan saling melempar tanggung jawab. Tadi mengatakan bahkan mereka itu tidak terdaftar di dalam Dakodi. Bagaimana mungkin? Ya kan? Kita sudah terdaftar, mereka sudah masuk di dalam KK, tinggal ada 5 yang tidak masuk di dalam KK kita. Lantas mereka tidak masuk di dalam sistem data kependidikan kita. Okay. Nah, ini kalau menurut saya adalah kecelakaan yang ada di bidang pendidikan ini. Ya kan, 81 tahun masih ada anak-anak kita hari ini, itu yang tidak bersekolah. Bagaimana pertanggungjawaban publik kita terhadap anak-anak kita?
0: Oke. Okay. Baik, ditahan dulu Pak Jemi Yusuf. Saya juga sudah terhubung bersama dengan Kepala Desa Malala Kecamatan Dondo, Bapak Al Imran Samad. Pak Kades, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, bisa mendengarkan suara saya Pak Kades ya?
4: Alhamdulillah.
0: Ya, baik Pak Kades, berbicara soal teman-teman kita, masyarakat kita di Takudan kilometer 7, ada suku Lauje yang sampai dengan hari ini kondisinya pendidikan di sana belum tersentuh secara maksimal, kemudian juga administrasi pendudukannya seperti itu. Ini bagaimana dari kita sendiri, pemerintah desa melihat persoalan ini, dan apa langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah desa Malala Kecamatan Dondo terkait dengan persoalan ini, Pak Kades? Silakan Pak.
4: Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi saya atas nama pemerintah desa Malala terima kasih atas perhatian kita khususnya suku anak dalam suku Lojek yang ada di kilometer 7. Jadi alhamdulillah kemarin sudah turun dari Dinas Pendidikan berjumlah 7 orang memantau langsung keadaan yang ada di kilometer 7. Jadi alhamdulillah juga bahwa guru yang ada di atas itu memang belum tidak ada. Jadi alhamdulillah karena atas kedatangan dari Dinas Pendidikan beberapa orang ada ditunjuk langsung dari sekolah Senin 2 itu atas nama Aslan. Karena selama ini kurang lebih 4 tahun memang tidak ada guru Pak. Dari dulu memang tahun berapa ada guru, tapi dia di pembina gereja yang ada di kilometer 7 daerah Taunan. Jadi itu sementara Pak.
0: Iya, tetapi kondisi ini sudah kita sampaikan ke instansi terkait ya, yang ada di Kabupaten Tolitoli, kondisi real yang ada di sana tidak memiliki tenaga pengajar atau guru, Pak Kades.
4: Oh iya, terima kasih banyak. 2 tahun lalu pernah rapat di Hotel Mitra, saya sudah mengumpulkan bahwa kilometer 7 itu khususnya butuh guru. Nah, namun sampai sekarang sudah diusahakan, mudah-mudahan secepatnya terrealisasi. Karena banyak, kurang lebih 30 murid yang ada di situ menunggu guru yang mengajar di kilometer 7.
0: Iya. Artinya puluhan murid ini mungkin belum bisa baca tuliskah atau seperti apa karena tidak adanya tenaga pengajar di atas di sana, Pak Kades?
4: Ya, sebagian besar belum paham atau tulis, tapi sudah ada juga yang paham. Karena pada waktu tahun 2013 sampai 2017 itu ada guru sadapa di situ, dia maksudnya membina warga kita, keluarga Nasrani sebagai pembina, tapi dia juga mengajar umum baca tulis. Tapi kalau nama Pak Christian itu sudah pulang ke Sangir, jadi tidak ada lagi sekarang yang mengajar sampai sekarang.
0: Iya, penyebabnya apa Pak Kades sehingga tidak ada guru yang mau mengajar di sana? di Takudan itu, Pak? Apakah jaraknya yang jauh, fasilitasnya yang kurang, sarana prasarannya tidak lengkap, atau gajinya yang tidak cukup, Pak?
4: Ah, yang pertama itu mungkin gaji, karena kemarin, Pak, saya masuk ke bidang desa karena tidak bisa, karena dia mengajar sekolah dasar, kecuali PAUD bisa pakai dana desa, non-kreditnya tidak masuk. Tapi alhamdulillah saya cuma siasati, ada juga yang sekolah-sekolah minggu, itulah yang kita pakai dana desa. Namun guru tersebut kan sudah umur 75 tahun, tidak mampu lagi fisiknya kerja berjalan, naik turun, dan tinggal di rumah juga di kilometer 1. Jadi beliau sudah pulang ke kampung, tidak ada lagi yang menggantikan guru yang ada.
0: Itu sejak kapan, Pak Kades, tidak ada guru di atas sana, Pak, mengajar anak-anak kita, Pak?
4: Sejak tahun 2014 sampai 2020. Itu ada guru. 20 kemarin tidak ada.
0: Berarti sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini tidak ada guru yang mengajar di sana, ya?
4: Ya.
0: Tetapi kita sudah mengusahakan, sudah menyampaikan ke instansi terkait.
4: Waktu rapat di Hotel Metro saya sudah sampaikan, nah, alhamdulillah adanya Pak Karisma ini, Pak Sikron, saya sampaikan langsung secara HP, alhamdulillah sudah semua cepat, dan diturunkanlah dari dinas pendidikan langsung turun ke lapangan.
0: Oke. Baik, ditahan dulu informasinya, Pak Kades, saya ke Pak Kabit. Pak Kabit, bagaimana, Pak? Penjelasan Pak Kades Malala 2020, Pak. Tidak ada guru yang mengajar di sana. Artinya sudah 6 tahun warga kita yang ada di Takudan kilometer 7 tidak tersentuh oleh guru pendidikan. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Kabit? Silakan, Pak.
1: Kabit, sedikit saya luruskan, mohon maaf Pak Dewan. Sedikit saya luruskan bahwa tadi disebutkan, disampaikan bahwa ada 40 anak-anak yang tidak bersekolah. Tapi setelah kami turun, identifikasi langsung bahwa di situ hanya sisa tersisa dari 40 kakak itu ada sekitar 26 yang di usia sekolah yang memang belum bersekolah. 26, catatan kami 26, memang mulai dari tahun 2020 sampai 2026 sampai tahun ini, bahwa kemarin itu tidak ada guru karena memang disebabkan itu mungkin medan yang terlalu ekstrim sehingga guru tidak mampu untuk pulang balik. Dan itu juga sempat kami tanyakan juga ke guru yang bersedia ini untuk mengajar di sana, karena sempat kami tawari begini ke masyarakat, bagaimana kalau anak-anak ini kita bawa turun sekolah di SD 2 di kampung, maksudnya bukan di kilometer 7 itu. Bisa saja sebenarnya mereka lakukan itu, hanya memang mereka sampaikan ke kami mereka terkendala dengan akses jalan itu. Mereka sampaikan ke kami naik motor saja itu, Pak, kalau kita ojek itu 150
0: satu kali jalan berarti 300 ribu
1: berarti PP
0: tidak cukup honornya, Pak.
1: Tidak cukup honornya itu. Jadi untuk guru di tahun 2020 itu, sebelumnya memang ada guru, menurut info dari kepala desa bahwa memang itu ada guru, hanya saja memang karena faktor usia mereka juga sudah pulang kampung sehingga memang terhambat di situ, tidak ada guru pengajar. Penyampaian ini kemarin saya baru lihat di penyampaiannya Pak Kades, sehingga Pak Kades juga langsung ambil tindak lanjutnya, memerintahkan kami untuk coba turun langsung ke lapangan. Okay. Seperti apa?
0: Nah, intinya adalah sudah ada tenaga pengajar atau guru yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan?
1: Kalau untuk sekarang, Pak, kami sudah koordinasi dengan guru itu, beliau bersedia untuk mengajar. Kemarin lagi Pak Kadis telepon dan kami, ya, besok kami undang untuk kami buatkan fakta integritas.
0: Hitam di atas putih?
1: Hitam di atas putih.
0: Materai 10 ribu berarti?
1: Materai 10 ribu. Dan kami siapkan pas armada, satu buah motor, itu mungkin untuk sementara kami siapkan dulu motor yang ada dulu, yeah, yang diupayakan untuk bisa beliau pakai, dan semoga bisa dapat motor baru.
0: Oke, okay. Artinya guru yang di sana pegawai negeri sipil Pak ya, bukan honor, bukan P3K paruh waktu.
1: Bukan lagi paruh waktu, dia okay, pegawai negeri sipil.
0: Pegawai negeri sipil, oke, okay, artinya sudah disumpah bersiap, siap ditempatkan di mana saja. Bendera merah putih berkibar. Yeah. Baik, ditahan dulu Pak Kabid, Pak Sekretaris, Pak Jemi dan juga Pak Kepala Desa Malala, pendengar dan pemirsa RNet dimanapun Anda berada, kita jeda, kita lanjut setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana.
5: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
6: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
7: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!
0: Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program Dialog Toli-Toli Menyapa edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Solusi pendidikan bagi suku Lauje di Takudan, kilometer 7, tepatnya di Desa Mahala, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Bersama dengan 4 narasumber kami ada Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli, Bapak Rusdin Lasandrang, kemudian juga ada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Saprudin Talib Tohapa, kemudian ada Pak Jemi Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, dan juga ada Al Imran Asamad, Kepala Desa Malala, bergabung via Zoom. 0853-4383-1230 atau 0821-4948-3-0965. Anda kami tunggu atensi dan partisipasinya untuk berbincang-bincang bersama dengan keempat narasumber kami di pagi hari ini. Saya ke Pak Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pak Rusdin, ini bagaimana Pak? Kita melihat persoalan ini dan apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli agar warga kita yang berada di Takudan kilometer 7 semua bisa memiliki administrasi kependudukan sampai dengan sejauh ini Pak. Silakan.
12: Iya, terima kasih. Jadi untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, apa yang menjadi hak dasar masyarakat, alhamdulillah di Kabupaten Toli-Toli ini terpenuhi karena sesuai catatan kami. Ini persoalan data, berbicara data, ini data bergerak setiap hari. Ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang kawin. Terkait dengan suku Lauje atau suku anak dalam ini, jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kabid Pendidikan, ada status anak yang tidak jelas. Jadi untuk diketahui bahwa ketika sudah masuk administrasi kependudukan, jadi terkait dengan status, ini kan kalau berbicara pendaftaran penduduk, kawin tercatat dan tidak tercatat. Ya, selama data itu atau masyarakat itu memiliki akte nikah atau tercatat, itu di kartu keluarga itu akan tercantum atau tertulis di situ kawin tercatat. Di situ langsung nomor dan tanggal akte kawinnya. Yang tidak tercatat di situ dicantumkan tidak tercatat di kartu keluarga. Dan ini status kependudukan, bahwa status anak itu jelas ayah biologis dan ibu biologisnya. Ya, jadi saya kira itu tidak menjadi masalah untuk mendapatkan hak dasar layanan kependidikan. Cuman saja untuk diketahui bahwa Dukcapil Kabupaten Toli-Toli memiliki perpanjangan tangan, yakni UPT. Ada UPT di wilayah Dondo.
0: Iya.
12: Iya. Jadi saya kira untuk mengakses adminduk untuk masyarakat pedalaman, saya kira selama ini tidak ada masalah. Hanya saja untuk perekaman atau mendapatkan perekaman biometrik dan sidik jarinya untuk KTP, itu masyarakat harus direkam. Nah, untuk perekaman ini kita belum bisa masuk ke sampai ke pedalaman, karena kami punya keterbatasan juga, seperti yang saya sampaikan tadi, ini terkait dengan Starlink.
0: Baik. Kondisi yang ada di Takudan, masyarakat suku Lauje ini, apakah ada masyarakat-masyarakat terpencil lagi, Pak, di catatan sipil tentunya, yang belum memiliki administrasi kependudukan, baik KK maupun KTP mungkin, Pak? Apakah ada seperti itu, Pak?
12: Jadi alhamdulillah selama ini yang data yang ada pada kami, untuk suku dalam dari Dondo sampai Dampal Utara, Dampal Selatan, itu sudah terakses, sudah terdaftar dan sudah memiliki administrasi kependudukan. Cuman itu karena data bergerak, ada yang cerai, ada yang pindah tempat, pindah wilayah. Ini sehingga data yang ada pada kami itu kadang juga yang kami catat masih ada di satu titik, di tempat itu, di desa itu atau dusun itu, ternyata yang bersangkutan sudah pindah tempat atau pindah daerah. Nah, ini barangkali kami butuh bantuan dari aparat yang ada di desa dan kecamatan. Kami punya UPT, UPT Dondo dan UPT Dampal Selatan, Dampal Utara, agar dapat disampaikan. Kami juga punya alat perekaman yang ada di Kecamatan Dampal Selatan, di UPT Dampal Selatan. Kalau akses mau ke kota jauh, bisa langsung ke Kecamatan Dampal Selatan. Di sana bisa perekaman untuk rekam geometriknya, iris matanya dengan sidik jarinya, untuk mendapatkan adminduk. Ya, demikian.
0: Baik. Ya, sebenarnya jika seperti teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli yang kemarin melakukan kunjungan langsung ke lokasi, ini masalah yang utama sepertinya adalah akses jalan atau akses transportasi menuju ke sana. Lalu bagaimana kira-kira, Pak, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengupayakan mendengar hal ini, Pak? Kondisi ini, Pak.
12: Iya, jadi itu seperti yang saya katakan tadi, kami tetap berkoordinasi dengan para kepala desa, pemerintah kecamatan. Jadi kami mencari solusi atau titik yang bisa kami akses masuk dan masyarakat juga bisa mudah untuk mendapatkan layanan. Ya, yang baru-baru ini kami mendapat tempat atau kami melakukan layanan jemput bola dan ada tempat yang disiapkan langsung oleh kepala desa dan pemerintah kecamatan. Dan alhamdulillah antusias masyarakat dan bahkan ada juga suku dalam yang masuk untuk perekaman KTP.
0: Oke, okay, ya. Baik. Ditahan dulu Pak Sekdis, saya ke Pak Jemi Yusuf lagi. Pak Jemi. Pak Jemi.
3: Ya, silakan.
0: Iya, Anda mungkin sudah menyimak ya, apa yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Seperti apa Anda merespon kondisi ini dan bagaimana DPRD mendorong Pak Jemi agar semua warga kita baik ada di daerah yang mudah dijangkau maupun di daerah terpencil bisa mendapatkan administrasi kependudukan. Bagaimana DPRD mendorong ini? Silakan Pak Jemi.
3: Ya, terima kasih banyak Pak Ahmad. Jadi kalau kita melihat apa yang dipaparkan oleh Pak Kades, apa yang dipaparkan oleh dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, saya mendapatkan gambaran tidak ada masalah. Artinya mereka di dalam sistem perekaman data kependudukan, mereka bisa mobile. Artinya apa yang tadi disampaikan dengan istilah jemput bola. Nah, yang jadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana data kependudukan itu diintegrasikan kepada data kependidikan kita. Kan menjadi ironis ketika mereka tercatat di dalam sistem data kependudukan kita, tetapi mereka tidak terdaftar di dalam data Dapodik kita. Bayangkan dari 2020 sampai 2026 saat ini, ada kurang lebih 6 tahun. Mereka anak-anak kita yang ada di kilometer 7, RT 4, Takudan di Desa Malala itu yang tidak terlayani kependidikannya, ya kan? Baru hari ini kita ribut untuk kita memfasilitasi, padahal di dalam sistem pendidikan nasional kita juga untuk daerah 3T itu terluar, terjauh dan tertinggal, itu ada treatment, okay. Ada upaya untuk kita untuk memprioritaskan mereka. Dengan cara apa? SOP-nya jelas.
0: Okay.
3: Kita buka aja saja di Permendikbud-nya. Itu mengatur dengan jelas,
0: okay.
3: Pemberian insentif lebih. Makanya kenapa ASN itu sebenarnya masih terbuka lebar? Itu untuk daerah-daerah itu yang seperti 3T tadi. Ada insentif tambahan yang diberikan untuk daerah 3T.
0: Okay.
3: Jadi saya menganggapnya bahwa alokasi anggaran kita 20% sebagai mandatory spending untuk sektor pendidikan bukan nanti tahun 2026 ini. Sejak tahun 2020, sejak dilahirkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, itu di pasal 4 itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita itu sudah menyebutkan.
0: Okay.
3: Ya kan, sudah menyebutkan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 itu sudah menyebutkan mandatory spending itu 20% untuk sektor pendidikan. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang persoalan penganggaran, lah kenapa tidak pernah disampaikan kepada kami di dewan agar kita bisa mencarikan solusi.
0: Oke, baik.
3: Karena tidak bisa negara itu menghitung untung rugi
0: terhadap
3: rakyat yang tidak bersekolah.
0: Baik. Hari ini Pak Jemi sudah mengetahui persoalan yang ada di Takudan kilometer 7. Sudah mengetahui persoalan Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Bagaimana Anda mengawal secara maksimal ini agar masyarakat kita yang ada nun jauh di sana di kilometer 7 bisa mendapatkan pendidikan sama dengan yang ada di Desa Malala, Pak Jemi?
3: Ya, artinya kita laksanakan aja undang-undang itu dengan baik. Ada kaidah-kaidah yang menjadi dasar kita untuk berbuat, untuk melayani pendidikan untuk anak-anak kita yang ada di Desa Malala, khususnya yang ada di RT 04 Takudan tersebut. Tidak ada alasan mereka untuk tidak mendapatkan fasilitas pendidikan. Kata wajib belajar itu, kata wajib itu disamakan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Artinya kalau persoalan cuma motor untuk aksesibilitas mereka untuk bisa menempuh Berapa harga motor dengan 20% anggaran APBD apa sektor pendidikan kita?
0: Oke, DPRD siap menganggarkan motornya, Pak Jemi ya.
3: Ya jangankan tidak ada kata tidak kita untuk memberikan fasilitas untuk anak-anak kita. Bayangkan ada 20 orang anak dari 40 orang anak yang hari ini sejak tahun 2020 itu tidak mendapatkan fasilitas pendidikan.
0: Oke. Baik, baik. Ditahan Pak Jemi, saya ke Pak Kepala Desa Malala, Pak Kades.
13: Ya.
0: Ya, ini tadi Anda sudah menyimak tiga narasumber sebelumnya. Bagaimana Anda melihat ini dan ke depan apa yang diupayakan oleh pemerintah Desa Malala agar warga kita, Pak, yang ada di kilometer 7 di Takudan bisa mendapatkan pendidikan yang layak, bisa mendapatkan administrasi kependudukan secara mudah, Pak Kades.
13: Ya, oke. Terima kasih banyak, Pak. Jadi saya ke Capil dulu. Jadi ini Capil, Pak, hampir tiap tahun melaksanakan pemotretan, pembuatan kartu keluarga, akte kelahiran. Namun apa yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Capil tadi, ada pergeseran. Apalagi orang Laoja itu sukanya berpindah-pindah, Pak. Jadi maksudnya dia misalnya tinggal di kilometer lama-lama pindah lagi agak jauh dari kilometer 7. Kadang juga menyeberang gunung ke daerah Bambasiang. Bambasiang itu daerah pantai timur kecamatan daerah Palasa sana. Jadi kadang itu, Pak, kita sudah capil turun tapi orangnya juga tidak ada. Bagaimana caranya data lengkap? Kadang orangnya data, tanggal lahirnya, namanya saja biasa belum tahu siapa dan tahun lahirnya. Jadi itu kendala-kendala yang kita selalu hadapi. Tapi namun pihak capil hampir tiap tahun selalu dipusatkan di Desa Malala. Nah, namun itu apa yang disampaikan oleh Pak Sekdes itu berpindah-pindah. Kadang juga ada sudah meninggal dan juga ada juga tidak tahu di mana alamatnya sekarang. Ada berapa itu kakak? Nah, itu namun ada lagi perlu kita catat pertama khususnya capil apa yang disampaikan, kawin tidak tercatat. Nah, mayoritas di atas pernikahan kebanyakan pakai perkawinan adat. Saya sudah sampaikan pada kepala suku RT, kalau kau mau menikah, panggil pendeta, panggil pembina, baru ke capil. Nah, itu kadang ya kalau dia mau kawin ya kawin sudah tanpa disampaikan oleh pendeta, pembina-pembina yang ada diutus oleh sinode. Itu yang sudah saya sampaikan, Pak. Jadi itu sementara untuk pendidikan. Ya,
0: baik Pak Kades, kita sudah berada di penghujung diskusi selaku Kepala Desa Malala Kecamatan Dondo dan itu adalah warga Pak Kades. Apa harapan Bapak kepada pemerintah daerah Kabupaten Tolotoli melalui Dinas Catatan Sipil dan juga Dinas Pendidikan yang kami hadirkan pagi hari ini? Silakan, Pak.
13: Oke, Pak, terima kasih. Jadi harapan pertama saya jangan bosan, tak bosan-bosan turun ke lapangan khususnya di Desa Malala karena jumlah penduduk Malala terbesar di Kecamatan Dondo. Apalagi di Kecamatan Malala ada suku terasing. Saya sudah koordinasi dengan Pak Sekdes. Itu mungkin ini mudah-mudahan waktu dekat ini pihak capil turun langsung mendata di Desa Malala. Jadi saya sudah sampaikan saya siap menunggu dan segala sesuatu saya siap menanggung semua. Jadi tinggal transportasi kalau apa segala saya tempat. Saya bersiap jasa sampaikan juga waktu sama-sama kepala dinas dari dinas pendidikan akan turun capil untuk membuat akte kelahiran karena itu dasar untuk bersekolah. Saya sudah sampaikan dia bilang ya kalau memang turun sepada turun dari dinas capil kita akan turun semua.
0: Okay.
13: Tanggal berapa dia capil turun kemudian orang kilometer 7 akan turun semua membuat KTP, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Okay. Kemudian dinas pendidikan, Pak.
0: Iya.
13: Jadi ya kita dinas pendidikan terima kasih banyak atas perhatian khususnya Pak Kadis sudah memberi waktu pada dari dinas untuk turun ke lapangan melihat langsung keadaan di kilometer 7. Jadi mudah-mudahan di tahun 2026 ini semuanya lancar.
0: Baik, terima kasih Pak Kepala Desa Malala Al Imran Al Samad sudah hadir via Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang kita perbincangkan tentu ada tindak lanjut dari pemerintah daerah Kabupaten Tolotoli dan masyarakat kita yang ada di kilometer 7 suku Lauje yang ada di Takudan bisa mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian bisa mendapatkan administrasi kependudukan secara layak juga. Terima kasih Pak Kades. Saya ke Pak Jemi Yusuf. Pak Jemi.
3: Silakan.
0: Iya, apa yang ingin disampaikan Pak di penghujung diskusi kita sekaligus closing statement dari Pak Jemi Yusuf selaku anggota DPRD Kabupaten Tolotoli.
3: Ya, terima kasih banyak Pak Ahmad. Jadi dari apa yang diuraikan baik oleh Pak Kades Malala, ya kan, Pak Ali Imran, lantas Dukcapil dan Dinas Kependidikan, bukan sesuatu yang tidak punya solusi. Dukcapil hari ini tinggal membutuhkan saat ini sistem jaringan Starlink yang seperti yang disampaikan. Ya, kita dorong untuk supaya Dukcapil untuk daerah-daerah 3T ini terluar, terjauh, tertinggal, ya kita fasilitasi dengan Starlink, ya kan? Itu disampaikan nanti di dalam sistem penganggaran kita di dalam pembahasan APBD tahun 2027 dan perubahan 2026. Itu disampaikan saja sebagai bentuk kebutuhan kita saat ini. Lantas dukungan dukungan untuk guru kita yang kita tugaskan untuk daerah 3T terluar, terjauh, tertinggal. Saya yakin ini bukan hanya ada di Malala, di Takudan. Informasi juga kami dapatkan itu ada di Kecamatan Dampal Utara kalau tidak salah. Itu juga ada masyarakat masyarakat adat yang ada di sana. Nah, yang mungkin secara aksesibilitas juga itu masih sangat terbatas. Nah, sehingga yang kita butuhkan adalah memberikan insentif kepada para guru-guru kita yang kita akan tempatkan kepada di sekaligus fasilitas mereka. Karena apa? Karena alokasi dengan 20% anggaran untuk sektor pendidikan, harusnya persoalan ini sudah clear, sudah tuntas. Kalau bahasa undang-undangnya, tidak ada lagi anak-anak di daerah kita, Kabupaten Tolotoli. Ya kan? Yang tidak bersekolah seperti itu.
0: Iya, artinya kita berharap bahwa di 81 tahun usia kemerdekaan Indonesia, guru yang hadir di Takudan kilometer 7 menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat di sana, Pak Jemi.
3: Kami pakai, artinya menghadirkan pendidikan itu. Itu merupakan tujuan bernegara, mencerdaskan kehidupan bangsa di akhirnya keempat.
0: Baik.
3: Satu tujuan bernegara kita.
0: Baik. Terima kasih Pak Jem atas kehadirannya sudah bergabung. Saya ke Pak Rusin sebelum ke Pak Kabit. Pak Rusin silakan Pak closing statementnya.
12: Iya, terima kasih. Saya menyapa juga Pak Kepala Desa, Pak Al Imran. Alhamdulillah selama ini terkait dengan pelayanan adminduk di Kecamatan Dondo, khususnya Desa Malala, kami terbantukan dengan aktifnya Bapak Kepala Desa dalam memberikan data kepada Dukcapil Kabupaten Tolotoli. Mudah-mudahan Pak Kades tetap semangat dan tetap aktif koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten Tolotoli. Jadi insya Allah Pak, apa yang menjadi harapan Bapak untuk jemput bola nanti, insya Allah nanti akan kami informasikan. Hanya saja untuk layanan solusi untuk layanan pendidikan terkait dengan status anak, mohon Pak data pasangan yang ada di Lauje ini yang belum tercatat, mohon dikoordinasikan Pak. Dan beri data kepada kami berapa pasang yang harus dicatat catat perkawinannya yang ada di Dusun Lauje itu. Nanti kami pada saat turun untuk jemput bola sudah sekaligus dengan kawin massal. Ya, itu juga akan kami lakukan dan itu dimediasi oleh pendeta. Ya, jadi Pak Kabid, insya Allah untuk status anak, layanan pendidikan bisa. Bisa teratasi. Dan tadi harapan kami apa yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi terkait dengan Starlink, insya Allah Pak, kebetulan kami sudah masuk pada pembahasan dan kami juga sudah memasukkan usulan untuk Starlink. Okay. Jadi di 2027 Pak, mohon dibantu Pak
0: ya,
12: untuk didorong karena ini sangat penting sekali untuk Dukcapil untuk masuk ke titik-titik yang tidak bisa diakses jaringan.
0: Ya,
12: saya kira demikian. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib, silakan Pak. Closing statement-nya Pak.
1: Terima kasih. Terutama saya sampaikan ke Pak Dewan, kami sudah akan kami menganggarkan untuk operasional guru di perubahan ini. Kami mohon semoga bisa dikawal oleh Pak Dewan yang terhormat, karena memang saya tahu ini beliau ini kalau yang namanya pendidikan ini beliau yang paling keras.
0: Ya.
1: Dan memang itu kewajiban kita semua, yang namanya pendidikan kita tidak bisa berleha-leha kata orang.
0: Ya.
1: Untuk Kepala Desa, terima kasih Pak Kepala Desa, kami sudah difasilitasi untuk ke sana. Semoga tindak lanjut kita ini akan berlanjut Pak Kepala Desa. Insya Allah nanti ada komunikasi untuk selanjutnya. Insya Allah nanti beberapa minggu, beberapa hari ke depan kami akan naik lagi untuk memastikan guru yang sudah mengajar dan ada beberapa mungkin mobiler yang akan kami bawa ke sana. Nah, itu yang akan kami anu. Dan khususnya kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli, penyampaian kami dari dinas, mari bersekolah. Sekolah itu wajib. Kalau misal ada yang sudah di usia sekolah yang memang sudah menikah, kami ada SKB, ada PKBM yang bisa menambah. Itu barangkali pesan kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Kabid, Pak Saprudin sudah hadir. Terima kasih Pak Rustin, Pak Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terima kasih juga Pak Jimmy dan juga Pak Al Imran Aslamat. Dan kita berharap bahwa kelengkapan sarana prasarana di Takudan kilometer 7 dan juga penempatan tenaga guru di sana menjadi kado istimewa bagi warga kita yang suku Lauje yang ada di kilometer 7 untuk mengenyam pendidikan secara layak di 81 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
14: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
15: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Puncak Kabinuang, inilah program Bahasa 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, senang sekali saya Meike Bachtiar kembali menemani ruang dengar Anda untuk hari ini Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026. Dan pendengar untuk saat ini kita akan masuk di program acara Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini kita di program acara Halo RRI, tentunya kami membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda pendengar di Halo RRI. Saya akan terima penelpon yang pertama untuk Halo RRI. Halo RRI.
2: Halo RRI, selamat siang Mbak Meike Bachtiar.
0: Iya, selamat siang. Emang, ini Emang posisinya di mana ini Emang?
2: Ada di rumah Mbak Meike.
0: Iya, jaringannya putus-putus Emang, suaranya putus-putus.
2: Nah, kalau begini bagaimana?
0: Boleh.
2: Oke.
0: Oke, Emang, penelpon pertama untuk Halo RRI, aspirasi apa ini yang ingin Emang sampaikan?
2: Begini, Mbak Meike. Ini ada dua pertanyaan, Mbak Meike ya. Biar saya yang jawab dulu yang pertama ini. Ini saya mau tanyakan, ini dari Kelurahan Nalu, kenapa nggak tegas menegur masyarakatnya yang ada di Jalan Sona di Lopi ini? Karena ini kan sudah bulan Agustus, Mbak Meike, seharusnya. Dari tanggal 1 itu sudah pasang bendera sampai tanggal 31. Tapi bukti yang ada di lapangan, ini masyarakat mesti ada yang kepala batu, Mbak Meike. Nggak mau pasang bendera. Tapi kenapa kalau ada bantuan, biar masih jam 5.10 sudah ada orang di kantor kelurahan. Nah, ini bisa tanyakan masyarakat. Kenapa kalau masalah bantuan cepat, tapi kalau mau disuruh pasang bendera, malah.
0: Yeah.
2: Nah, jadi saya tanyakan, ini bagaimana dari Kelurahan Nalu ini?
0: Oke.
2: Okay. Apa artinya untuk masyarakat yang tidak memasangkan bendera baru di jalan tersebut ini, Mbak Meike? Ini jalan poros. Nah, ini banyak orang lewat-lewat di sini. Ada yang dari Manado, dari

0: Hanya itu. Gue primanya ini, tapi yang dari Jasa Raharja kok nggak hilang, Pak Meka?
1: Jadi maunya emang ini yang dari Jasa Raharja juga hilang begitu?
0: Iya, atau? Karena kan 50%, 50% juga kan, Pak Meka? Berarti 25 dari pajak kendaraan, 25 yang dari Jasa Raharja. Nah, itu. Tapi yang kita cek di Samsat, tapi Jasa Raharja itu nggak hilang, Pak Meka. Ini bagaimana ini?
1: Oke, nanti iya. Dijelaskan langsung oleh yang berkompeten ya.
0: Iya, itu makanya itu. Karena ini masyarakat juga mau tahu, Mbak Meki. Karena disebutnya di situ kan, disebarkan di media sosial kan 50% itu kan hilang kan. Kan itu saya mau tanya, 50% ini yang bagaimana?
1: Pengurangan pajak kendaraan bermotor sebesar 50% terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2025.
0: Ya, 25. Itu 25 itu maksud 50 kan, maksudnya 50 ini bagaimana dia? Apakah Jasa Raharja juga masuk, termasuk atau tidak? Nah, jadi kalau dibilang 50 itu berarti kalau kita secara hitung manual berarti 25 yang dari pajak kendaraan, 25 yang di Jasa Raharja kan? Makanya lebih bagusnya nanti ditanya sama yang bersangkutan, Mbak Meka.
1: Oke, baik.
0: Ya, karena kemarin saya juga sempat juga pergi ke Samsat, ada teman juga, dia pertanyakan juga itu. Makanya dia belum bayar pajaknya, karena dia mau pertanyakan. Ini bagaimana 50-nya ini, bagaimana ini? Ya, kalau bisa dua-duanya nanti bisa narasumber, bisa jawab ini, Pak Meki, karena ini penting juga ini.
1: Baik, nanti kami akan coba hubungi ya.
0: Siap-siap.
1: Dari pihak Samsat ya, Emang?
0: Ya, Samsat dengan kelurahan, Pak Meki.
1: Oke, Samsat dan kelurahan. Oke deh. Ya.
0: Tentang bendera tadi.
1: Tentang bendera.
0: Saya tidak berkibarkan bendera tadi, Mbak Meka.
1: Oke deh, Emang. Terima kasih, Emang.
0: Oke, makasih banyak, Mbak Meka. Selamat siang.
1: Selamat siang. Kure Sumanga, ya. Emang, di Nalu, satu kali masuk di Halo RRI, langsung dua ya, aspirasinya, Emang. Oke deh. Pendengar Anda yang juga mungkin punya aspirasi yang ingin Anda sampaikan agar ini juga aspirasi Anda dijawab oleh pemerintah, Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Kita di program Halo RRI, pendengar, kami membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, ya, kebencanaan sosial, kemudian pertahanan dan juga keamanan. Silakan pendengar. Saya terima penelpon selanjutnya. Halo RRI.
2: Halo Ibu Meka, selamat pagi, Merdeka.
1: Merdeka, Pak Kendi. Sudah pasang bendera, Pak Kendi?
2: Alhamdulillah sudah pasang, bisa dicek apa sepenuhnya.
1: Terus ini aspirasinya apa ini, Pak Kendi, yang ingin disampaikan?
2: Terima kasih Bu Meka melanjutkan, maupun Bapak tadi itu jiwa nasionalis kita ini sudah tergerus. Bukan cuma di kelurahan merata, saya lihat di 103 desa 6 kelurahan. Semangat mendirikan bendera untuk memperingati kemerdekaan ke-81 ini berkurang. Dan bukan cuma tahun ini, tahun-tahun kemarin juga. Begitu nanti dari aparat pemerintahan desa kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas turun, baru mereka pasang. Berbanding terbalik dengan demam Piala Dunia. Bendera jagoannya dipasang besar-besar, negara jago. Negara ya, bendera Argentina dipasang ukuran jumbo. Akan rumahnya dicek ya kalau dengan bendera negara yang
1: jadi jagoan. di atas bahkan, rumah itu di atas rumah ada bendera besar ya. Bendera Brazil.
2: Brazil ke Argentina.
1: Bahkan Argentina.
2: Di Toli-Toli kan ada dulu kemarin kampung Piala Dunia.
1: Iya.
2: Bikin Piala Dunia semua bendera peserta didirikan. Nah inilah, coba lakukan seperti itu. Hai masyarakat Toli-Toli, ayo kita dirikan bendera merah putih dan ungu. Bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang telah memerdekakan kita. Nah, semoga dari bapak-bapak yang di

0: Odin dan Lee mendengar dan bisa turun door to door untuk menekan warganya untuk mendirikan bendera. Dan dari pihak pemerintahan desa, kelurahan, yang tidak memasang itu tolong dicatat, diberi sanksi. Manakala mereka berhubungan dengan pemerintahan desa kelurahan, kasih tindakan administrasi lah misalnya. Seperti tadi yang dibilangnya dikasih bansos suami itu macam-macam. Saya pikir begitu, mereka tolong dihubungi dari Kodim atau
1: baik,
0: dari yang terkait lah.
1: Baik.
0: Dari tes bank juga kan ada. Kenapa sampai begini? Mengurang nasionalisme, niat kita mendirikan bendera. Jangan dimaafkan, Ibu Mika. Terima kasih. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih Pak Kendi sudah ikut bergabung ya untuk kesempatan siang hari ini di program acara Halo RRI. Dan pendengar sudah ada Pak Kendi, sudah ada Emang tadi di Nalu juga ya, yang menyampaikan aspirasi kalau di Kelurahan Nalu kenapa ini tidak tegas ya untuk menegur masyarakatnya yang masih ada yang belum memasang bendera. Dan kalau dari Pak Kendi mengatakan bukan cuma di Kelurahan Nalu, tapi kayaknya hampir di semua ini ya, ini masih ada yang belum memasang bendera. Tapi berbanding terbalik dengan demam Piala Dunia, sampai yang ukuran besar itu bendera bisa dipasang. Oke, dan Anda yang mungkin juga ingin ikut bergabung, silahkan pendengar di 0853-4383-1230, 0821-9483-0965. Bersama saya, Meike Bachtiar, yang terus menemani Anda. Halo, apa kabar juga Anda yang berada di luar kota Toli-Toli, yang ada di Kabupaten Buol ya, yang saat ini tengah mendengarkan kami, silahkan Anda juga bisa ikut menyampaikan aspirasi Anda pendengar, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, kebencanaan sosial, pertahanan, dan juga keamanan. Karena aspirasi Anda adalah solusi bersama. Baik, silahkan pendengar, saya Meike Bachtiar yang terus menemani Anda untuk siang hari ini, kita di program acara Halo RRI. Dan mungkin masih ada masyarakat yang juga belum puas dengan pelayanan publik ya, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, kebencanaan sosial, dan mungkin juga di bidang kebencanaan ya, pertahanan dan keamanan. Silakan pendengar sampaikan aspirasi Anda di program Halo RRI, karena kami membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda. Di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Tentunya kami akan menghubungi narasumber yang berkompeten sesuai dengan aspirasi yang Anda sampaikan pendengar, dan tentunya akan dijawab langsung oleh narasumber. Iya, masih terus dari Puncak Kabinuang, Pro 1 RRI Toli-Toli, bersama saya Meike Bachtiar. Dan saat ini kita juga lagi live di TikTok RRI Toli-Toli ya, pendengar, untuk Anda yang tengah menyaksikan kami juga di TikTok RRI Toli-Toli, yang mungkin juga punya unek-unek yang ingin disampaikan tentang pelayanan publik, silakan Anda bisa ikut bergabung bersama kami di via telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Dan di program Halo RRI ini tentunya kami membuka ruang untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda pendengar terkait pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan ya. Untuk Halo RRI ini pendengar, Anda berkesempatan menyampaikan berbagai aspirasi yang mungkin sudah lama terpendam ini ya. Unek-unek ini bisa diungkapkan di Halo RRI dan dijawab langsung oleh narasumber yang berkompeten. Baik, sambil kami menantikan Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan aspirasi, dan juga sambil kami menghubungi narasumber yang berkompeten, kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar masih... Ya, masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di program acara Halo RRI. Dan Halo RRI tentunya membuka ruang untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda, baik itu tentang pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, kebencanaan sosial, pertahanan dan juga keamanan. Silakan pendengar yang ingin ikut menyampaikan aspirasinya di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Ya, rekan kami sudah coba menghubungi beberapa narasumber dan narasumber belum menjawab telepon kami pendengar ya. Jadi kami masih berusaha untuk terus menghubungi narasumber yang berkompeten sesuai dengan aspirasi yang Anda sampaikan ya, untuk Emang juga Pak Kendi yang ada di Nalo. Silakan pendengar, mungkin juga masih ada di antara Anda masyarakat Toli-Toli juga di Kabupaten Buol yang ingin menyampaikan aspirasi Anda terkait pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan dan juga keamanan. Di program Halo RRI kami buka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda. Dan tentunya selamat siang untuk Anda semuanya, selamat melakukan berbagai aktivitas Anda pendengar, baik itu di instansi pemerintah juga swasta yang melakukan aktivitas juga di jalan raya, di pusat-pusat pertokoan, di pusat-pusat perbelanjaan, yang lagi mendengarkan kami juga di kebun ya, selamat melakukan aktivitas. Kita di program Halo RRI, silakan pendengar. Kami buka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan unek-unek Anda terkait pelayanan publik ya, di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, di bidang budaya, pertahanan dan juga keamanan. Di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Ya pendengar, untuk program acara Halo RRI ini diselenggarakan tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tentunya membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda. Silakan pendengar. Ikut bergabung bersama kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita di program acara Halo RRI untuk siang hari ini, kami buka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda pendengar. Baik itu tentang pelayanan publik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ekonomi, budaya, kebencanaan sosial, pertahanan, dan juga keamanan. Silakan pendengar yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda, kami buka di nomor telepon kami 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Bersama saya, Meika Bahtiar, yang menemani Anda untuk siang hari ini. Dan tadi sudah ada Emang ya, di Kelurahan Nalu. Kemudian ada Pak Kendi juga ya. Ini yang pertama, ini membahas tentang masih banyak masyarakat yang belum memasang bendera, memasang umbul-umbul dalam rangka menyambut 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tadi Emang juga mempertanyakan tentang pajak kendaraan ya, katanya dibilang 50%. Yang 50% itu bagaimana? Seperti apa yang 50% itu? Nanti kami juga akan coba menghubungi Samsa Toli-Toli ya, terkait tentang pajak kendaraan. Dan ini katanya masyarakat juga butuh informasi yang jelas terkait pemotongan pajak. Di TikTok juga ada masyarakat Samsa Toli-Toli juga hubungi pajak 50% ya. Nanti kami akan coba menghubungi narasumber. Dan untuk siang hari ini kami sudah bersama dengan narasumber ya, dan nanti kami akan coba berkomunikasi langsung. Baik, sudah bersama dengan Kabid Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, ada Bapak Wahidin. Halo, Assalamualaikum Pak Wahidin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Wahidin dari RRI Toli-Toli, kami melaksanakan atau menyelenggarakan program acara Halo RRI dan program ini Pak membuka ruang untuk masyarakat yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi mereka. Dan tadi ada dari Kelurahan Nalu, ada Emang dan juga Pak Kendi, ini terkait tentang masih banyak masyarakat yang belum memasang bendera merah putih dan umbul-umbul ya untuk menyambut 17 Agustus. Bagaimana Pak Wahidin menanggapi ini? Silakan.
5: Iya, artinya dalam hal ini kalau kami dari Kesempol ini rasa kebangsaan, ini rasa jiwa kebangsaan ini kita tekankan kepada masyarakat bahwa jiwa perjuangan bangsa kita ini mulai dari beberapa puluh tahun lalu itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar supaya masyarakat ini barangkali bisa memahami bagaimana perjuangan para leluhur kita, para pejuang kita untuk memperjuangkan menaikkan bendera ini. Nah itu untuk sementara himbauan kami dari
1: Pak Wahidin. Kalau menurut Pak Wahidin, kira-kira masyarakat ini masih banyak yang belum memasang bendera dan juga umbul-umbul. Ini kira-kira karena apa Pak Wahidin? Karena tidak ada bendera atau umbul-umbul kah? Atau memang malas atau bagaimana?
5: Iya, ini kalau masalah itu mungkin ini ya ada satu mungkin tidak punya bendera, baru dua juga mungkin himbauan ini belum sampai kepada masyarakat yang belum memasang. Itu tanggapan saya.
1: Kemudian sudah adakah langkah koordinasi dengan pihak kecamatan atau kelurahan desa, Pak Wahidin?
5: Kalau untuk sementara, karena kami dipusatkan hanya khusus paskibraka, mungkin dari OPD lain yang bisa menganjurkan ke khususnya ke kecamatan.
1: Oke, Pak Wahidin, Bapak Wahidin ini kan dari Kesbangpol, kemudian iya. Kabid Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan juga Karakter Bangsa. Yang terakhir, iya. Apa mungkin yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait tentang pemasangan bendera merah putih dan juga umbul-umbul ini?
5: Ya, artinya harapan saya kepada masyarakat ini agar bisa memahami apa yang himbauan dari pemerintah terkait masalah pemasangan umbul-umbul. Karena ini adalah hari-hari ulang tahun negara kita. Bagaimana perjuangan para leluhur kita, para pejuang kita itu kita hargailah. Supaya mereka bisa dalam hal ini masyarakat sebetulnya memasang umbul-umbul. Umbul-umbul maupun bendera.
1: Baik. Begitu, Mbak. Iya, terima kasih Pak Wahidin. Selamat melanjutkan ya. Aktivitasnya. Assalamualaikum.
5: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perwakilan dari Kesbangpol ya, Bapak Wahidin selaku Kabid Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. Tentunya kita ya sebagai masyarakat yang cinta tanah air dan punya rasa bangga ya kebangsaan yang kuat dan ingin berterima kasih juga kepada para pahlawan kita, mungkin jangan tunggu nanti ada pemerintah atau mungkin kelurahan dari pihak kelurahan atau kepala desa yang menyuruh ya. Tapi ini kesadaran dari diri kita sendiri pendengar sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang bangga dengan Indonesia, apalagi kita harus berterima kasih kepada para pejuang ya. Jadi tanpa kita disuruh ini mungkin kita sudah tahu bahwa Agustus ini merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sudah sepantasnya ya kita bangga dengan Indonesia. Kita pasang bendera merah putih, kita pasang umbul-umbul. Oke? Tadi sudah ada Pak Wahidin. Kemudian tolong berikan sanksi maksudnya ya, berikan sanksi yang tidak pasang bendera itu. Mantap RRI Tol. Oke, terima kasih ya. Yang saat ini juga tengah menyaksikan kami di RRI Toli-Toli ya, di TikTok RRI Toli-Toli. Yang mungkin juga punya keluhan ya, yang punya unek-unek tentang pelayanan publik. Anda yang berada di Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli, silakan sampaikan aspirasi Anda pendengar. Kami buka di nomor telepon kami 0853-4383-1230. Kalau dari Emang tadi, mungkin kalau soal pemasangan bendera tadi sudah ditanggapi oleh Kesbangpol ya, dan juga Pak Kendi, ini terkait tentang pemasangan bendera merah putih. Katanya jiwa nasionalisme kita ini sudah tergerus ya, semangat mengibarkan bendera ini sudah kurang. Dan padahal kita ini anak cucu ini tinggal merasakan kemerdekaan ya. Jadi kita patut untuk berterima kasih, kita patut untuk mengibarkan bendera merah putih dalam rangka menyambut 17 Agustus ya. Ini katanya lagi pajak 50% lagi Mbak Meike ya. Kami akan coba menghubungi narasumber dari Samsat Toli-Toli ya. Nanti rekan kami akan coba menghubungi dari Samsat karena tadi sudah dihubungi belum diangkat teleponnya ya. Jadi kami akan coba kembali menghubungi narasumber dari Samsat Toli-Toli untuk menjawab langsung aspirasi ini tentang bagaimana pajak 50% ini seperti apa ya. Ini yang juga sudah dikeluhkan tadi ya dari Emang di Nopi tentang pajak kendaraan dibilang 50%, Yang 50% ini bagaimana ya? Seperti apa yang 50% ini? Nanti kami akan coba menghubungi narasumber langsung dari Samsat Toli Toli yang tentunya akan bersosialisasi langsung tentang pajak 50% ini seperti apa. Baik, Anda yang mungkin juga ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda pendengar, kami masih buka di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Pendengar, 45 menit dari pukul 10 pagi, tersisa 15 menit ke depan pendengar untuk program acara Halo RRI, dan tentunya saya terima penelpon selanjutnya. Halo RRI.
6: Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Ini Pak Yasil di Lampasio.
1: Pak Yasil di Lampasio. Aspirasi apa yang ingin disampaikan ini Pak Yasil?
6: Jadi begini Mbak ini.
1: Mbak Meike.
6: Artinya ya Mbak Meike. Ini masyarakat ini sepertinya ini mau dipaksa. Maksudnya dipaksa. Bukan berarti mau ditegasi, tidak. Yang mau dipaksa ini, contohnya ini, tentunya ini mulai dari RT, dusun, desa, seharusnya memberikan contoh, supaya ikut itu masyarakat. Kalau cuma disuruh, dia bilang, RT, dusun, desa juga belum kasih naik. Jadi, sepertinya bandel ini, Mbak. Jadi maunya ini kita paksa dengan catatan kita memberi contoh kepada masyarakat.
1: Tapi kalau dari Pak Yasil, kira-kira kalau fakta di lapangan ya, di masyarakat, kira-kira masih ada tidak masyarakat yang tidak punya bendera sehingga tidak pasang bendera, nah, Pak Yasil?
6: Kalau itu saya rasa ini kalau untuk lingkungan saya ini RT 2 kali ini dusun 1 ini sudah tidak ada yang tidak.
1: Jadi memang harus pasang bendera ya. Berarti kalau ya, dari Pak Yasil harus ini itu. harus ada contoh dari RT, dari dusun ya, seperti itu.
6: Itu Mbak. Artinya namanya orang tua harus memberi contoh kepada anak bahwa ini yang harus kita lakukan.
1: Padahal ini harusnya kita harus dari kesadaran diri sendiri ya Pak Yasil.
6: Ya betul sekali itu, nanti kesadaran sendiri. Tapi tak sedikit pun juga orang bilang mau pusing-pusing, sedangkan yang pemerintah juga belum. Ini bahaya sekali ini, Mbak. Jadi tentunya memang betul. Artinya saya tuh setuju kalau kita paksa itu masyarakat. Maksudnya kita duluan memasang daripada kita suruh-suruh tidak mau. Kalau merasa terbebani kalau di samping rumah kita sudah ada, dia belum itu, mesti berusaha. Barangkali begitu. Kalau menurut saya Mbak.
1: Baik. Terima kasih. Jadi, Pak Yasil.
6: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasil ya, di Lampasio. Ini masyarakat ini mungkin nanti seperti dipaksa ya. Bukan berarti dipaksa itu seperti apa, tapi harus dikasih contoh. Ini katanya bagaimana kalau dari RT, RW, dari dusun, pemerintahan apalagi ya, untuk mencontohkan. Karena mungkin kalau dari Pak Yasil ya, ini masyarakat berpikir senangkan pemerintah belum pasang, apalagi kita ini masyarakat, seperti itu ya. Dan tentunya kembali dari diri kita pribadi ya pendengar, kalau memang kita cinta tanah air, ayo kita pasang bendera merah putih, kita pasang umbul-umbul, kita semarakan bulan Agustus ini. Ya, kami masih mencoba menghubungi narasumber yang berkompeten tentunya untuk menjawab langsung. Kami coba menghubungi dari pihak Samsat pendengar ya, karena ini masih ada beberapa yang menanyakan bagaimana pajak 50% ini ya. Kami coba menghubungi narasumber yang berkompeten untuk menjawab langsung aspirasi yang disampaikan. Dan tentunya yang pantas menjawab ini kita akan coba menghubungi narasumber. Dan rekan saya sudah coba menghubungi beberapa narasumber, tapi kayaknya ini mereka masih sibuk ya pendengar untuk beraktivitas saat ini, sehingga tidak sempat mengangkat telepon kami. Jadi sampai saat ini kami masih berusaha untuk menghubungi narasumber. Dan kita semangati rekan saya Setiadi Marhum yang coba menghubungi narasumber. Semoga bisa diangkat ya. Mungkin dengan ucapan atau kita awali dengan kata bismillah ya, rekan Setiadi. Baik, kami akan coba kembali, kita coba sekali lagi rekan Setiadi untuk menghubungi narasumber ya, dari pihak Samsat ya, rekan Setiadi. Iya, jadi sampai saat ini pendengar belum bisa ya, rekan kami sudah coba menghubungi narasumber ya dari Samsat Toli-Toli, tapi belum ada yang menjawab telepon kami karena mungkin mereka lagi sibuk. Kita berpikir yang positif dulu ya, mungkin mereka lagi sibuk untuk siang hari ini. Jadi belum bisa mengangkat telepon kami. Dan setidaknya kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah ikut bergabung bersama kami, yang turut menyampaikan berbagai aspirasi Anda terkait dengan pelayanan publik. Kali ini adalah tentang pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul ya. Dan ini memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih dan juga umbul-umbul ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Emang, terima kasih untuk Pak Kendi, dan terima kasih juga untuk Pak Yasil di Lampasio sudah ikut bergabung di program Halo RRI. Dan dengan terpaksa aspirasi yang kedua dari Emang terkait tentang pajak kendaraan 50% ini kami tahan ya, untuk kita akan bahas kembali di hari Jumat di program acara yang sama, yaitu Halo RRI. Dan saya Meika Bahtiar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami ketengahkan informasi cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar video di media sosial TikTok yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Solo, Provinsi Jawa Tengah, dan menemukan sebuah bunker besar. Ya, menemukan sebuah bunker besar berisi 6.000 triliun. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dan memasukkan kata kunci, Polri temukan bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi di Solo. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video, pengunggah mencantumkan label video itu dibuat oleh Artificial Intelligence, AI. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi, yakni mencapai 99,9%. Jadi pendengar, jika Anda menemukan informasi tentang Polri temukan bunker besar sebesar berisi 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi di Solo, ini adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Kita ke informasi cek fakta selanjutnya. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Jadi pendengar, informasi tentang pendaftaran bantuan dana pensiun tahap 1 tahun 2026 adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Ling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ling. Tidak ada yang

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from

The Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Mendengar pukul 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga Anda tetap terus bersemangat dalam melakukan berbagai aktivitas Anda ya. Mendengar tentunya bersemangat dengan akan menyelesaikan aktivitas hari ini. Bersemangatnya bukan karena bahan-bahan adiktif ya yang membuat Anda bersemangat. Jadi pendengar tetap dengan kondisi fisik yang fit, tanpa harus mengandalkan narkoba. Oke, pendengar, Anda juga yang saat ini mungkin lagi bersantai ya, bersantai dengan hal yang positif, bukan dengan judi online. Pendengar, judi online ini adalah permainan yang biasanya berbentuk kartu dalam sebuah aplikasi atau website. Melalui permainan ini, permainan menaruh jaminan uang dijadikan bahan taruhan dan berharap mendapatkan banyak keuntungan. Meski menggiurkan, bermain judi online memiliki dampak yang besar yang seringkali tidak disadari oleh pemainnya. Sebagian kalangan mungkin menganggap judi online sebagai sarana permainan untuk mencari hiburan dan juga keuntungan ya pendengar. Sayangnya kebanyakan dari mereka masih belum menyadari betul dampak negatif akibat judi online. Oke, pendengar, yang pasti semoga kita tidak tergiur atau tidak terbawa dengan teman-teman yang suka judi online atau mungkin dengan narkoba ya. Kita tetap dalam kondisi kita yang fit dengan beraktivitas yang positif tanpa harus judi online.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian hiburan untuk siang hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026, bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanchez. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen mulai memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
2: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya. Tapi menurut saya, hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: See where we're at, and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya.

0: selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi
1: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan ya, tidak puas. Akan respect juga atas keputusan coach dan semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% dari coach. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di Liga nanti. Ya, sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

0: Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu, walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin lah. Terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi, Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat siang bersama keluarga tercinta. Halo Zona Musik Indonesia.
1: Zona Musik Indonesia Mbak Mei.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Fatima Diogomoli.
0: Anaknya sampai hafal itu. Halo. Ibu Fatima Diogomoli. Oke, di Ibu Fatima. Ini Ibu Fatima ini di Ogomoli mana ini Ibu Fatima?
1: Di samping lapangan Mbak Mei, jalan ke Puncak Tuele ini.
0: Sudah saya
1: sampaikan salam sama Erna Erni itu.
0: Oh iya, baru-baru saya mau bilang ini keluarga di sana Erna Erni.
1: Iya.
0: Oke deh, Ibu Fatima kirim-kirim salam Ibu Fatima ya.
1: Iya. Ada Haja Eli, Bunda Ama, cepat sembuh Bunda Ama. Ada Pak Hamid, Winarto, Hamsa dan Rusli, Kampung Bolani dan Sumanti di Malangga, Rahma dan Sherly. Ada Pak Rawi, Roy, Masni, Mas Yara, Lois. Ada Pak Arifin sama istrinya di sekretariat. Ada Sawal dan Nur Iman dan sama-sama tanpa terkecuali Mbak Mei. Mbak Mei sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatima. Sehat-sehat sekeluarga ya Ibu Fatima di Ogomoli. Juga ada Erna Erni dan keluarga di Ogomoli. Yang selanjutnya, halo Zona Musik Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Mei.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Zona Musik Indonesia, dari Masni di Lakatan.
0: Masni di Lakatan. Oke, iya. Masni silakan kirim-kirim salam untuk semua yang lagi mendengarkan.
2: Tidak boleh lagu Mbak Mei.
0: Tidak boleh.
2: Teganya hatimu.
0: Nanti saja ya di Pro Dangdut. Soalnya ini waktu tidak mencukupi sudah ini Masni.
2: Iya, tidak apa-apa Mbak Mei, juga bercanda Masni.
0: Mbak Mei juga bercanda ini Masni. Oke, silakan Masni.
2: Menyapa dulu ada Sherly di Lakatan dan juga Rahma. Semoga cepat sehat. Ada juga Bunda Ama, semoga cepat sehat juga. Ada juga para Bikinigi, Roy. Ada juga Pasya di Lalos. Ada juga siapa ini? Siapa? Gedi. Ada lihat di Kabetan, ada Nur Eni. Buat Mbak Mei, selamat bertugas. Bagi semua keluarga, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Masni ya di Lakatan. Anda juga yang ingin ikut bergabung di Zona Musik Indonesia bersama saya Mbak Mei Kebahtiar. Pendengar tinggal kirim-kirim salam saja ya supaya bisa gabung semuanya. Lanjut, halo Zona Musik Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam Ibu Sherly.
3: Iya Bunda.
0: Apa kabar Ibu Sherly?
3: Berpulang Bunda.
0: Oke deh, Ibu Sherly, silakan kirim-kirim salam Ibu Sherly.
3: Itu semua teman yang pada masuk tadi, ada Rama, ada Masni, ada Fatima juga. Terima kasih senggolannya Fatima. Ada Bunda Eli, halo Bunda masuk. Ada Bunda Ama juga, ada pemacara, ada Lois juga, ada Roy dan semua anggota Pro 1 tanpa terkecuali. Untuk Mbak Mei, sukses selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sherly sudah ikut bergabung di Zona Musik Indonesia. Selamat beristirahat siang Ibu Sherly. Kita dengarkan sebuah lagu ya pendengar. Ada lagu dari Idqi Taaf dengan lagunya

Baik pendengar, tak terasa 56 menit dari pukul 12 siang dan nanti pukul 13 kita akan masuk di program musik tradisional dan budaya. Sebuah lagu akan menutup program kita untuk siang ini ya, Zona Musik Indonesia untuk Anda semuanya. Terima kasih yang hingga saat ini masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan sebuah lagu dari Sandi Sandoro, Tak Pernah Padam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bahpi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa be'e-be'eita banosa sihasaratedi.
4: Jadi astoni ragam lenan nanging tetap mesekian Indonesia.
5: Timat sabelaina laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, selamat siang kami ucapkan untuk Anda. Sebuah lagu daerah Bugis ya, sudah mengawali perjumpaan kita untuk program musik tradisional dan budaya. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tentang alat musik suku Bugis dari Sulawesi Selatan, tentunya juga dengan lagu-lagu dari suku Bugis.

mempunyai kebudayaannya sendiri adalah suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Suku Bugis yang disebut-sebut sebagai pelaut handal dari pulau bagian Indonesia Timur ini memiliki beragam kebudayaan seperti tarian, baju adat hingga alat musik yang akan tentunya dibahas untuk siang hari ini. Pendengar, alat musik suku Bugis ada beberapa macam yang mana masing-masing mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Menurut buku Etnomatika Budaya Jawa Timur oleh Profesor Dr. Mega Teguh Budiarto MPD dan Dr. Rini Setianingsi MKes, kata Bugis berasal dari kata Ogi yang merupakan kependekan dari La Satumpugi. Nama seorang raja yang pada masanya menguasai sebagian besar wilayah Provinsi Selatan. Pendengar, kini suku Bugis memiliki beragam budaya yang bisa kita lihat sekarang. Salah satunya adalah alat musik dan ada beberapa alat musik suku Bugis yang akan kami ketengahkan. Yang pertama pendengar adalah kecapi. Kecapi yang cara memainkannya dengan digesek ini. Cukup populer di Indonesia. Kecapi Bugis ditemukan oleh seorang pelaut. Yang kedua ada suling. Suling Bugis berbentuk panjang yang memiliki 5 lubang. Namun suling Bugis ini sayangnya telah punah. Kemudian juga ada sinrili. Sinrili ini seperti apa pendengar? Nanti kita akan ketahui bersama.

Ya, pendengar yang mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli untuk siang hari ini masih di musik tradisional dan budaya. Kita akan mengetahui alat musik suku Bugis, Sinrili. Sinrili ini berbentuk biola namun lebih kecil dan dimainkan dengan duduk bersila. Biasanya pendengar pemain alat musik ini mengenakan pakaian tradisional. Kemudian ada alat musik selanjutnya yaitu bati. Bati dari suku Bugis ini menggunakan alat seperti gambus. Biasa dimainkan saat acara pesta seperti pernikahan, sunatan, dan lainnya.

Ya, pendengar masih dengan musik tradisional ya, musik suku Bugis yang selanjutnya yaitu gendang. Pendengar, gendang memang salah satu alat musik yang hampir dimiliki setiap daerah. Gendang Bugis sendiri memiliki ketahanan dan ciri bunyi yang khas karena terbuat dari cendana, pohon nangka, pohon jati, dan pohon kelapa. Ya, pendengar, demikian beberapa alat musik khas suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Masih kami temani Anda juga ya dengan lagu-lagu daerah suku Bugis.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian musik tradisional dan budaya. Saat ini pukul 13 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, Saudara. Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Saya tidak berbicara bahwa kita gagal di hukum positif, tidak ya. Cuman saya harus berpikir untuk strategi ke depan. Itu sesuai dengan semangat dari Undang-Undang Narkotika bahwasanya semua masyarakat bisa mengawasi narkoba, karena narkoba merupakan kita berperang lawan narkoba, bukan ingin mengedepankan adanya juga hukum adat.
2: Jadi ada beberapa strategi, yaitu ketersediaan pasokan pangan, terus kelancaran distribusi, terus kita harus ada komunikasi efektif, tim inflasi. Ini kan menghadapi El Nino ya.
3: Kalau saya perhatikan itu hanya pengaruh dari pekerjaan pembangunan dermaga di Lokodidi, sehingga yang menyebabkan beberapa rumah warga yang terdampak dari pengikisan air pasang dan surut.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya berdasarkan peninjauan langsung yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli ke Takudan, kilometer 7 Desa Malala, Kecamatan Dondo, terdapat kurang lebih 40 anak yang belum tersentuh sekolah atau pendidikan. Serta diakhiri dua tim voli putri masing-masing Kelurahan Tuelei dengan tim Putri Nopi akan memperebutkan peringkat terbaik pada babak final kejuaraan voli putri Opung Lipu Organizer yang berlangsung di Pantai Gaukan Bantilan, Kelurahan Nalo. Saudara, inilah warta berita daerah selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Meike Bachtiar. Kami awali informasi yang pertama. Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Poso mendorong penerapan sanksi berbasis kearifan lokal terhadap pengedar maupun pengguna narkoba sebagai upaya memperkuat pemberantasan peredaran gelap narkotika di Sulawesi Tengah. Laporan Susanti Akataba.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso AKBP Pradiptia Mahayana mengatakan penegakan hukum positif yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera. Kondisi tersebut terlihat dari masih ditemukannya pelaku yang kembali mengulangi tindak pidana narkotika setelah menjalani proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya memberikan efek jera. Karena itu diperlukan pendekatan lain yang melibatkan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat. Ia menjelaskan penerapan sanksi adat tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum positif, melainkan menjadi instrumen pendukung yang dapat memberikan sanksi sosial dan moral kepada pelaku sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab serta mencegah terulangnya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.
1: Saya tidak berbicara bahwa kita gagal di hukum positif, tidak ya. Cuman saya harus berpikir untuk strategi ke depan. Itu sesuai dengan semangat dari Undang-Undang Narkotika bahwasanya semua masyarakat bisa mengawasi narkoba, karena narkoba merupakan kita berperang lawan narkoba, bukan ingin mengedepankan adanya juga hukum adat.
4: Ditambahkan pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam merumuskan bentuk sanksi berbasis kearifan lokal yang tetap sejalan dengan ketentuan perundang-undangan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. BNNK Poso berharap sinergi antara penegakan hukum dan penerapan nilai-nilai budaya lokal dapat menjadi strategi yang lebih efektif dalam menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah, sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkotika. Susanti Akataba melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Buol terus memperkuat langkah antisipatif dalam menghadapi dampak fenomena El Nino terhadap ketahanan pangan di daerah. Martina melaporkan dari Kabupaten Buol.
5: Kepala Bagian Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Buol, Anisiti Hanifah, saat ditemui RRI mengatakan, sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi dampak fenomena El Nino musim kemarau yang mulai berlangsung saat ini terhadap ketahanan pangan di daerah, pemerintah Kabupaten Buol terus memperkuat langkah antisipatif dengan melakukan strategi dengan mengoptimalkan ketersediaan stok pangan di daerah, memperlancar rantai distribusi serta meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara seluruh pemangku kepentingan melalui rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah.
2: Untuk menangani musim kemarau, jadi ada beberapa strategi, yaitu ketersediaan pasokan pangan, terus kelancaran distribusi, terus kita harus ada komunikasi efektif tim inflasi. Ini kan menghadapi El Nino ya, puncak-puncaknya itu bulan ini sampai September dari BMKG provinsi sempat disampaikan.
5: Dijelaskan berdasarkan perkembangan indeks perkembangan harga IPH, kondisi di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tren yang positif. IPH Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan tercatat sebesar 2,38, sementara itu Kabupaten Bol IPH sebesar 3,60 yang juga menunjukkan adanya penurunan seiring turunnya harga sejumlah komoditas pangan.
2: IPH kita mengalami penurunan IPH, jadi harganya menurun 3,6% dari rata-rata bulan sebelumnya yang minggu kelima ya, bulan Juli. Jadi penurunannya tuh gini, harganya yang tadinya tinggi jadi rendah. Komoditas yang punya andil harganya menurun, IPH-nya kita, indeks pengendali perkembangan harganya didominasi oleh cabai rawit. IPH Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan sebesar 2,38, kalau Bol 3,6.
5: Pemerintah daerah berharap berbagai strategi yang telah dijalankan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Koordinasi yang berkelanjutan bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus dilakukan agar potensi dampak El Nino terhadap sektor pangan dapat diminimalkan.
6: Saudara, pembangunan dermaga di Desa Lokodidi, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, memicu pengikisan dan genangan air laut di area pemukiman warga. Penyempitan akses sirkulasi air akibat penimbunan jembatan. Sementara proyek dermaga menyebabkan arus air pasang surut menerjang bagian bawah rumah warga setempat. Reynaldi melaporkan dari Kabupaten Buol.
7: Pemerintah daerah Kabupaten Buol membentuk tim gabungan yang terdiri dari Bupati, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Disperkimtan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi rumah warga yang terdampak pada Senin kemarin. Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Buol, Yusri Moibat, menjelaskan dari hasil pengamatan di lapangan, kerusakan pada rumah warga bukan dipicu murni oleh bencana alam, melainkan akibat dampak teknis pengerjaan dermaga. Dikatakan, penimbunan salah satu akses air demi perlintasan alat berat membuat celah keluar masuk air menyempit menjadi sekitar 2 meter. Pengikisan tanah di area pesisir Desa Lokodidi mengancam stabilitas struktur rumah panggung kayu milik warga akibat luapan air pasang surut yang deras. Aliran yang mengikis fondasi bawah rumah yang surut mengkhawatirkan masyarakat, terlebih dengan adanya potensi fenomena pasang surut air laut berskala lebih besar pada bulan September mendatang.
3: Kalau saya perhatikan itu hanya pengaruh dari pekerjaan pembangunan dermaga di Lokodidi, sehingga yang menyebabkan beberapa rumah warga yang terdampak dari pengikisan air pasang dan surut di Desa Lokodidi.
7: Hingga saat ini tercatat sebanyak 7 rumah warga yang dilaporkan terdampak pengikisan tersebut. Pihak BPBD Kabupaten Buol masih menunggu surat laporan resmi dari pemerintah Desa Lokodidi untuk proses pendataan dan penanganan administratif lebih lanjut. Menanggapi keluhan masyarakat, Bupati telah menginstruksikan Dinas PUPR untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi guna merumuskan langkah teknis penanganan di lapangan dengan tetap memperhatikan kondisi efisiensi anggaran daerah saat ini.
3: Untuk himbauannya, karena itu masih proses pekerjaan, sehingga masyarakat bisa bersabar saja dulu. Mungkin kalau akses keluar masuk air ini kalau sudah dibuka yang sebelah utara itu, karena kan ada dua itu sebetulnya aksesnya, cuma karena sementara pekerjaan penimbunan sehingga pihak pelaksana ini yang melakukan pekerjaan ini untuk sementara menimbun.
7: Pihak BPBD Kabupaten Buol mengimbau masyarakat Desa Lokodidi untuk tetap bersabar dan waspada. Penutupan atau penimbunan akses air tersebut bersifat sementara untuk mendukung pergerakan kendaraan proyek dermaga. Setelah pengerjaan penimbunan selesai, akses sirkulasi air di sisi utara akan dibuka kembali agar aliran air pasang dan surut kembali normal tanpa mengikis permukiman warga.
6: Saudara, berdasarkan peninjauan langsung yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli ke Takudan, kilometer 7 Desa Malala, Kecamatan Dondo, terdapat kurang lebih 40 anak yang belum tersentuh sekolah atau pendidikan. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli mengakui sulitnya akses jalan menuju ke Takudan kilometer 7 Desa Malala Kecamatan Dondo menjadi salah satu penyebab pendidikan di daerah itu tidak berjalan dengan baik sehingga berdampak terhadap masih adanya kurang lebih 40 anak yang belum tersentuh pendidikan secara maksimal. Selain itu, tidak adanya tenaga pengajar yang mau mengajar di daerah itu juga menjadi salah satu penyebab anak-anak di Takudan belum tersentuh pendidikan secara maksimal. Pengakuan itu diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli, Saprudin Talib Tohapa, saat diwawancara RRI terkait pendidikan bagi anak suku Lauje yang ada di Takudan kilometer 7. Menurutnya, pada 3 hingga 4 tahun sebelumnya terdapat guru yang mengajar di daerah itu, di mana bangunan serbaguna tersebut yang ada di Takudan menginduk pada SDN 2 Malala yang dipergunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar oleh anak di daerah tersebut.
9: Di situ ada 40 kakak, ada 40 keluarga yang ada di sana, tapi kalau kami turun langsung melihat dan mendata lewat RT dan kami turun langsung ke masyarakat-masyarakat di sana itu ada kurang lebih 40 memang kakak, tapi baru 35 yang punya kartu keluarga itu. Di 5 itu belum memiliki kartu keluarga, itu yang kami dapatkan di sana.
8: Menurutnya, terdapat anak-anak yang belum tersentuh pendidikan terutama di usia 16 sampai dengan 19 tahun sebanyak 6 orang, 13 sampai 15 tahun 4 orang, 6 sampai 12 tahun sebanyak 6 orang, 4 sampai 6 tahun 10 orang, di mana usia ini dinilai masih usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan.
9: Kami turun dan kami coba berkoordinasi dengan kepala desa, dengan RT, kami coba berupaya bagaimana supaya anak-anak itu tersentuh dengan sekolah yang namanya pendidikan. Dan semua insya Allah kami sudah siapkan guru yang sudah bersedia untuk ditempatkan di sana. Walaupun memang sebenarnya menginduknya dia di SD 2, karena tidak di sana tidak bisa, karena dia tidak punya sekolah, harus dapodiknya menginduk di SD 2 Malala. Begitu juga yang usia 4-6 tahun itu kan usia PAUD, Pak. Ya.
8: Dirinya mengakui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli telah berupaya maksimal agar di tahun ini sudah ada guru yang mengajar di Takudan kilometer 7 agar puluhan anak-anak di wilayah itu bisa mengenyam pendidikan secara maksimal.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
6: Saudara, menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai elemen masyarakat di Tolitoli mengajak warga memaknai semangat merah putih dengan aksi nyata, mulai dari TNI, pemerintah kelurahan hingga kalangan pemuda. Seluruhnya mendorong masyarakat untuk memperkuat rasa nasionalisme melalui gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, mempererat persatuan, serta berkontribusi positif sesuai peran masing-masing. Berikut news feature, semangat merah putih mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata. Selengkapnya disusun oleh reporter RRI Tolitoli, Setiadi Marhum, berikut ini.
11: Itulah kondisi masyarakat kita sekarang. Jadi jiwa nasionalisme itu sudah terkikis. Ya.
12: Saudara, memasuki bulan Agustus, nuansa merah putih mulai menghiasi berbagai sudut kota dan desa. Bendera merah putih berkibar di depan rumah, kantor, hingga fasilitas umum sebagai penanda datangnya bulan kemerdekaan. Namun semangat kemerdekaan sejatinya tidak hanya tercermin dari simbol-simbol yang terlihat, melainkan juga dari sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Tolitoli mulai bergerak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah, TNI, organisasi kemasyarakatan, hingga para pemuda mengajak masyarakat bersama-sama memeriahkan bulan kemerdekaan dengan menumbuhkan kembali semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta memperkuat rasa persatuan. Kepala Staf Kodim 1305 Buol Tolitoli, Mayor Infantri Roy Kalalembang mengatakan, ajakan memasang bendera merah putih selama satu bulan penuh juga menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan. Namun lebih dari itu, bulan kemerdekaan diharapkan menjadi pengingat bahwa perjuangan para pendahulu harus terus melalui kontribusi positif sesuai peran masing-masing.
11: Hal-hal yang menyangkut dengan nasionalisme, yeah, itu supaya betul-betul tertanam juga di masyarakat, dan tanpa disampaikan, mereka otomatis melihat satu rumah sudah ada bendera, satu rumah sudah ada umbul-umbul. Otomatis dengan adanya jiwa nasionalisme masyarakat kita, tanpa diberitahu, dia sudah otomatis pasang juga umbul-umbul. Kemudian berpartisipasi dalam kebersihan lingkungan. Hal-hal lain, cinta tanah air dan bangsa. Kemudian rela berkorban. Rela berkorban dalam hal ini, meluangkan waktu kita untuk misalnya gotong royong, meluangkan atau tenaga kita untuk membantu sesama, dan lain sebagainya.
12: Semangat yang sama juga dibangun pemerintah Kelurahan Baru. Sekretaris Kelurahan Baru, Heri Dwi Putra, mengatakan, selain mengajak masyarakat memasang bendera merah putih, pemerintah Kelurahan menginginkan lingkungan menjadi lebih bersih, rapih, dan indah sebagai cerminan kecintaan terhadap daerah sekaligus penghormatan terhadap Hari Bersejarah Bangsa Indonesia.
13: Tidak hanya pada saat perayaan kemerdekaan ini, tentunya kami pemerintah Kelurahan Baru juga tidak henti-hentinya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya terkait dengan kebersihan itu perlu dimulai dari diri kita sendiri pun, dimulai dari lingkungan kita sendiri pun, mulai dari taman di rumah, bahu jalan di depan rumah, sampah-sampah di depan rumah. Tentunya kan itu menjadi bagian kesadaran dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, itulah perlunya kami juga selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tetap menjaga kebersihan lingkungan, keindahan lingkungan.
12: Sementara bagi kalangan pemuda, nasionalisme memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar seremoni tahunan. Menurut Yogi Sentanu, selaku Ketua HMI Cabang Toli-Toli, semangat cinta tanah air harus terus hidup dalam perilaku sehari-hari melalui toleransi, kepedulian sosial, serta kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara.
14: Kalau mengenai pemasangan bendera kemudian dan sebagainya, saya pikir itu hal yang berbentuk seremonial yang memang wajib kita lakukan, baik ada instruksi maupun tidak, harusnya dari kesadaran diri sendiri sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara ini. Tetapi lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita kemudian mewujudkan bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk mungkin toleransi antar umat beragama, kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan. Saya pikir itu adalah bentuk-bentuk real yang hari ini agak mungkin sedikit kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam usia negara kita yang ke-81, saya pikir sudah tidak muda lagi, sehingga regenerasi itu terus berlanjut dari tahun 1945 sampai dengan sekarang 2026. Maka generasi hari ini, khususnya di kalangan pemuda, memang harus bagaimana bisa mencontoh para pendahulu-pendahulu kita, para pemuda-pemuda zaman dahulu, untuk betul-betul mencintai negara kita ini, sehingga kita tidak hanya menikmati hasil kemerdekaan, tetapi juga mempertahankan dan memperjuangkan hasil kemerdekaan itu sendiri.
12: Saudara, semangat merah putih bukan hanya tentang bendera yang berkibar, tetapi juga tentang kepedulian yang tumbuh, persatuan yang terjaga, serta semangat gotong royong yang terus hidup di tengah masyarakat. Ketika nilai-nilai kebangsaan diwujudkan melalui tindakan nyata, maka kemerdekaan tidak hanya dikenang setiap bulan Agustus, tetapi akan terus dirasakan manfaatnya sepanjang waktu.

0: menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Menurutnya, ajang tersebut bukan sekedar kompetisi, melainkan momentum untuk menumbuhkan budaya menjaga kebersihan dan memperindah lingkungan di setiap sudut daerah. Siti Maria menjelaskan tim penilai akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari tenaga ahli yang menjadi mitra Dinas Lingkungan Hidup, tokoh masyarakat Dharma Wanita Persatuan, tim penggerak PKK, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Dinas Komunikasi dan Informatika. Kolaborasi lintas unsur ini diharapkan mampu menghasilkan penilaian yang objektif sekaligus mencerminkan semangat kebersamaan.
1: Lingkungan Hidup melaksanakan lomba K3 sesuai perintah pimpinan dalam rangka memeriahkan HUT Proklamasi. Jadi yang masuk dalam tim penilai ini ada tim ahli yang mitranya memang lingkungan hidup, tokoh masyarakat, dari DWP, dari PKK, dan dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, serta Kominfo. Perintah pimpinan tidak usah misalnya melihat, menilai gedung-gedung itu harus dicat, harus bersih, karena kita tahu bersama, ya kita ini kan sensi anggaran. Yeah. Jadi bagaimanalah dengan keadaan gedung itu kelihatan tetap bersih, tetap sejuk, tetap rindang, dan tetap rapi.
0: Sementara itu, staf ahli Bupati Bidang Lingkungan Hidup Ibrahim Hafid mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan Parigi Motong sebagai daerah yang bersih dan nyaman. Menurutnya, perubahan besar selalu berawal dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara bersama dan berkelanjutan. Melalui Lomba K3, gerakan menjaga kebersihan akan dimulai dari lingkungan OPD, desa, sekolah, hingga instansi vertikal. Ibrahim berharap kegiatan ini menjadi titik awal lahirnya kesadaran kolektif untuk merawat lingkungan.
2: Kami lagi menurut pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong bersama-sama DLH dan masyarakat coba bagaimana menciptakan Parigi Motong ini bersih. Nah, dimulailah sekarang ini mulai dari lomba K3 di OPD, OPD-OPD, lalu desa-desa di Kota Parigi, lalu sekolah-sekolah dan kantor-kantor vertikal. Nah, harapan kami sebenarnya ini adalah langkah awal untuk membumikan kembali, membangun kembali kesadaran bersama masyarakat untuk sama-sama kita membersihkan daerah kita, agar daerah kita yang kita harapkan menjadi daerah yang bersih, daerah yang nyaman dalam kehidupan sehari-hari.
0: Lomba K3 pun diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi pijakan untuk membangun kepedulian bersama, memperkuat semangat gotong royong, serta menghadirkan wajah Parigi Motong yang semakin bersih.
3: Saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kami ketengahkan informasi olahraga. Dua tim voli putri masing-masing Kelurahan Tuelei dengan tim putri Nopi akan memperebutkan peringkat terbaik pada babak final kejuaraan voli putri Opung Lipu Organizer yang berlangsung di Pantai Gaukan, Bantilan, Kelurahan Nalu. Laporan Datra Hasan.
4: Saudara, dua tim voli putri akan memperebutkan peringkat terbaik pada kejuaraan bola voli putri Opung Lipu Organizer yang akan dijadwalkan berlangsung sore nanti di Pantai Gaukan Bantilan, Kelurahan Nalu. Ketua Panitia Pelaksana Nirmala mengatakan pertandingan akan mempertemukan tim voli putri Kelurahan Tuelei dengan tim putri Nopi. Kedua tim diharapkan dapat menampilkan permainan terbaiknya dan menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, usai pertandingan panitia akan langsung menggelar upacara penutupan sebagai penanda berakhirnya kejuaraan voli putri Opung Lipu Organizer. Pada kesempatan tersebut, panitia juga akan menyerahkan penghargaan kepada para juara dan pihak yang berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan turnamen ini.
5: Babak pengisian itu ada 12 tim terdiri dari desa dan kelurahan. Alhamdulillah sore ini kita mencari juara 1 dan 2, dan yang akan bertanding itu Kelurahan Tuelei melawan Nopi Putri. Jadi hari ini tinggal finalnya mencari juara 1 dan 2.
4: Ditambahkan, turnamen ini diharapkan menjadi wadah pembinaan bagi atlet muda, khususnya di cabang olahraga voli putri. Melalui kejuaraan ini, atlet-atlet berbakat nantinya dapat mengharumkan nama daerah pada berbagai ajang kompetisi, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.
5: Kami ke depannya, semoga dengan apa yang sudah dilaksanakan, bakat-bakat anak-anak muda yang lagi hobi main voli, dan untuk berikutnya semoga generasi-generasi di tahun mendatang itu bisa mendapatkan olahraga voli ini untuk anak-anak ke depannya.
4: Untuk itu, kejuaraan voli putri Opung Lipu Organizer menjadi salah satu ajang yang bertujuan mendorong minat generasi muda terhadap olahraga, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar peserta dan masyarakat melalui semangat sportivitas.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bachtiar mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Baik, pendengar, saat ini pukul 14:25 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya terima kasih kami ucapkan untuk Anda pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Akhirnya tuntas juga, saya Meika Bahtiar menemani Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma.
2: Cakep.
1: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
3: Senang dendutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar untuk hari ini. Saya penyiar Anda Maria Nyirauf kembali bersama Anda, berpani kebersamaan Anda di Pro Dendut. Dangdut adalah kita. Dan di tengah cuaca yang begitu panas ya, mudah-mudahan semuanya kita masih diberikan kesehatan oleh Maha Kuasa. Dan semoga apa yang kita lakukan di hari ini juga senantiasa dimudahkan dan hasilnya pun membuat kita bersyukur. Kita langsung menyapa ada penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
1: Fatima di Ogomoli.
0: Iya, Bunda Fatima di Ogomoli. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, lagi panas, Mbak.
0: Iya, lagi panas. Yang penting bukan hatinya yang panas ya. Iya. Mudah-mudahan semuanya bahagia, sehat hari ini Mbak Fatima. Apalagi kalau dengar dangdut joget pastinya ya.
1: Iya,
0: Mbak. Iya, bagaimana rasanya cuaca panas menyengat ini?
1: Aduh. Mau diapa, diterima saja padanya Mbak ini.
0: Diterima kan saja semuanya ya. Semuanya disyukuri.
1: Hujan panas itu demi pemerintah Allah Subhanahu wa taala, Mbak.
0: Oke lah, yang penting semuanya kita sehat ya.
1: Iya.
0: Oke deh, baik. Hari ini mau ikutan lagu apa ini, Mbak Fatima?
1: Lagunya Kemeja Pisang, Nasi Pengamen, Mbak Ani.
0: Nasi Pengamen. Nanti sebentar dicek dulu ya.
1: Mbak
0: Ani. Oke, lagunya buat siapa ini?
1: Ada Marna, ada Pak Salman di Jalan Megamu, Gedi, mana suaramu Gedi, apa sudah berlibur ini? Ada Winarto, Hamsa dan Rusdin di Kampung Bulan, dan Semanti di Malangga, Bundama, Rahma dan Seri Zirakatan, Hak Jaeli, ada Ahmad Gunawan, Sawal Rusdi, Sawal dan Nuriman, dan semua-sama tanpa terkecuali Mbak Ani. Mbak Ani sehat bersama keluarga, terima kasih.
0: Amin. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam ya. Baik, kita lanjut menyapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pro Dangdut. Halo. Iya, aduh ini kurang bagus kalau nomor WA ini sepertinya ya. Agak sedikit terganggu komunikasi kita. Iya, entah kenapa ini ya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, kurang masuk di mixer suaranya ini ya. Entah kenapa ini ya. Mohon maaf untuk sementara lewat WA belum bisa berfungsi ya di nomor WA. Jadi silahkan Anda bergabung di nomor kami yang lain. Silahkan di 085343831230 ya. Mohon maaf untuk nomor WA ini ya. Belum bisa terhubung lewat mixer kami di studio ya. Dan baik, kita menyapa lagi penelpon lainnya yang ingin bergabung, silahkan untuk ramaikan suasana kebersamaan kita. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Nur Iman.
0: Nur Iman, apa kabarnya Nur Iman hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Cuaca panas betul ini ya, Nur Iman.
3: Iya, panas betul ini. Kiriman dari penyiar, Bang Ed.
0: Oh, begitu. Nanti catatannya masuk di bon saja ya, Nur Iman. Sebut saja namanya, Ani langsung lunas tuh nanti.
3: Begitu.
0: Ini saking... Oke deh, baik. Nur Iman, hari ini mau request lagu apa ini?
3: Anu, Jo. Heri Susan, Muara Kasih Bunda.
0: Iya, baik. Muara Kasih Bunda. Nanti kita coba cek
3: iya,
0: dulu ya.
3: Andan, apa namanya?
0: Ingat Mama.
3: Ya, 17 Agustus dan ini merdekanya. Semoga bunda-bunda di seluruh Indonesia ini merdeka semua.
0: Merdeka, ya? Harus dong.
3: Tidak ada bunda-bunda yang tersakiti dan...
0: Oh, begitu. Ada lomba-lomba tidak ini? Jelang HUT RI ke-81 ini?
3: Kalau untuk teman-teman disabilitas ini belum ada, saya dengar-dengar.
0: Belum ada, tapi kalau di kompleks?
3: Kompleks itu biasanya ada.
0: Biasanya nanti ada. Nanti dekat-dekat begitu ya.
3: 17 Agustus baru.
0: Oh, jadi begitu.
3: DP anu, DP apa ini, DP pohon, pohon pinang.
0: Begitu, oke lah. Baik, hari ini menyapa buat siapa ini, Nur Iman? Silahkan.
3: Apa buat Fatima tadi yang sudah gabung dengan Opus. Tanpa Rusdin juga,
0: Rusdin
3: Malangka juga, dan Sumanti, Aisyah, Pak Arifin, Fajra juga yang ada di Tanjung Batu, buat Kak Ica, Kak Mono, semoga sehat selalu. Terus dari A sampai Z saja, mohon maaf yang tidak terucap depan nama toh. Buat semua saya sampai terkecuali itu. Saya kalau disebut satu persatu ini banyak sekali.
0: Habis nanti waktunya ya?
3: Iya, habis nanti waktu. Cuma saya yang betul.
0: Iya, yang lain tidak kebagian nanti ya.
3: Itu loh, nanti saya pergi susul di rumah Ruth Babe.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Ya,
3: Pak Ani, semoga selalu bersama keluarga. Lancar tugasnya, urusannya, rezekinya, dan usahanya. Amin.
0: Oke, baik. Terima kasih Nur Iman. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Iya, memang kurang bagus ini ya. Mohon maaf untuk nomor WA belum bisa difungsikan dulu ya. Sekali lagi Anda kalau ingin bergabung silakan di 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Pro Dendut.
4: Waalaikumsalam, Pro Dendut adalah kita, Mbak Ani.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Lois, Mbak Ani.
0: Iya, kenapa suaranya lemah letul lesu ini, Bung Lois?
4: Pengaruh mepela.
0: Aduh, sama Ani lagi sakit kepala ini. Betul-betul panas ya.
4: Ani enak, masih AC di studio.
0: Oh, begitu. Kok tahu Aninya pakai AC terus? Aduh, Bung Lois. Sepertinya Bung Lois pakai CCTV juga ini ya.
4: Apa rupus lagunya gua anggrek?
0: Judulnya?
4: Cikini,
0: Kegondang Ria. Cikini, oke lah.
4: Cikini, gara-gara Gebi.
0: Oh, gara-gara Gebi. Gebi tuh pelakunya jadi tersangka ya. Aduh, Mbak Gebi, masuk dong. Balas tuh pantunnya, ya.
4: Kirim buat Fatima tadi. Gebi, yang kemarin Gebi. Orang bagus Edu.
0: Oh, iya, bagus Edu di udara, ya.
4: Rama. Kemudian Shirley, Arianti, Dimona, Komisi Lalu Atas, Pak Kendi, dan semua-semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Ani, Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, untuk penelpon kita Bung Lois. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung untuk hari ini. Kita masih tunggu lagi penelpon lainnya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dendut.
5: Assalamualaikum, Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
5: Ibu Nur Aini di Kabetan, Mbak Ani.
0: Iya, apa kabarnya Kabetan, Bunda Nur Aini?
5: Alhamdulillah.
0: Iya. Panas. Sama sehat. Di kota juga. Luar biasa panasnya.
5: Kalau panas itu, Mbak Ani, sehat.
0: Sehat ya. Tapi kalau kebangetan panasnya bagaimana tuh, Bunda?
5: Sakit.
0: Iya, soalnya ini sekarang lagi betul-betul panas ekstrim ini, Bunda ya.
5: Iya.
0: Jadi harus kalau keluar itu harus pakai sunscreen. Jangan berjemur-jemur terus, Bunda ya. Cukup kopras saja yang dijemur. Kalau yang lain, Bunda jangan lah ya. Oke deh, baik. Hari ini Bunda mau ikutan lagu apa?
5: Saya mau pilih lagunya Ayu Soraya, Kacamata Hitam.
0: Kacamata Hitam, nanti coba Ani cek dulu ya.
5: Iya.
0: Oke deh, lagunya buat siapa memangnya, Bunda?
5: Kirim untuk Mas Mi tadi, terima kasih sapaannya Mas Mi. Ada juga Fatima, ada Dian Gitalu, mana suaramu Dian. Yang terkhusus untuk orang-orang Labengga, semoga terhibur Mbak Ani. Untuk semua-semuanya saja, semoga dijumpai keadaan sehat semuanya. Untuk Mbak Ani, selamat bertugas, sehat selalu. Semangat Mbak Ani, kena panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ya untuk pendengar kita, Bunda Nur Aini di Kabetan. Salam sehat ya untuk semuanya. Terima kasih juga sudah menikmati suasana hari dengan mendengarkan RRI Toli-Toli. Mudah-mudahan semuanya kami jumpai dalam keadaan yang sehat ya, bahagia pastinya juga. Baik, kita lanjut menyapa lagi meskipun cuaca panas, biar makin asik sorenya. Yuk kita dandutan di Pro Dandut. Halo, Assalamualaikum, selamat sore, Pro Dendut.
6: Halo, assalamualaikum Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, dengan siapa di mana ini?
6: Di Lakatan, Bunda.
0: Mbak Sherly di Lakatan. Apa kabar Mbak Sherly?
6: Kabar sehat walafiat.
0: Iya, kalau Lakatan ikutan cerah juga ya?
6: Aduh, sudah terik ini Mbak.
0: Iya, terik juga, sama di kota ini cuacanya betul-betul panas.
6: Iya. Aja, Bunda.
0: Iya, baik. Iya, disyukuri saja semuanya ya. Baik, iya. Mau dengar lagu apa hari ini?
6: Waktu Bunda sama dengar lagunya Regina Alvira, Kertas Membungkus Api.
0: Kertas?
6: Membungkus Api.
0: Wah, terbakar nanti itu ya.
6: Ada yang nyambung Bunda.
0: Iya, silakan.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Ani, Dangdut Mandalika.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
7: Sinigi.
0: Siapa? Masni.
7: Masni Mbak Ani.
0: Iya, apa kabar Mbak Masni?
7: Bisa lagi sehat, baik. Kepanasan, tak gosong sudah ini Mbak Ani.
0: Gosong? Janganlah ya. Jangan main
7: panas. Sampai diubung-ubung panasnya ini Mbak Ani.
0: Semua memang panas ya, yang penting bukan hati kita yang panas-panas ya.
7: Hujan panas itu turi. Itu gelap ini, jangan kalau gelap tadi lihat.
0: Oh begitu. Oke lah, baik. Menyapa buat siapa ini?
7: Boleh lagu Mani.
0: Boleh, nanti kita coba cek dulu ya.
7: Iya, seperti ya Bisa Cinta.
0: Lagunya siapa?
7: Iya.
0: Mohon maaf, dengan lagunya siapa?
7: Lagunya Tia.
0: Via judulnya?
7: Sisa-sisa Cinta.
0: Nanti coba cek dulu sebentar ya.
7: Iya Mbak Ani, kalau
0: iya,
7: ada.
0: Iya, oke, baik. Terima kasih banyak.
7: Ya Pak Nur Aini tadi, makasih. Di KBTN apa kabar Nur Aini? Ada juga Niar. Ada Alini. Ada Gaby di Lalos. Ada Lois tadi. Ada juga Tati Maduga Moli. Juga Bunda Amat, semoga cepat sehat, ada Rahma, ada Sherly. Buat Mbak Ani, selamat bertugas, dan selamat keluarga. Makasih Mbak Ani, Assalamualaikum.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak ya untuk penelpon kita yang semuanya hari ini sudah bergabung. Menikmati suasana bahagia dengan mendengarkan Pro 1 Era di Toli-Toli. Dan untuk pendengar lainnya yang masih ingin bergabung, nanti kita akan sapa ya. Namun sebelumnya kita mau hibur dulu pendengar setia kita yang sudah request lagu-lagu terbaiknya untuk kita dengarkan bersama.
8: Sayang, bagaikan mimpi siang hari.

0: Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, menemani kebersamaan Anda sambil menikmati suasana yang begitu bahagia. Dan pendengar, sebelum kami lanjut lagi dengan menerima penelpon dari pendengar setia kita, kami ajak Anda untuk mendengarkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Astro Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Pada tautan, unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, usia, jenis kelamin, dan juga nomor telegram. Informasi resmi lowongan pekerjaan Astro dapat diakses melalui laman resmi astronauts.id, sites karir, dan astronauts.id, serta beberapa media sosial dengan nama akun astronaut.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, dan menemukan sebuah bunker berisi 6.000 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Polri temukan bunker besar berisi 6.000 triliun di rumah Jokowi di Solo. Hasilnya, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video, pengunggah mencantumkan label video itu dibuat oleh Artificial Intelligence atau AI. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi, yakni mencapai 99,9%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar, kita masih terus bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah pukul 15 lebih 4 menit. Silakan yang mau kembali gabung biar kita makin asik ya. Mohon maaf untuk nomor WA belum bisa berfungsi ya. Jadi Anda boleh bergabung bersama kami di 0853-4383-1230. Sekali lagi di 0853-4383-1230. Kembali terima kasih untuk Mbak Sherly di Lakatan, kemudian juga tadi ada Bunda Nur Aini di Kabetan, ada Bung Lois, ada Nur Iman, ada Bunda Fatima yang sudah meramaikan suasana kita. Kita lanjut menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa di mana ini, Bapak?
2: Pak Yasil Lampasio.
0: Pak Yasil Lampasio. Lampasio, bagaimana kabarnya? Sama caranya atau mendung-mendung ini di sana, Pak?
2: Sama semua, panas.
0: Sama semua. Kita berada di langit yang sama ya.
2: Ya, itulah.
0: Panas, waduh. Yang penting bukan hati yang panas membara, Pak Yasil.
2: Ya, alhamdulillah tidak bisa juga kalau tidak panas, harus panas juga.
0: Harus
2: karena
0: panas
2: juga.
0: Karena
2: unsurnya itu panas.
0: Oh, begitu. Yang penting bukan hatinya Pak Yasil yang panas-panas. Aman lah hatinya. Oke, okay. Pak Yasil mau request lagu apa untuk dangdutannya hari ini, Pak?
2: La ilaha illallah, ada Tuhan selain Allah, Rahman Rahim.
0: Iya, nanti kita coba cek dulu ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay, lagunya buat siapa ini, Pak?
2: Jadi ini kada kemarin saya dengar itu seni budaya Mandar. Jadi saya cuma mau kirim anu ini kepada pendengar bil khusus Mandar. Kalinda dan Nasomari itu diungkap. Jadi bunyinya di Kalinda ada, kalau ini bahasa Mandar. Itu waktu melindui, itu tak enak ayu. Urayat cur naola kali itu. Yang artinya kurang lebih begini. Tujuh lapis gunung membentang, tujuh kaitan ranting kayu, hancur lulu dirundung rinduku. Jadi satu lagi, usang abis berada, di Pondok Naibolong dan di Upala Mambure Pisawanna. Kusang kabintan jatuh di punggung si hitam, kiranya dinda ku menyebar senyumannya. Jadi mudah-mudahan orang Mandar ini mendengar, karena itulah budaya Mandar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita Pak Yasil dari Lampasio ya. LRI memang hadir dalam sajian seni budaya dan tradisional yang hadir setiap pukul 13 dan juga pukul 23 malam ya. Jadi memang ragam lagu-lagu tradisional dari berbagai daerah di Indonesia itu akan kami hadirkan, tentunya dengan ragam tradisi dan juga kebudayaan yang tentunya disampaikan oleh penyiar ya. Oke, kita lanjut menyapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dendu.
3: Waalaikumsalam Mbak Ani, dan selamat sore Dangdut adalah kita Mbak Ani.
0: Iya, alhamdulillah sehat-sehat ini Bunda.
3: Ya, amin Mbak Ani. Dan bagaimana kabarnya Mbak Ani, lancar?
0: Alhamdulillah ya, dikuat-kuatkan semuanya Bunda ya, ya.
3: Amin, amin Mbak Ani.
0: Oke ya. Deh, Bunda mau request lagu apa ini sorenya?
3: Kalau masih boleh Mbak Ani, dari Resina Alfira, Keranda Cinta.
0: Keranda Cinta, nanti coba dicek dulu ya. Bunda sebentar ya. Oke, ya. Lagunya buat siapa Bunda?
3: Saya pertama-tama mau nyapa dulu ada teman yang sudah jadi kepala desa Liliano, adalah Bapak, jadi Bapak Darmo Isor. Semoga jadi kepala desa yang terbaik untuk desa Liliano. Semoga pelantikannya lancar di hari-harinya.
0: Amin.
3: Dan dua teman yang ada di Buol yang selalu menyapa sama Bunda Ama, ada Pak Asur, Pak Asur, ada Pak Pasya juga sekeluarga, ada Pak Samping Timu, dan semua tempat terkecuali, dan terutama juga ada Mbak Maya, dan teman-teman yang ada di Soli-Soli semua tempat terkecuali Mbak Ani, semoga semuanya dijumpai dalam keadaan sehat-sehat. Dan buat Mbak Ani, semoga sehat selalu Mbak Ani, dan buat keluarga, semoga sehat selalu dan bahagia selalu Mbak Ani di rumah. Oke Mbak Ani, Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ama dari Lemba, terima kasih. Pendengar kita yang dari Buol, mana suaranya biasanya Pak Syah ya, ada Pak T2, kemudian juga ada Bunda Titin ya, ada siapa lagi nih, pokoknya banyak pendengar kita di sana di Buol, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan yang pasti cuaca panas ini tidak membuat hati kita selalu gundah gulana. Jadi yang kerjanya masih banyak, ayo semangat, mudah-mudahan semuanya bisa tuntas ya. Mohon maaf untuk nomor WA ini belum bisa terhubung dengan mixer kami ya saat ini, jadi silakan bergabung di nomor lainnya di 0853-4383-12-30. Kita lanjut menyapa. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
4: Dan terdengar kita, Waalaikumsalam Mbak Ani.
0: Terima kasih, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ibu Eli Mbak Ani.
0: Ya, Bunda Eli, apa kabarnya Dondo hari ini?
4: Panas ini Mbak Ani.
0: Panas, sama di kota juga panas membara ini Bunda. Semuanya panas ya. Terus cuaca panas begini di rumah kah atau tetap bekerja ini?
4: Di rumah ini Mbak Ani, masa mau bekerja begini Mbak Ani, panasnya.
0: Saya pikir kan biasanya Bunda selalu di kebun ya.
4: Di kebunnya enggak ini Mbak Ani, tapi istirahat, panas.
0: Istirahat dulu ya, oke lah
4: ya, nanti malam pulang.
0: Oh, nanti malam baru pulang. Oh, begitu iya. Oke, tetap semangat Bunda ya. Cuaca panas, hujan, iya. Semuanya disyukuri. Yang penting hati baik-baik saja ya.
4: Iya Mbak Ani.
0: Oke deh, Bunda mau ikutan lagu apa sorenya?
4: Masih ada waktu, saya mau dengar lagu Jangan Tinggalkan Aku.
0: Dari?
4: Siapa penyanyinya, sudah lupa Mbak Ani.
0: Imam F's Arifin mungkin Bunda ya?
4: Mungkin.
0: Jangan tinggalkan aku, yang gitu ya?
4: Iya.
0: Oke, nanti coba Ani cek dulu ya.
4: Iya Mbak Ani.
0: Baik, lagunya buat siapa Bunda?
4: Untuk semua yang sudah masuk tadi, tempat terkecil mana saja berada. Selamat sore semuanya. Untuk Mbak Ani, selamat menjalankan tugas. Sukses, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Untuk pendengar kita Bunda Eli yang ada di Dondo ya, Terima kasih. Apa kabarnya untuk Fahrawi, kemudian juga Pak Alibaba. Ada pendengar kita Mbak Gaby, mana ini Mbak Gaby? Harusnya tadi pantunnya Lois dibelas ini ya. Ada juga pendengar kita Pak Syah yang ada di Lalos ya. Apa kabarnya Bunda Christine? Iya, kemudian juga ada Bunda Uta, Bunda Jenny ya, yang juga biasanya ikutan gabung bersama kita ya. Silakan untuk ramaikan kebersamaan kita di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Kemudian ya ada di Buol juga semuanya ya. Sehat-sehat dan juga bahagia untuk semuanya. Baik, pendengar, nanti kita akan kembali menyapa lagi penelpon lainnya sebelum kita dengarkan ya. Tentunya lagu-lagu yang sudah direquest juga oleh pendengar setia kita.

0: Saudara pendengar, masih terus di Prodendu Dangdut adalah kita. Sebelum kita lanjut lagi mendengarkan rangkaian lagu-lagu lainnya yang sudah dipesan oleh pendengar kita, kami ajak Anda lebih dulu untuk mendengarkan kumandang Azan Asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami mengucapkan selamat menunaikan sholat asar bagi kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, tentunya kembali kami akan temani Anda di kebersamaan kita, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma.
2: Cakep.
1: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
0: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut.

Saudara pendengar, di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi 41 menit berlalu dari pukul 15 di sore hari ini. Silakan yang mau kembali gabung, masih ada tentunya waktu beberapa menit ke depan. Anda boleh mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda dan kami berikan kesempatan di 0853-4383-1230. Apa kabar untuk Anda semuanya ya yang terus stay bersama kami? Ada Bung Dolfi juga di Tuele, apa kabar? Sehat-sehat. Ada Bunda Kasanova, mana suaranya? Lama tidak kedengaran. Ada Oma juga di Tenggalana ya. Atau lagi di mana nih sekarang Oma Petrus ya? Sehat-sehat selalu Oma dan juga semua pendengar yang ada di Ogodoide. Apa kabar untuk Mak Duang, Pak Duang? Sehat-sehat semuanya. Hari ini kami jumpai. Semoga semuanya yang dikerjakan hari ini, khususnya bagi Anda yang melaksanakan tugas kemudian juga kewajiban, dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Apalagi kalau dengar lagu-lagu dangdutan ya, lagu-lagu yang memang asik membuat kita seringkali joget ya, seringkali juga tidak terasa kaki, tangan, goyang semuanya ya, kepala juga. Wah, ini karena memang dangdut itu begitu merakyat. Apalagi untuk Anda yang memang senang dengar lagu-lagu dangdut, dangdut jadul juga ada ya, dangdut masa kini. Semuanya kami hadirkan untuk menemani pendengar RRI Toli-Toli.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekali lagi pendengar, terima kasih untuk semuanya yang sudah ramaikan kebersamaan kita untuk hari ini. Semoga membawa kebaikan. Apapun yang kita kerjakan hari ini akan mengubah kehidupan kita menjadi semakin lebih baik. Dan kita yang sudah bekerja keras, semoga masa depan kita pun akan semakin lebih dekat.

Pergerakan pukul 16:07 waktu Indonesia Tengah di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pergerakan program Indonesia Cerdas ini adalah langkah strategis untuk menghadirkan teknologi sebagai sarana pembelajaran yang benar-benar merata. Dengan dukungan perangkat digital, kemudian juga sumber belajar yang berbasis teknologi, siswa di daerah yang sebelumnya minim fasilitas bisa memiliki pengalaman belajar yang setara dengan kota besar. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh distribusi perangkat, tetapi juga oleh pendampingan guru dan juga kesiapan sekolah dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam kegiatan belajar-mengajar. Nah, pelatihan guru juga menjadi kunci agar penggunaan teknologi benar-benar efektif dan tidak hanya sekedar formalitas.

0: Hei, kamu anak sekolah. Jam pelajaran kok ada di taman. Bikin apa kamu?
1: Ih, cuma mau suka duduk-duduk saja, Om. Nongkrong dengan teman-teman. Biasa, Om, nongki.
0: Tapi ini kan jam sekolah.
1: Tidak apa-apa, Om. Cuma sekali-sekali juga turun di sini.
0: Disiplin jujur harus dimulai dari bangku sekolah. Kamu itu calon-calon generasi penerus negeri ini. Ayo, pergi sekolah.
1: Oke, Om. Jangan marah-marah, Om. Kalau begitu, turun ke sekolah dulu, Om. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tingkatkan disiplin, kejujuran sejak dini untuk kebaikan bangsa dan negara.

tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya, kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Saudara pendengar di 102 FM dan 1377 AM, program Indonesia Cerdas ini adalah kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pihak sekolah untuk memastikan program ini bisa dapat terus berkelanjutan. Nah, jika semua pihak mendukung, kemudian juga ada monitoring yang tepat, program ini tidak hanya sekedar meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga mendorong siswa untuk lebih kreatif dan juga adaptif terhadap perkembangan teknologi saat ini.

saya, Erwin Rahmawati, guru SLB Kutera Bangsa, Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan, sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astal.
0: Astal. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik.

Saudara pendengar, terus bersama kami di Toli-Toli sore ini, kebersamaan kita semua di 102 FM dan juga tentunya melalui aplikasi RRI Digital. Anda yang tengah menikmati suasana santai atau juga berupaya untuk menyelesaikan setiap tugas, kemudian juga pekerjaan dan tanggung jawab, semoga hari ini kita dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, pendengar, program Indonesia Cerdas sendiri ini mencakup pemberian perangkat digital, kemudian juga aplikasi pembelajaran interaktif, serta pelatihan guru untuk bisa memanfaatkan teknologi secara lebih optimal. Pemerintah juga berharap langkah ini dapat mempersempit kesenjangan pendidikan, kemudian juga meningkatkan literasi digital, serta menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan abad ke-21. Program ini tentunya mendapatkan perspektif langsung dari dunia pendidikan dan juga melihat pentingnya implementasi teknologi secara tepat guna agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa di seluruh Indonesia.

Saudara pendengar, jika Anda mendapatkan cinta yang begitu besar, cinta yang begitu bermakna, cinta yang luar biasa, pasti Anda lebih semangat lagi untuk menjalani kehidupan Anda, karena Anda senantiasa diberikan support, kemudian juga semangat untuk terus melakukan yang terbaik dan juga melanjutkan kehidupan Anda. Masih kami temani Anda pendengar, pada pukul 17 nanti kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 4, Gema Saripati Majo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mulailah membiasakan kesiapsiagaan diri kita dari berbagai bencana yang tidak terduga saat malam dan dini hari. Tidur berpakaian yang benar, lengkap. Jangan hanya pakai sarung, apalagi perempuan. Jangan kunci pintu kamar. HP, laptop, jam tangan, dompet, atau barang berharga lainnya letakkan pada posisi yang dapat segera diambil. Motor dan mobil selalu diparkir dengan kepala menghadap keluar. Simpan kunci mobil dan motor di tempat yang mudah diambil. Terdapat pakaian yang cukup 2 atau 3 hari, termasuk pakaian dalam dan lain sebagainya. Sholat atau ibadah tepat waktu, serta jangan lupa berdoa memohon lindungan dan keselamatan kita semua. Sigaplah terhadap berbagai bencana yang tidak terduga.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pendengar Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 4, kembali kita berjumpa dalam program Gema Saripati Maju edisi hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026. Sejumlah informasi aktual hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Hafid Majid, inilah Gema Saripati Maju selengkapnya. Informasi pertama kami ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartikasari. Halo, rekan Dwi.
2: Baik, terima kasih rekan Hafid. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan jenazah korban KM Mutiara Sentosa 2, Siti Fatimah, tiba di Makassar diserahkan ke pihak keluarga. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
3: Salah satu korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 atas nama Siti Fatimah, 57 tahun, tiba di Makassar pada Selasa malam 4 Agustus 2026. Jenazah langsung diterima kantor pencarian dan pertolongan Basarnas kelas A Makassar. Sebelumnya KM Mutiara Sentosa terbakar pada Minggu 2 Agustus 2026. Menep Madura, Jawa Timur dalam perjalanan menuju kota Makassar. Kapal mengangkut terdiri atas 236 penumpang, 26 awak utama dan 13 awak tambahan, serta puluhan kendaraan. Kepala Kantor Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyampaikan proses penerimaan berjalan tertib dan melibatkan berbagai instansi.
4: Malam ini kami akan menerima satu korban atas nama Siti Fatimah, umur 20 tahun. Asal dari Makassar, dalam hal ini sebagai penumpang KM Citra Sentosa yang tenggelam di atau terbakar di Kepulauan Sumeneb, Madura. Malam ini kami ditemani oleh Kepulauan Wigma Makassar dan Kepala Kesehatan Utama Makassar. Kami bersama-sama akan menyerahkan korban tersebut sebentar ke pihak keluarga.
3: Proses penanganan turut melibatkan KSOP Utama Makassar Lantamal 6 serta Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar. Basarnas memastikan seluruh tahapan berlangsung aman, lancar, dan sesuai prosedur. Penanganan terhadap para korban musibah terus dilakukan instansi terkait hingga tuntas.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
0: Terima kasih Dwi Kartika Sari dari Makassar. Dari Makassar kita lanjutkan perjalanan Gema Saripati Maju, kita ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Yesi. Rekan Yesi.
5: Baik, terima kasih rekan Hafid. Informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari terkait Dinas Kesehatan Kota Kendari akan memperketat pemeriksaan kesehatan para calon jamaah haji di tahun 2027 mendatang. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Idam.
6: Tapi betul-betul dari hasil pemeriksaan.
7: Kesehatan Kota Kendari terus memperketat pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah haji di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan penilaian istita'ah kesehatan menjadi syarat penting sebelum seseorang dinyatakan layak berangkat menunaikan ibadah haji. Menurut Elvi, terdapat sejumlah kondisi kesehatan yang menyebabkan calon jamaah tidak memenuhi syarat istita'ah, diantaranya penderita demensia dengan kategori berat, gangguan kejiwaan berat, calon jamaah yang sudah mengalami kesulitan makan secara mandiri, tidak mampu jalan, serta ibu hamil. Selain itu, penyakit kronis, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus tidak terkontrol, dan gagal ginjal kronis juga menjadi pertimbangan utama dalam penetapan kelayakan kesehatan.
6: Yang pertama tadi, yang demensianya sudah kategori berat, tahu? Ya, namanya saya sudah tidak ingat, tah? Umurnya sudah tidak tahu, dia berada di mana saya tidak tahu, jadi ada tesnya nanti itu. Terus yang kedua, jamaah dengan status gangguan jiwa berat, nah itu juga tidak kita berangkatkan. Terus jamaah yang mau ke WC saja tidak bisa, itu juga tidak kita berangkatkan. mau makan saja harus butuh bantuan orang, mau mandi saja harus butuh bantuan orang, itu tidak kita berangkatkan. Terus yang paling penting, ketika jamaah tersebut menderita penyakit tertentu, misalnya gagal ginjalnya sudah stadium 4 yang sudah membutuhkan cuci darah, nah, 2 kali seminggu, itu bisa saja tidak diberangkatkan. Terus yang selanjutnya lagi, jamaah yang ternyata punya penyakit kanker dengan terapi kemoterapinya, ya itu juga tidak kita berangkatkan. Terus gangguan jantung juga, gangguan jantungnya yang sudah stadium tinggi atau stadium lanjut, itu juga bisa jadi tidak diberangkatkan.
7: Elvi juga mengatakan penetapan syarat tersebut dilakukan melalui pemeriksaan medis secara menyeluruh oleh tenaga kesehatan dengan tujuan untuk memastikan setiap calon jamaah memiliki kemampuan fisik dan mental yang memadai dalam menjalankan rangkaian ibadah haji yang membutuhkan kondisi tubuh yang prima, mengingat aktivitas di tanah suci cukup padat dan memiliki risiko kesehatan yang tinggi.
6: Jadi rangkaiannya sangat kompleks, ya. Jadi menentukan tidak istitoah, istitoah itu betul-betul melihat data dukung yang ada dari masing-masing jamaah. Bukan kita yang lantas dari secara fisik saja, itu tidak, tapi betul-betul dari hasil pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan.
7: Lebih lanjut, Elvi mengatakan kebijakan pengetatan syarat kesehatan ini mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, dan langkah ini diharapkan dapat melindungi kesehatan jamaah, mengurangi resiko terjadinya kegawat daruratan medis selama pelaksanaan ibadah, sekaligus memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar.
5: Baik, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
0: Yesi dari RRI Kendari. Selanjutnya kami menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Waode Sarabia Sabaria. Waode, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Hafid.
0: Baik, silakan informasi dari Bau-Bau.
2: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait tindak lanjut keresahan warga, Polsek Murhum Polres Bau-Bau bergerak menggerebek arena Sabung Ayam di Waborobo. Seluruh fasilitas berhasil dibongkar dan dibakar petugas. Berikut dilaporkan rekan kami Waode Nur Liani.

0: Aduan masyarakat terkait adanya aktivitas perjudian sabung ayam dan dadu di Kelurahan Wabarobo, personil Polsek Murhum Polres Bobau langsung melaksanakan penggerebekan di kawasan perkebunan bambu Kelurahan Wabarobo. Benar saja saat penggerebekan, ditemukan arena sabung ayam jauh dari pemukiman penduduk, namun sayangnya tak satu pun ditemukan tersangka di lokasi kejadian karena para pelaku diduga telah lebih dulu meninggalkan arena sebelum petugas tiba di lokasi. Kapolsek Murhum Ibda Laode Muhammad Iksan mengatakan pihaknya melibatkan 20 personil gabungan dari Polsek bersama Opsnal Satreskrim dan Satintelkam Polres Bobau. Penindakan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas perjudian yang dinilai meresahkan. Meski tidak berhasil mengamankan pelaku, aparat tidak tinggal diam, seluruh fasilitas arena sabung ayam langsung dibongkar dan dibakar di lokasi sebagai langkah tegas agar tempat tersebut tidak lagi digunakan untuk aktivitas perjudian.
1: Kami mendapat informasi kalau di Kelurahan Wabarobo ada kegiatan sabung ayam. Jadi kami mendatangi TKP. Di TKP itu kami sempat kebingungan untuk mencari lokasi karena jauh dari pemukiman warga. Nah, setelah sampai di TKP, kami tidak menemukan permainan judi, namun ada tempat arena sabung ayam. Kemudian kami melakukan tindakan, membongkar dan langsung membakar tempat arena yang dijadikan judi ayam tersebut.
0: Kapolsek menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk praktik perjudian di wilayah hukumnya. Pihaknya juga akan memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan jaringan intelijen untuk memastikan setiap aktivitas perjudian dapat segera terdeteksi di wilayah hukumnya. Sementara itu, salah satu warga Kelurahan Wabarobo, Ridwan, mengapresiasi kepolisian mengambil langkah tegas dengan memusnahkan sarana sabung ayam. Ia berharap ada patroli rutin di kawasan tersebut, termasuk edukasi kepada warga terkait sanksi hukum perjudian, termasuk dampak negatif yang ditimbulkan.
2: Jujur, kami sebagai masyarakat tentunya berharap tidak hanya penggerebekan tetapi ada edukasi tentang bahaya atau negatifnya judi ini, karena banyak sekali masyarakat yang tergiur hasilnya begini. Masyarakat butuh edukasi yang begitu.
0: Selain melakukan penindakan, Polsek Murhum juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melaporkan setiap informasi yang berkaitan dengan perjudian maupun tindakan pidana lain melalui layanan 110. Polsek juga membuka layanan 24 jam kepada warga melaporkan langsung kejadian pelanggaran hukum dengan langsung datang ke kantor Polsek Murhum agar dapat segera ditindaki dengan cepat, transparan, dan juga tuntas. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Hafid di RRI Mamuju.
4: Terima kasih Waode Sabaria dari Bau-Bau. Pendengar, berikut kami bergabung bersama rekan-rekan di RRI Palu, menghadirkan informasi dari Palu bersama Adinda Kurnia. Adinda.
5: Ya, selamat sore rekan Hafid. Kami hadirkan informasi dari RRI Palu. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Namun berbagai tantangan masih dihadapi untuk itu menggait minat anak muda terjun ke dunia pertanian. Lantas seperti apa program yang telah disiapkan untuk mencetak generasi petani muda serta bagaimana peran lembaga pelatihan dan sekolah dalam mengenalkan bidang pertanian sejak dini. Berikut kita akan simak wawancara bersama dengan reporter RRI Palu, Miftahul Janah, bersama dengan Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya P4S Maju Jaya Desa Olobojo Sigi bersama dengan Muh Adam.
6: Baik Pak, dari pandangan Bapak sendiri, bagaimana sih sebenarnya peran dari generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan, Pak?
7: Ya, peranan generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan atau berperan aktif ya dalam menghasilkan pangan itu sangat diharapkan di era sekarang ini. Sehingga Kementerian Pertanian itu memprogramkan ini dalam kegiatan petani milenial.
6: Tapi seperti apa programnya Pak yang dirancang oleh Kementerian Pertanian sendiri dan yang dijalankan oleh P4S Maju Jaya, Pak?
7: Program-program petani milenial dari Kementerian Pertanian itu bagaimana generasi muda itu bisa menghasilkan pangan dengan menggunakan teknologi modern saat ini. Misalnya dengan digital sehingga tanaman itu bisa disiram hanya dengan melalui HP misalnya. Dia bisa tersiram dengan sistem instalasi penyiraman, sistem metode dia menyiram dalam bentuk kincir ya, yang bisa diinstal dengan digital begitu. Nah, itu salah satu kegiatan. Kemudian menggunakan drone pada daerah-daerah sawah. Nah, itu salah satu atau beberapa bagian upaya pemerintah dalam menggerakkan generasi muda untuk punya minat di pertanian.
6: Tapi selama Bapak bertugas di P4S Maju Jaya ini, seperti apa sih Bapak melihat minat dari generasi muda untuk belajar bertani, Pak?
7: Memang di P4S Maju Jaya ini kami harapkan generasi muda itu bisa berperan. Makanya kami juga memprogramkan kegiatan-kegiatan yang bisa bersifat apa bernilai ekonomi bagi petani milenial itu sendiri.
6: Baik, Pak. Sebenarnya, Pak, apa sih yang perlu dilakukan agar masyarakat ini, tepung di generasi muda ini bisa tertarik untuk menekuni pertanian begitu, Pak?
7: Memang ini satu tantangan bagi generasi muda karena tidak semua generasi muda itu yang tertarik di dunia pertanian saat ini. Tetapi ada-ada saja para pemuda itu yang memilih pertanian sebagai bagian daripada usaha mereka.
6: Terus apakah ada pendampingan sendiri dari P4S untuk generasi-generasi muda yang memang tertarik di menekuni pertanian dan membantu ketahanan pangan daerah, baik menjadi petani langsung maupun mungkin sebagai distributor, Pak?
7: Ya, kami dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S Maju Jaya di sini itu tetap melakukan pendekatan dan pembinaan kepada generasi muda. Salah satunya binaan kami itu ada petani milenial di Desa Lolu di Sidi Biromaru. Dia telah mengembangkan sistem pembibitan tanaman hortikultura. Itu cukup berkembang, jadi bibit tanaman sebelum ditanam ya, khususnya hortikultura itu dibibitkan dulu di greenhouse begitu. Kemudian para petani membeli dan menanam di lahan-lahannya mereka begitu. Ini salah satu petani milenial yang kami katakan sudah cukup berhasil dan sekarang juga dibina oleh Bapeda Provinsi dalam program petani milenial.
6: Mungkin Pak, terakhir Pak, ada tidak sih rekomendasi yang bisa Bapak berikan baik kepada pihak pemerintah daerah, mau kampus, sekolah mungkin, atau mungkin generasi muda agar generasi muda ini bisa tertarik masuk ke bidang pertanian dan juga membantu ketahanan pangan daerah ke depan, Pak?
7: Jadi peranan pendidikan mulai dari pendidikan dasar, ya, pendidikan menengah dan perguruan tinggi, itu harus ada perubahan terhadap kurikulum, ya, di mana materi-materi atau pelajaran tentang pertanian itu sangat dibutuhkan mulai dari pendidikan dasar menengah, apalagi di perguruan tinggi. Karena saya lihat di perguruan tinggi kurikulumnya itu tidak aplikatif di lapangan, dia masih pada tataran-tataran kurikulum yang lama. Nah, ini yang harus ada perubahan sehingga apa yang disampaikan oleh Mbak tadi benar-benar itu akan menumbuhkan jiwa pertanian, itu akan tumbuh ya, mulai dari sekolah dasar mereka sudah diajarkan mengenal jenis tanaman, cara menanam, begitu juga di pendidikan menengah dan perguruan tinggi, sehingga minimal mereka selesai sekolah SLTA misalnya, itu mereka sudah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri di bidang pertanian.
6: Baik Pak Adam, terima kasih banyak Pak Adam atas waktunya.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian berita dari RRI Palu. Saya Dida Kurnia Slemi dan rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kembali ke RRI Mamuju.
4: Adinda Kurnia Islami dari RRI Palu. Baik, saudara, melanjutkan kebersamaan kita di Gema Saripati Maju, Korwil Nusantara 4 sore ini. Kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju mengenai jadwal Sande Silumba 2026 yang akan digelar memperingati Hari Jadi Sulawesi Barat ke-22 tahun. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham
8: Event Sandesi Lumba 2026 kemungkinan digelar pada September menyesuaikan rangkaian hari jadi Sulawesi Barat.

0: itu dalam rangkaian hari jadi Sulbar, kemungkinan beberapa hari setelah hari jadi. Tanggal fixnya nanti kami sampaikan melalui rilis dari Dinas Kemudahan Olahraga dan Pariwisata.
1: Lebih lanjut, pelaksanaan event ini diharapkan tetap mendorong kunjungan wisata, UMKM, dan transaksi ekonomi selama pelaksanaan Sandesi Lomba 2026. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Selanjutnya kami ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian Kalango. Novian.
3: Baik, rekan Hafid, apa kabar?
2: Kabar sehat, alhamdulillah. Salam buat kawan-kawan di Ampana, silakan.
3: Ya, baik. Oke, terima kasih rekan Hafid. Dari RRI Ampana, Lapas Lo Gandeng Puskesmas Simpong gelar screening dan edukasi penyakit kusta.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk menempatkan kesehatan warga binaan sebagai prioritas utama dalam upaya mencegah penyebaran penyakit menular. Lapas Luwuk bekerjasama dengan Puskesmas Simpong menggelar kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan terkait penyakit kusta. Kegiatan diawali dengan proses screening menyeluruh untuk memetakan kondisi kesehatan awal warga binaan. Selanjutnya tim medis melakukan pemeriksaan fisik secara mendalam guna mendeteksi gejala klinis penyakit kusta seperti munculnya bercak putih atau kemerahan pada kulit yang disertai mati rasa. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari deteksi dini sekaligus langkah preventif dalam memutus rantai penularan penyakit di lingkungan hunian.
5: Untuk memutus rantai ini kan penyakit yang kayak penyakit kulit lah. Penularannya kan rentan sekali, apalagi dengan kondisi lapas yang over kapasitas ini kan, jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain. Dinas Kesehatan ini memang sengaja datang monitoring terhadap pasien yang kemudian kena dampak kusta. Jadi ingin tahu bagaimana penanganannya, penempatannya, dan sebagainya. Jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain yang masih sehat.
4: Melalui kegiatan ini, Lapas Luwuk berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sejalan dengan pembangunan zona integritas serta peningkatan kualitas pelayanan termasuk di bidang kesehatan bagi warga binaan. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
2: Terima kasih Novian Kalango dari RRI Ampana. Dari Ampana kita menuju ke Bone bersama rekan Arfiani. Arfiani?
6: Iya, Hafid.
2: Baik, silakan dari Bone.
6: Dan pendengar, informasi dari RRI Bone untuk hari ini meriahkan HUT RI ke-81 Pemerintah Kabupaten Bone gelar roadshow di 5 titik lokasi. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
7: Pemerintah Kabupaten Bone menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar roadshow berskala besar yang dipusatkan di 5 titik wilayah strategis. Kelima wilayah yang menjadi pusat pelaksanaan roadshow ini meliputi Kecamatan Ajangale, Watampone, Lamuru, Ponre, dan Sibulue. Kegiatan akbar yang digagas langsung oleh Bupati Bone Haji Andi Aswan Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin ini bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi aktif. Bupati Bone menjelaskan, konsep tahun ini dibuat berbeda agar pemerintah daerah bisa hadir lebih dekat langsung dengan masyarakat di desa.
8: Bagaimana bisa mengajak untuk menyambut dan memeriahkan acara yang tahun kemerdekaan yang ke-81. Salah satu cara kita, Ajangale, wilayah kota, kemudian Ponre, kemudian Sibulue dan Lemuru. Biasa Lemuru ya, kita laksanakan. Kemudian, tiga yang kita harus sampaikan dengan harus menjaga masing-masing wilayah. Pertama, harus dipastikan aman. Yang kedua, ekonomi bergerak. Yang ketiga, kita ingin supaya masyarakat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tanpa harus ada mayoritas dan minoritas.
7: Melalui kegiatan ini, Pemda berharap situasi wilayah tetap kondusif, menggerakkan ekonomi rakyat, serta merangkul seluruh warga dari berbagai kalangan untuk merayakan kemerdekaan di bumi Arung Palaka.
6: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke RRI Mamuju bersama Hafid.
2: Baik, terima kasih Arfiani Arif dari RRI Bone. Dari Bone kami menuju ke RRI Toli-Toli. Ada rekan Mariani di sana. Mariani, selamat sore.
9: Ya, selamat sore rekan Hafid.
2: Baik, silakan informasi dari Toli-Toli.
9: Baik, pendengar, berikut news feature Semangat Merah Putih mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI.

0: Setiadi Marhum.
1: Itulah kondisi masyarakat kita sekarang. Jadi jiwa nasionalisme itu sudah terkikis.
2: Ya.
3: Saudara, memasuki bulan Agustus, nuansa merah putih mulai menghiasi berbagai sudut kota dan desa. Bendera merah putih berkibar di depan rumah, kantor, hingga fasilitas umum sebagai penanda datangnya bulan kemerdekaan. Namun semangat kemerdekaan sejatinya tidak hanya tercermin dari simbol-simbol yang terlihat, melainkan juga dari sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Toli-Toli mulai bergerak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah, TNI, organisasi kemasyarakatan, hingga para pemuda mengajak masyarakat bersama-sama memeriahkan bulan kemerdekaan dengan menumbuhkan kembali semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta memperkuat rasa persatuan. Kepala Staf Kodim 1305 Bual Toli-Toli, Mayor Infantri Roy Kalalembang mengatakan, ajakan memasang bendera merah putih selama satu bulan penuh juga menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan. Namun lebih dari itu, bulan kemerdekaan diharapkan menjadi pengingat bahwa perjuangan para pendahulu harus terus melalui kontribusi positif sesuai peran masing-masing.
1: Hal-hal yang menyangkut dengan nasionalisme, yeah, itu supaya betul-betul tertanam juga di masyarakat, dan tanpa disampaikan mereka otomatis melihat satu rumah sudah ada bendera, satu rumah sudah ada umbul-umbul, otomatis dengan adanya jiwa nasionalisme masyarakat kita, tanpa diberitahu dia sudah otomatis pasang juga umbul-umbul, kemudian berpartisipasi dalam kebersihan lingkungan, hal-hal lain, cinta tanah air dan bangsa, kemudian rela berkorban dalam hal ini, meluangkan waktu kita untuk misalnya gotong royong, meluangkan atau tenaga kita untuk membantu sesama, dan lain sebagainya.
3: Semangat yang sama juga dibangun pemerintah Kelurahan Baru. Sekretaris Kelurahan Baru, Heri Dwi Putra, mengatakan, selain mengajak masyarakat memasang bendera merah putih, pemerintah Kelurahan menginginkan lingkungan menjadi lebih bersih, rapih, dan indah sebagai cerminan kecintaan terhadap daerah sekaligus penghormatan terhadap hari bersejarah bangsa Indonesia.
4: Tidak hanya pada saat perayaan kemerdekaan ini, tentunya kami pemerintah Kelurahan Baru juga tidak henti-hentinya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya terkait dengan kebersihan itu perlu dimulai, yeah, dari diri kita sendiri pun, dimulai dari lingkungan kita sendiri pun, mulai dari taman di rumah, bahu jalan di depan rumah, sampah-sampah di depan rumah. Tentunya kan itu menjadi bagian kesadaran dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, itulah perlunya kami juga selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tetap menjaga kebersihan lingkungan, keindahan lingkungan.
3: Sementara bagi kalangan pemuda, nasionalisme memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar seremoni tahunan. Menurut Yogi Sentanu, selaku Ketua HMI Cabang Toli-Toli, semangat cinta tanah air harus terus hidup dalam perilaku sehari-hari melalui toleransi, kepedulian sosial, serta kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau mengenai pemasangan bendera kemudian, yeah, dan sebagainya, saya pikir itu hal yang berbentuk seremonial yang memang wajib kita lakukan, baik ada instruksi maupun tidak, harusnya dari kesadaran diri sendiri sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara ini. Tetapi lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita kemudian mewujudkan bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk mungkin toleransi antar umat beragama, kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan. Saya pikir itu adalah bentuk-bentuk real yang hari ini agak mungkin sedikit kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam usia negara kita yang ke-81, saya pikir sudah tidak muda lagi, sehingga regenerasi itu terus berlanjut dari tahun 1945 sampai dengan sekarang 2026. Maka generasi hari ini, khususnya di kalangan pemuda, memang harus bagaimana bisa mencontoh para pendahulu-pendahulu kita, para pemuda-pemuda zaman dahulu, untuk betul-betul mencintai negara kita ini, sehingga kita tidak hanya menikmati hasil kemerdekaan, ya, tetapi juga mempertahankan dan memperjuangkan hasil kemerdekaan itu sendiri.
3: Saudara, semangat merah putih bukan hanya tentang bendera yang berkibar, tetapi juga tentang kepedulian yang tumbuh, persatuan yang terjaga, serta semangat gotong royong yang terus hidup di tengah masyarakat. Ketika nilai-nilai kebangsaan diwujudkan melalui tindakan nyata, maka kemerdekaan tidak hanya dikenang setiap bulan Agustus, tetapi akan terus dirasakan manfaatnya sepanjang waktu.

0: Demikianlah News Feature dari era Litoli-Toli. Kami kembali ke rekan Hafid di Mamuju. Silakan rekan Hafid.
1: Terima kasih Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli. Baik, saudara, informasi berupa paket feature dari RRI Toli-Toli tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hafid Majid bersama Bung Frendi di meja operator mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, menemani kebersamaan Anda di sore hari kala kita baru saja usai melaksanakan tanggung jawab kita di tempat kerja. Nah, ketika pulang Anda disambut dengan senyuman hangat ya, kemudian juga pelukan hangat dari keluarga, dari pasangan. Semoga semuanya itu akan mengobati setiap kelelahan Anda.

0: Saudara pendengar, hobi merawat tanaman hias kini tidak hanya menjadi kegiatan untuk mengisi waktu luang, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Nah, hal itu dirasakan oleh Ibu Kasmas, seorang ibu rumah tangga di Dusun 1 Desa Dedakitan, yang berhasil memperoleh penghasilan tambahan dari budidaya bunga bougainville. Nah, pendengar, dikatakan bahwa tanaman bougainville ini semakin diminati oleh masyarakat karena memiliki ragam warna yang menarik, serta mampu mempercantik halaman rumah. Tingginya minat tersebut membuat permintaan terhadap tanaman hias ini terus meningkat. Para pecinta tanaman hias kini juga sudah mulai membudidayakan berbagai jenis bougainville. Tanaman ini dikenal tahan terhadap cuaca panas, memerlukan perawatan yang tidak terlalu ribet, kemudian juga bisa dilakukan pemangkasan cabang serta pemberian pupuk secara berkala agar menghasilkan bunga yang lebat dengan warna yang cerah. Selain dijadikan koleksi pribadi, bougainville juga dipasarkan kepada masyarakat yang ingin mempercantik pekarangan rumah, perkantoran, hingga tempat usaha. Permintaan yang terus meningkat membuka peluang usaha baru bagi para penghobi tanaman hias. Nah, dikatakan pendengar, harga jual bunga bougainville cukup beragam ya oleh Ibu Kasma, mulai dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah. Nilai jual ditentukan oleh ukuran tanaman, jenis, serta keunikan warna yang dimiliki. Penjualan bougainville biasanya mengalami peningkatan saat musim penghijauan ataupun juga jelang kegiatan kebersihan di tingkat desa. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, budaya bunga-bunga bougainville juga berkontribusi menciptakan lingkungan yang lebih hijau, asri, dan juga nyaman dipandang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami di 102 FM dan juga melalui aplikasi Era Digital yang hadir bersama Anda di sore hari ini. Sudah pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan saat dikumandangkannya azan maghrib, kami mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran.

Saudara pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu

kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, masih terus dengan lagu-lagu yang bernuansa religi kami pilihkan untuk berbagi suasana maghrib Anda. Insya Allah membawa keberkahan. Dan hari ini kita yang sudah usai melaksanakan tugas dan kewajiban kita akan senantiasa membawa kebahagiaan dunia dan akhirat.

Saudara pendengar, masih bersama di 102 FM dan juga Era Digital. Kami temani Anda semua untuk malam hari ini, menikmati waktu santai bersama dengan keluarga dan juga orang-orang terkasih. Kelurahan Beru ajak warga semarakan HUT RI dengan merah putih. Pemerintah Kelurahan Beru mengajak kepada seluruh masyarakat segera memasang bendera merah putih dan juga umbul-umbul bernuansa kemerdekaan di lingkungan masing-masing. Ini adalah sebagai bentuk partisipasi menyambut hari ulang tahun HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Nah, pendekar ajakan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kelurahan Beru, Heri Dwi Putra, yang mengatakan bahwa pemasangan bendera merah putih ini tidak hanya menjadi tradisi tahunan, tetapi juga merupakan simbol kecintaan terhadap bangsa, sekaligus penghormatan kepada pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dijelaskan bahwa semarak peringatan Hari Kemerdekaan diharapkan mampu untuk membangun rasa persatuan, sekaligus juga meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Selain mempercantik kawasan permukiman, suasana bernuansa merah putih juga menjadi wujud nyata semangat nasionalisme yang harus terus dipelihara. Pemerintah Kelurahan Beru optimis bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam memasang bendera merah putih dan juga atribut kemerdekaan semakin lebih memperkuat rasa cinta tanah air.

Nah, pendengar, 46 menit sudah berlalu dari pukul 18 di malam hari ini. Selamat menikmati waktu santainya bersama dengan keluarga tercinta. Dan semoga pendengar, hari ini kita yang sudah bekerja keras akan diberikan yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Unggahan di media sosial yang memperlihatkan perbandingan pembangunan gudang Koperasi Merah Putih dengan kondisi ruang belajar SMA di Desa Silondo, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toli-Toli menjadi perhatian publik. Dalam unggahan tersebut terlihat ruang belajar yang masih berdinding kayu, berlantai tanah dan belum memiliki pintu, sehingga memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Menanggapi viralnya unggahan tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Sulawesi Tengah Fitria Ihwani Esos MM menjelaskan bahwa bangunan yang menjadi sorotan bukan merupakan gedung sekolah permanen, melainkan sekolah filial atau sekolah jarak jauh yang merupakan cabang dari SMA Negeri 1 Lampasio. Fitria mengatakan bahwa sebelumnya sekitar 60 siswa kelas 10 hingga kelas 12 melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan salah satu gedung SMP di Desa Silondo. Namun karena gedung tersebut sedang menjalani rehabilitasi, maka proses pembelajaran untuk sementara dipindahkan ke bangunan darurat yang kini ramai diperbincangkan di media sosial. Ia menegaskan bahwa penggunaan bangunan tersebut hanya bersifat sementara hingga pembangunan sekolah permanen dapat direalisasikan. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyiapkan rencana pembangunan gedung SMA Negeri 1 Basidondo yang lebih layak dan juga representatif. Fitria juga menjelaskan bahwa proses pembangunan kini memasuki tahap penting setelah lahan hibah seluas 1,5 hektar dari pemerintah desa bersama dengan masyarakat berhasil disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional. Sertifikasi tersebut menjadi salah satu syarat utama sebelum pembangunan fisik sekolah dapat dilaksanakan. Keberadaan SMA Negeri 1 di Kecamatan Basidondo merupakan apresiasi masyarakat yang telah diperjuangkan sejak lama. Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Reni Lamajido melalui pembangunan sekolah baru serta pelaksanaan program Berani Cerdas. Pemerintah berkomitmen untuk lebih meningkatkan pemerataan layanan pendidikan hingga ke wilayah terpencil. Informasi ini pendengar dapat Anda lansir di laman resmi rri.co.id.

0: Saudara pendengar, Ketua HMI Cabang Toli-Toli Yogi Sentanu mengajak kepada seluruh generasi muda untuk sambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat semangat nasionalisme melalui berbagai aksi nyata di lingkungan masing-masing. Nah, ajakan tersebut disampaikan Yogi saat diwawancarai tim RRI. Menurutnya bahwa peringatan hari kemerdekaan tidak boleh dimaknai hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan, dan juga kepedulian terhadap sesama. Yogi juga menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga nilai kebangsaan. Ia berharap semangat perjuangan para pahlawan dapat terus diwariskan melalui tindakan positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Yogi menilai bahwa pemasangan atribut kemerdekaan bukan sekedar tradisi tahunan. Lebih dari itu, langkah tersebut mencerminkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia sekaligus menjadi bentuk penghargaan terhadap jasa para pejuang kemerdekaan. Informasi ini bisa Anda lansir di laman resmi rri.co.id.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir sarateli.
4: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan, lagu anji tepada, tetap sopok Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Saudara pendengar, tuntas sudah saya Mariani Rauf menemani kebersamaan Anda untuk hari ini. Kita berpisah. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar ya. Salam bagi Dava lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini.

Pendengar malam hari seperti ini ya memang selalu menyimpan atmosfernya yang khas. Mulai dari ketenangan yang merayap, keheningan yang memeluk, hingga jutaan pikiran yang seringkali baru berani muncul saat dunia luar mulai terlelap. Nah, bagi sebagian orang pendengar, malam merupakan waktu terbaik untuk merenung dan mencari inspirasi. Bagi yang lain, malam bisa jadi ruang untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas, termasuk Anda barangkali yang saat ini tengah dengar-dengar siaran kami ya di Pro 1 RRI Toli Toli. Nah, kita berharap ya semoga aktivitas Anda sepanjang hari tadi Anda bisa selesaikan dengan baik. Nah, untuk menemani suasana awal malam ini ya, kita coba hadirkan beberapa informasi-informasi yang lagi banyak dibicarakan di beberapa kota-kota besar yang ada di Sulawesi Tengah atau di Pulau Sulawesi. Kita mulai dari Palu pendengar ya, di mana pemerintah kota Palu saat ini tengah membahas penguatan kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah kota Palu bersama Komisi Nasional Disabilitas membahas penguatan kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pertemuan secara daring yang dipimpin Wali Kota Palu, Hadianto Rasid. Pertemuan itu berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Palu. Pertemuan tersebut membahas berbagai kebijakan yang telah diterapkan pemerintah kota untuk mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas. Diskusi juga pendengar menjadi ruang koordinasi dalam memperkuat implementasi kebijakan menuju kota yang lebih inklusi. Wali Kota Palu, Hadianto Rasid, memaparkan sejumlah program yang telah dijalankan pemerintah daerah. Program itu meliputi peningkatan akses layanan publik, penguatan kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas, serta upaya mendorong partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Komisi Nasional Disabilitas mengapresiasi langkah yang telah dilakukan pemerintah Kota Palu. Menurut komisi, berbagai kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Palu berharap Komisi Nasional Disabilitas itu dapat terus memberikan penguatan dan pendampingan terhadap pelaksanaan berbagai program yang telah berjalan. Nah, itu dia informasi mengenai pemerintah Kota Palu bahas penguatan kebijakan pemenuhan untuk hak-hak penyandang disabilitas pendengar.

Barangkali saja di malam hari ini Anda punya cara berbeda untuk menikmati ruang waktu bersama keluarga tercinta. Berlama-lama di rumah sebelumnya, namun malam hari Anda punya cara baru untuk menikmatinya di luar rumah. Yang pasti, suasana kebahagiaan mudah-mudahan senantiasa selalu ada pada keluarga Anda. Nah, pendengar, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Kita ke Gorontalo, di mana pentingnya literasi digital bagi pengguna media sosial. Meningkatnya arus informasi di media sosial saat ini menuntut masyarakat harus memiliki kemampuan literasi digital yang baik agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu maupun konten yang menyesatkan. Hal itu disampaikan Favorite Award Content Creator Hans CBP Rupiah 2026, Valensky William Basri dalam program obrolan Wanu Pintal di RRI Gorontalo. Menurut Valen, pengguna media sosial harus membiasakan diri memverifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan satu sumber informasi, melainkan membandingkannya dengan sumber-sumber yang kredibel. Selain membahas literasi digital, Valen juga menyinggung pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam dunia kreatif. Ia mengaku pemanfaatan AI sebagai alat bantu untuk mencari ide, menyusun variasi konten, sampai membuat hook yang menarik perhatian penonton. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa AI harus digunakan secara bertanggung jawab. Menurutnya, teknologi tersebut dapat memberikan dampak negatif apabila dimanfaatkan untuk memanipulasi foto, membuat video yang menyesatkan, atau menghasilkan konten-konten yang melanggar etika. Menurutnya, 3 detik pertama menjadi waktu paling menentukan apakah seseorang itu akan melanjutkan menonton sebuah video. Karena itu, setiap kreator perlu memahami pentingnya membuat hook yang kuat tanpa mengorbankan kualitas maupun isi pesan yang disampaikan pendengar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya kita kumandangkan waktu azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Allah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli Toli, kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat isya untuk wilayah Toli Toli dan sekitarnya. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
4: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
4: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu.

0: main HP kok.
1: Dia, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, malam-malam seperti ini biasanya Anda manfaatkan waktu untuk menikmati suasana santai ya, kumpul bersama keluarga. Selain itu, banyak juga yang tengah berselancar di media sosial. Entah lagi senyum-senyumin apa ya, atau lagi fokus dan konsen terhadap informasi apa. Nah, yang pasti bijaklah untuk bermedia sosial. Kita lanjut lagi pendengar ke informasi berikutnya. Kita ke Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana penjual bendera memanfaatkan momentum kemerdekaan demi tambah penghasilan. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera mulai menjual pernak-pernik kemerdekaan seperti di daerah Kemaraya. Momentum perayaan kemerdekaan menjadi kesempatan bagi para pedagang musiman untuk meraup penghasilan tambahan dari meningkatnya kebutuhan masyarakat akan atribut merah putih. Salah seorang pedagang, Pak Kamal, mengaku sengaja memanfaatkan momen jelang hari kemerdekaan dengan berjualan bendera merah putih. Beragam ukuran bendera serta perlengkapan perayaan lainnya ia tawarkan kepada masyarakat yang mulai bersiap menyambut 17 Agustus. Menurutnya, jumlah pembeli dalam beberapa hari terakhir memang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Meski demikian, penjualan yang ada masih mampu memberikan pemasukan dan menjadi harapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak Kamal optimistis aktivitas jual beli ini akan semakin ramai mendekati puncak peringatan hari kemerdekaan. Nah, itu dia penjual bendera manfaatkan momentum kemerdekaan demi tambah penghasilan. Dari Kendari, pendengar, kita ke Makassar. Pemerintah Kota Makassar targetkan rehabilitasi sebanyak 1.000 rumah tahun depan. Pemerintah Kota Makassar targetkan rehabilitasi dan pembangunan sekitar 1.000 rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tahun 2027 mendatang. Target itu meningkat dibanding tahun ini yang mengalokasikan penanganan terhadap 461 rumah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Peningkatan target tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni sekaligus mendukung program nasional penyediaan 3 juta rumah. Kepala Dinas Perumahan Kota Makassar, Mahyudin, mengatakan target itu tetap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah yang tersedia setiap tahunnya. Mahyudin menjelaskan program rehabilitasi rumah itu tidak layak huni diperuntukkan bagi warga Kota Makassar yang hanya memiliki satu rumah dan tergolong masyarakat berpenghasilan rendah pada desil 1 hingga desil 4. Ditegaskan seluruh calon penerima bantuan telah melalui proses pendataan dan verifikasi. Data tersebut berasal dari usulan kelurahan, hasil musyawarah perencanaan pembangunan, serta pengaduan masyarakat melalui aplikasi Lontara Plus. Nah, itu dia informasi dari Makassar. Pemerintah Kota Makassar targetkan rehabilitasi 1.000 rumah tahun 2027 mendatang.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
5: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
7: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
8: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
9: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
8: Duh, ayah.
9: Aduh, pancinya aman kan?
8: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
9: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
8: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
9: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
7: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pendengar sisa waktu yang masih ada, kita lanjut lagi ya untuk menghadirkan, mengupdate informasi yang lagi viral di beberapa kota-kota besar yang ada di Sulawesi. Kita ke Sulawesi Utara, Manado. Ada informasi apa di sana? Nah, pendengar, di Manado, informasi Erklika Lab Connect hadirkan solusi hybrid learning untuk anak sekolah. Nah, selengkapnya roadshow nasional Erklika Lab Connect di Manado dikemas secara interaktif melalui seremoni peluncuran produk, produk showcase, presentasi produk, sesi solutes, tim quiz, hingga talk show inspiratif bertajuk Creating a Meaningful Learning for Future Innovator with Erklika Lab. Kegiatan ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik, baik penerapan pembelajaran berbasis skills, teknologi, engineering, arts, dan matematik di lingkungan sekolah. Talkshow menghadirkan sejumlah narasumber, dan Shanas Haq mengatakan pembelajaran berbasis praktik ini menjadi salah satu cara efektif untuk menumbuhkan minat peserta didik terhadap ilmu pengetahuan. Menurutnya, setiap anak itu memiliki potensi yang dapat berkembang ketika diberikan metode belajar yang sesuai dengan karakter dan gaya belajarnya. Nah, peringgar Talkshow ini menghadirkan sejumlah narasumber, ada Shanas Haq sebagai public figure dan edukator, Kristi Lonto sebagai corporate dan government trainer, Kepala SD Citra Kasih Manado Windy Wena, serta Chief Editor Digital Product Penerbit Erlangga Rengganis. Nah, peringgar, sementara itu corporate dan government trainer Kristi Lonto menilai pembelajaran yang efektif harus diawali dengan rasa ingin tahu yang tinggi dari peserta didik. Menurutnya, teknologi dapat menjadi sarana yang memperkaya proses belajar, namun tetap harus diimbangi dengan kebiasaan belajar yang baik. Selain itu, buku Erklika Lab dilengkapi fitur mind map lipat untuk melatih pola pikir sistematis. Produk Launchpad sebagai wadah menampilkan hasil karya peserta didik. Nah, itu dia informasi dari Sulawesi Utara, Manado. Erklika Lab Connect hadirkan solusi hybrid learning untuk anak sekolah. Kita ke informasi terakhir, pendengar. Kita ke Sulawesi Barat. Sandek Silumba 2026 diharapkan dapat mendongkrak ekonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dispora Parkreat dan Sulawesi Barat mengharapkan Sandek Silumba 2026 tetap meningkatkan kunjungan wisata dan transaksi ekonomi meski pelaksanaannya lebih singkat. Berbeda dari tahun lalu yang digelar 5 etape di 3 kabupaten, event tahun ini rencananya hanya berlangsung 1 hingga 2 etape. Kepala Bidang Pemasaran dan Industri Pariwisata Dispora Parkraf Sulbar Abdiansyah menjelaskan pihaknya selalu menghitung dampak ekonomi dari setiap event yang digelar. Ia menjelaskan perhitungan multiplier effect itu meliputi trafik kunjungan wisatawan dan volume transaksi ekonomi selama event berlangsung di Sulawesi Barat. Dampak ekonomi dari Sandek Silumba disebut sejalan dengan visi Gubernur Sulbar mengenai ekonomi inklusif berbasis kegiatan pariwisata. Melalui event ini, Dispora Parkraf berharap UMKM di sekitar lokasi pelaksanaan turut merasakan manfaat langsung dari perputaran ekonomi yang tercipta. Nah, itu dia informasi Sandek Silumba 2026 diharapkan dongkrak ekonomi Sulawesi Barat. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Info dan Musik malam hari ini. Pendengar.

Pendengar, sesaat lagi kita akan lanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari. Namun sebelumnya kita jeda ya untuk menyiarkan warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%. Sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priuk berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: Hadi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh ya Bapak?
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Yulio Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station, PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, ini justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, Pak Camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulitiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

wanita yaitu Marwarar Sirait. Kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami adalah bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pertandingan sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Begitu sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Itulah Lipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
3: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
2: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
3: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
2: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
3: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
2: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
3: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
2: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli malam hari ini lewat informasi inspirasi dari ruang inspirasi. Untuk ruang inspirasi malam hari ini, pendengar, kita coba ketengahkan topik tentang inspirasi dari penyandang disabilitas. Nah, pendengar, kisah hidup para penyandang disabilitas seringkali menjadi sumber inspirasi yang luar biasa. Karena membuktikan bahwa yang namanya keterbatasan fisik tentu bukanlah halangan untuk meraih prestasi, menciptakan karya, dan memberikan dampak positif bagi dunia. Nah, mungkin berikut ini beberapa inspirasi utama yang bisa kita petik dari para penyandang disabilitas. Yang pertama adalah kekuatan mental mereka dan ketahanan. Banyak penyandang disabilitas menghadapi tantangan ganda, mulai dari hambatan aksesibilitas fisik hingga stigma sosial. Namun kemampuan mereka untuk bangkit dari keterpurukan, menerima keadaan dan terus melangkah maju, menunjukkan mental yang sangat tangguh. Tentu pelajaran bagi kita adalah kegagalan atau kesulitan fisik mental bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembentukan karakter yang lebih kuat. Pendengar, mengenai kekuatan mental dan ketahanan bagi para penyandang disabilitas, tantangan yang dihadapi bukan hanya soal keterbatasan fisik, melainkan seringkali ujian terhadap mental dalam menghadapi stigma, prasangka atau sistem sosial yang belum sepenuhnya inklusif. Ketahanan untuk terus berjuang di tengah keterbatasan tersebut membutuhkan keberanian yang luar biasa. Kegagalan atau kesulitan bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah titik balik. Proses bertahan dan beradaptasi inilah yang menempa kedewasaan emosional dan ketangguhan jiwa, yang nilainya jauh melampaui pencapaian fisik semata. Nah, pelajaran universal. Ketangguhan ini tentu tidak hanya relevan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi teladan bagi siapa saja. Setiap manusia pasti pernah menghadapi disabilitas atau keterbatasan dalam bentuk yang berbeda, baik itu gagal karir, kehilangan, maupun krisis personal, di mana prinsip untuk bangkit dan menerima keadaan tetap sama aplikatifnya.

Nah, kemudian poin berikutnya yang perlu kita terinspirasi dari para penyandang disabilitas adalah kreativitas dan inovasi mereka tanpa batas. Nah, keterbatasan fisik atau sensorik sama sekali bukan penghalang untuk meraih prestasi tertinggi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Sebut saja para atlet, ilmuwan, seniman, dan profesional penyandang disabilitas seringkali membuktikan bahwa dengan dedikasi, kerja keras, dan dukungan yang tepat, mereka mampu bersaing bahkan mengungguli standar global. Ajang olahraga internasional seperti para olimpiade atau berbagai kompetisi sains dan seni dunia merupakan bukti nyata bahwa talenta tidak mengenal batas fisik. Nah, prestasi global membuktikan bahwa ukuran keberhasilan seseorang itu diukur dari ketekunan, mentalitas, dan kapasitas berkaryanya, bukan persoalan kondisi fisik. Para juara dunia penyandang disabilitas telah menunjukkan kepada kita bahwa kerja keras, disiplin, dan strategi unggul adalah kunci utama untuk menembus batas-batas kompetisi internasional.

Lalu semangat inklusi dan kepedulian sosial. Banyak penyandang disabilitas yang justru mendedikasikan hidup mereka untuk memperjuangkan hak-hak kelompok marginal lainnya, membangun yayasan atau mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya aksesibilitas dan kesetaraan. Nah, inspirasi sejati tidak hanya datang dari kesuksesan pribadi, tapi juga dari kepedulian untuk mengangkat orang lain bersama-sama. Nah, poinnya dalam memandang kisah para penyandang disabilitas, penting untuk kita melihat mereka bagaimana bukan sekedar sebagai objek atau keajaiban inspirasional, melainkan sebagai individu mandiri yang kompeten yang sukses ya berkat kerja keras, hak yang terpenuhi, serta kesempatan yang adil di masyarakat. Nah, itu dia pendengar Ruang Inspirasi malam hari ini, yang mana inspirasi yang kami hadirkan adalah kita boleh belajar banyak dan terinspirasi dari saudara-saudara kita yang mampu bangkit di tengah keterbatasan yang ada, alias penyandang disabilitas.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
2: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
3: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
3: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi inspirasi malam hari ini kami cukupkan, dan saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan yang akan menghadirkan artis Neni Triana, Yana Ali Bahri, dan Awaludin Ani, akan dipandu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, yang kami siarkan melalui Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul
1: Yana
0: banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah.
1: Pak Awaludin. Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Oke, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke. Okay.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyi lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, okay. Ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, mm-hmm, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu. Oh. Senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, okay. Ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat iya. malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocoknya nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bossa.
0: Oh, hobinya di bossa. Oke, okay. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Nggak peduli usia terus bertambah kan?
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
3: 10.
0: Oh, oke. Okay. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga nggak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: nggak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, okay. Sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, okay. Ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Iya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini. Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Oh, oke. Okay. Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau gak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? Aku bilang, 4 scene. Kamu ke sinetron, mau gak? Mau, tapi saya gak ngerti. Masih gak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu. Saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil, tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke. Okay.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
0: Oke.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke.
3: Tetapi bakat kecil itu enggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini gak asing juga bagi saya gitu. Halo. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Sudah ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awi, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Nah, ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Saya tawarkan ini, dia bilang, "Wah, ini bagus banget, Pak."
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awe.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Oh,
3: sangat tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Oh, nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Kita lah terakhir ketemu dengan
2: kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik. Kita ke Bunda Neni dulu ya. Nah, Bunda Neni.
2: Halo. Ini Mbak Neni. Aku udah datang ini. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya.
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak
0: Neni. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
2: Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Neni. Nah,
1: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk
2: tangan.
1: Saya,
2: iya.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Darapusita, sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali ke seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
2: Wah, luar jadi, biasa
1: kalau,
2: ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
2: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya untuk seperti itu.
0: Siap. Nah,
1: setelah
0: kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
2: musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
2: udah
0: ngobrol.
2: Udah antri nih Mbak Nini.
0: Udah pada antri. Kita terima telepon dulu
2: dari
0: ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, betul Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad nih?
2: Mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang

0: Salam boleh ya?
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
0: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RNI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti, Eti dan Miati. Salam hormat, selamat malam.
2: Okay.
0: Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
2: Siap.
0: Semuanya deh, salam hormat, salam sehat. Siap. Dan salam merdeka.
1: Merdeka. Oke, okay, Pak Ahmad.
2: Sama-sama. Dari Jember kita ke Palu.
1: Palu ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
2: Silakan dengan para bintang tamu kita.
3: Ini silakan, ke Mbak Farida. Neni Triana.
1: Boleh, dulu, silakan Bu Farida.
3: Bunda Neni Triana.
2: Bunda Neni?
3: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana, tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
2: Betul.
3: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
1: Oh, betul.
3: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Oke,
1: nanti akan dijawab ya, Bu Farida.
3: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
1: Mbak Yana.
3: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
2: Siap.
3: Yang Ibu Fadila tanyakan.
2: Okay.
3: Terus karena ini tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
1: Ada Pak Awaludin, Awe.
3: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
2: Siap,
1: nanti akan
2: ya
1: dijawab Bu Farida.
3: Iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
1: Silakan.
3: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
1: Malam Oma.
4: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
4: sehat
1: apa kabar?
4: Ya?
2: Alhamdulillah sehat Oma. Dong.
1: Oma juga sehat ya Oma ya.
4: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka.
1: Merdeka.
4: Aja,
2: siap.
4: Belum waktunya gitu.
1: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
4: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
1: Boleh.
4: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
2: Bunda Neni.
4: Katanya tadi di tahun 68 apa? Di tahun 68.
1: Iya, nanti akan
2: dijawab ya.
1: Jawab ya.
4: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Kayaknya bangga banget gitu.
2: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
1: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
4: Nanti deh ketemunya.
1: Jangan siap
4: Mas Yudi. Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
2: Siap.
4: Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
1: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
4: Iya, kayaknya Pak Waludin itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
2: Siap.
4: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
2: Berapa
4: tahun kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
1: Iya Oma, siap.
4: Perasaannya seperti apa gitu? Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh dong salam nggak Mas Yudi?
1: Boleh, silakan Oma.
4: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
1: Siap.
4: Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
2: Terima kasih Oma.
1: Terima kasih Oma.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
1: dari
2: jawab
1: Palembang
2: satu persatu ya.
1: Ada
2: yang masuk
1: ya.
2: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
1: Dengan Pak Hasanuddin.
3: Selamat malam Mbak Ita.
1: Selamat malam
3: Mbak Yana, Bunda Neni.
2: Siap.
3: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
2: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
1: Silakan Pak Hasan.
3: Senior-senior semua. Wah. Nih diborong sama
1: legend.
3: Satu ini Masya Allah.
2: Saya junior.
1: Legend keren.
3: Keren. Bener-bener ini.
1: Mangga tuh
3: ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
1: Bang Awaludin.
3: Luar biasa.
1: Iya.
3: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
2: Oke.
1: Saya enggak ada lawan.
3: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
1: Silakan Kang.
3: Ke buat Bunda Neni nih.
1: Iya.
3: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
2: Oke.
3: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
1: Siap.
3: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apa sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
1: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
3: Oke, buat Mbak Ita
1: ya.
3: Sehat ya Mbak Ita ya.
1: Alhamdulillah.
2: Siap, terima kasih ya.
3: Kangen banget nih.
1: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
3: Oh deket,
1: Pak Hasanuddin.
3: Iya. Udah Ita.
2: Siap, terima kasih ya. Pak Hasanuddin.
1: Okay.
2: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
1: Ada, mau ada acara.
2: Siapa yang
1: juga
2: mau jawab?
1: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda Neni. Monggo, Mbak
4: Boleh.
1: Yana.
4: Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Neni Triana memang cukup lama.
1: Cukup lama
2: ya.
4: Starina aja 24 tahun.
1: Wow.
4: Sebelum di Starina.
1: Oh, 20-an tahun.
4: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
1: Ya.
4: Jadi memang udah sangat lama.
2: Udah sangat lama ya.
4: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Itu. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
1: Ya.
2: Oke.
1: Okay.
2: Wow. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
4: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
2: Teh Neni
4: tidak suka sayur tidak.
2: Oh
4: suka.
2: Begitu Bunda Neni.
1: Tidak suka kuah ya. Bayana, waduh.
5: Saya maaf ya. Saya orang Sunda ya.
1: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
5: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
2: Oke.
1: Teteh mau bisa aja. Aduh.
2: Kemudian, Bunda Yana.
4: Kalau saya sukanya bakso.
1: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
4: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
1: Rujak cinta. Jenengan
2: tiyang Surabaya ta?
1: Mbak Yana Surabaya.
4: Mama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
2: Oh, okay.
1: Sama dong Mbak Yana.
4: Jadi habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur.
2: Wah,
4: baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
1: Oh, iya.
4: Mbak Yana Timur enak banget.
2: Lo pastinya lontong balap ya.
4: Ada Surabaya dan ada rujak.
2: Kalau Pak Awaludin makanan favorit apa nih?
1: Apa Bang?
6: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
2: Lontong?
1: Lontong ya.
6: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
1: Korea Selatan. Lontong, ya ampun.
6: Rupanya gak ketemu.
1: Bang Awi mah bisa aja.
6: Di 11 hari di situ, berat badan saya turun.
2: Karena gak makan.
1: Karena gak makan lontong.
2: Oh iya, makanya karena gak makan lontong. Siap kalau begitu.
1: Apalagi kalau lontongnya gurih mas ya.
2: Oke. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain. Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
1: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
4: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya?
5: 71 gitu ya.
1: Tahun 70-an.
5: 70-an lah kita, 70-an.
2: Oke.
5: Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
1: Nah,
5: itu
1: terjawab ya Mbak Farina.
5: Iya, betul.
2: Oke. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi iya, apa aja?
4: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
1: Apa itu Bunda? Bunda
4: yang dengan
1: itu?
4: Susana, Titisan Dewi Ular.
2: Uish, terus?
4: Waduh. Mat Pelor.
1: Waduh.
4: Kalau ya, actionnya di ada di pertarungan di gunung di gua Siluman itu juga sering.
1: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
4: Ya
1: jauh
4: masih
1: diputer, terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
4: Masih terus diputer. Waduh. Dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
1: Mantep nih Mbak Yana.
2: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis iya. Apa sih?
1: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
6: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
1: Nah,
6: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
1: Bunda Yana,
6: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto. Pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
2: Oke. Siap.
1: Mantap. Oh, baiklah, kalau begitu. Terjawab sudah.
2: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul. Oh dari Oma Ana gitu Ana ya. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
1: Ini kan ya. Izin termasuk
5: enggak kita. Apa-apa. Saya justru bangga ya.
1: Oh iya iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
5: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajrug-ajrugan ya.
1: Luar biasa Mbak Neni.
5: Bisa ngerok-ngerok gitu.
1: Pastinya
5: iya.
1: Mbak.
2: Oke.
5: Okay. Iya dong.
1: Kan begitu aku pernah ngeliat Mbak Neni nyanyi.
5: Oh iya pernah
1: iya.
5: Ya.
1: Oh luar biasa deh pokoknya.
2: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
1: Ketemu Tante Titi.
5: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
1: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
5: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power
1: ya,
5: power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
2: Siap. Dan
5: wajah
2: begitu
5: juga alhamdulillah di 71 ini.
1: Awet pol ini Mbak Neni mah, awet pol.
2: Kalau Bunda Yana
4: kenapa tuh?
2: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
4: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
1: Aduh. Ini malis.
2: Masih remaja
1: senior.
2: Semua ya.
1: Mukanya ini remaja semua.
4: Remaja kolot.
1: Awet muda ini Bunda Yana,
2: ya,
1: Bunda
2: ya,
1: Neni.
2: Ya.
4: Nah, terima kasih.
2: Kalau Bang Awaludin?
6: Saya Mei kemarin 61.
1: Oh. Waduh, benar Mas.
2: Kepala 6 semua ya.
1: Kepala 6
2: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
1: Iya dong,
2: luar biasa. Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
5: Oke, saya jawab ya.
2: Boleh.
5: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
2: Okay.
5: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan. Wow. Karena katanya menurut ceritanya dulu rambut saya tuh kuning emas.
2: Oke. Okay.
5: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
1: Wah, ini boneka Barbie dong. Mbak Nini, aduh, keren.
2: Oke, oke, oke, oke.
5: Pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek enggak saya. Iya. Iya, betul.
1: Luar biasa.
2: Oke, kita ngobrol panjang sekali, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
1: Yes.
2: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
1: langsung
2: dengerin dari
1: memori kita langsung.
2: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya, Mamani. Lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga cucunya cucu ya. Sehat kembali ya, Mamani ya.
2: Ini amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan? Ya. Bunda, ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak.
2: Acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap, kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara itu nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Sisi Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju.
1: Adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mamani
2: baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa.
2: Jangan begitu. Ini yang ngomong aja juga.
1: Mamani, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok nggak diundang Ita lagi. Yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mamani bisa aja. Nanti next ya. Mamani ya. Siap, kita
0: agendakan bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mamani ya. Siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya
1: loh. Ya, ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan kalau saya aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat. Amin. Dalam keadaan yang gak usah disebut lah, kita aku gak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Eh,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mamani.
0: Oke.
1: Okay. Kita doa ya Mamani ya.
2: Oke. Okay. Iya. Okay. Iya sama-sama.
0: Terima kasih banyak. Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai ketemu lagi Mamani. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, Bunda dan Yana. Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya, yes, dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya. Ya.
3: Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya, bakal seru
3: mempertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay, gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia,
3: bisa bernostalgia, pas banget dengan acara RRI.
0: Siap kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Siapa aja?
0: Oh. Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti. Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh, terus Andi Ahmad.
1: Bang, oh, Bang Andi, iya. Kan kapan hari 10, jadi bintang tamu?
4: Penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Ya, siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
0: Es Lilin.
1: Cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan, kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan
1: artisnya,
5: pemain
1: ya.
5: Film. Ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat gak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: lama sekali.
1: Lu gak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar, Mbak Alicia.
5: Iya, ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Leli.
5: Ida Leman.
1: Puni Leli. Mbak Ida ada di sini.
5: Pemain antagonis ya, Dati Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak Mas.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso. Oh, iya, Mbak Erna. Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Ya, oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini mantap. Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
6: Pak Putra. Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
0: Siap Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu. Semoga di tahun ini apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Okay, merdeka. Amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka
0: siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor Mas Arif.
1: Oh iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi Pak Putra? Itu aja?
6: Ya salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu. Siap. Bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo.
1: Bang Oscar.
0: Oke, okay, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, okay, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: Hotel Borobudur ya?
3: Yes, Pak Hotel Borobudur. Yes.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau secara teknis nih? Kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke okay lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acaranya lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya. Nah,
3: tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
0: atau di mana aja,
1: mungkin di Facebook, ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5.
1: Wow.
3: Namanya Awaludin. Saya share di situ dan juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tukia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi? Ya.
3: Pagelaran budaya. Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu Nusantara,
1: budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Kita ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo. Selamat malam,
1: Bang Benny Jo. Di mana do?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin enggak kedengeran kali ya Mas.
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, kedengeran kok. Denger
5: tuh kan. Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan ya.
1: Siap,
7: Bang. Ya, pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
1: Terus,
7: apakah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi, itu yang
0: pertanyaan pertama.
1: Nanti dijawab ya, Bang Beni.
7: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Teman saya itu.
7: Teman di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang Oscar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: Bang Oscar.
8: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat?
1: Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
8: Dari Sumenep ini,
1: Mbak. Silakan Mas Hendra.
8: Semuanya ya di studio.
1: Mas Hendra.
8: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
1: Siap. Nanti dijawab ya, ya, Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
8: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak.
0: Siap. Terima
1: kita aja
0: kasih.
1: Belum pernah kesitu. Nanti ya Mas Hendra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
0: salam
1: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Baik. Ya, itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat barangkali.
1: Amin.
8: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
8: Dekat dengan Astatinggi, cuman jaraknya 1 kilo Mbak Nindiana.
0: Siap.
8: Ya, titip salam ya.
1: Boleh, silakan Mas Hendra.
8: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo Mbak Neni,
0: Iya, oke. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes, asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus
0: di termasuk Hotel yang di Ruang Rindu ya. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi. Ada Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Eh Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiyo.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewiyo.
1: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh, masyaallah.
2: Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya? Mbak Ida Leman.
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya, zaman dulu.
1: Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi Messi Ria Ernest semua deh dulu sampai
1: pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin iya. Juga lo bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya, nggak pernah ke salon lagi saya terus. Bajunya jahit desain saya, aduh. Enak banget. Masakan saya.
0: Aduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau nggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
1: Pernah nyanyi rame-rame
2: pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starino loh, ada personal, ada celebrity club lah,
1: apalah. Waduh, banyak banget Ida.
2: Gitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu di dalamnya tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kanduang. Saya kan Bundo Kanduang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mula-mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kanduang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artis-artisnya bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Oh. Siap,
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Evi itu Evi Nilasari, Evi Sutanti.
3: Satu-satunya yang
1: lagi. Wah benar-benar raja minyak ini, raja minyak Bang Awi ini.
2: Evi Nilasari itu nanti dia yang yang
3: mendesain hotel Borobudur,
2: desain busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke,
2: pakai data.
0: Siap. Asik. Ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya para legend.
1: Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Akbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan. Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
1: Ayo nonton, oh, iya dong. Mbak Dinda, iya, ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah, ih
1: keren. Iya, kebayangkan itu, seru Bang dan kerennya, iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
0: Yes.
4: Iya. Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Ditunggu ya. Bang Awe. Oh ya. Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
1: Oke. Oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ece-ece, kenapa muda?
0: Oke.
1: Tadi enggak kalah.
4: Agak kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lalapan. Makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
2: Bali
4: namanya?
2: Sidang,
4: ya?
2: Balai Sidang.
4: Balai Sidang. Pernah lihat langsung.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah.
4: Siap. Terus buat acara nanti.
0: Terima kasih
1: Teteh,
4: lancar, hatur nuhun, terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
2: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman. Ya,
5: selamat malam Pak Awaludin Awe.
0: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama
5: Leman ini.
1: Iya, Bapak. Namanya sama.
5: Ujungnya di sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, silakan.
5: Oh gitu. Ya walaupun saya ngelihat klik chat ini ya. Di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pasti lagi baju putih,
0: marun,
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Begini, untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu,
0: okay.
5: Mbak Ida Leman? Iya, gitu.
0: Siap.
5: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik, Pak Salman.
1: Oh, silakan.
5: Untuk kakak saya Tiadi Pendoso, Pusama Genda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jating sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: Indonesia
1: gitu. Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma?

0: saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
1: Bendy pernah
0: itu dokar.
2: Dokar. Ya. Dokar. Mm-hmm.
0: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan pesawat belum begitu. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
1: bikin puisi ya.
0: Bikin puisi.
1: Oh, siap.
0: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat, tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
1: Okay.
0: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
1: Waktu. Penyair sekolahan.
2: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
0: Nah, di luar itu
2: ya,
0: saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
1: Okay.
0: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
2: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awi?
0: Saya dengan teater Alinde di Padang.
1: Alinde. Oh, di Padang. Okay. Ya, siap. Dan kalau begitu.
0: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
1: Oke. Okay.
0: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
1: Oh.
2: Alasannya apa, Bang?
0: Jadi ceritanya itu ya, namanya wartawan menulis ya, itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Kalau
1: okay.
0: muncul memicu reaksi-reaksi yang...
2: Emang apa? Temanya apa novelnya, Bang?
0: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan. Yeah. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
1: Oh, siap.
0: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
1: Oke,
0: baik. Persoalan daerah itu yang handal.
1: Siap kalau
2: sampai
1: begitu.
2: Sekarang belum terbit ya, Bang?
0: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
1: Oke.
2: Penasaran ini.
1: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
2: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
3: Okay. Kalau film ada 36.
2: Wah, wow,
1: ya?
2: Banyak sekali.
1: Siap.
3: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah, ya. Saya stripping ya. Strippingnya panjang-panjang.
1: Oke.
3: Bisa 100, bisa 200.
2: Ya Allah.
1: Siap.
2: Luar biasa nih, Mbak Neni.
1: Kalau Bunda Ida Leman?
4: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida, pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
1: Oh.
4: Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang, saya takut papa marah, enggak apa-apa. Karena apa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Nah, rupanya sutradara yang kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
1: Oke.
4: Terus saya main sinetron udah banyak.
2: Udah banyak juga ya.
1: Banyak banget ya.
4: Banyak.
2: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
4: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
1: Okay.
4: Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
2: Kenapa tidak ya?
4: Itu kejauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang, karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awi di darah seni, tato anak dilarang, padahal darah dia turun.
1: Iya iya.
4: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni. SMKK
2: ya,
4: jurusan di sana.
1: Okay.
4: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang saya ngedesainnya nyambul.
2: Iya ya, Mbak Ida loh yang
4: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang, kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang, saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya, sama macam-macam lah, Fritz Art. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri.
1: Okay.
4: Sanggul saya yang ini.

0: Kang Sasa itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang jadilah Sagulo Spesial sekarang populer. Apakah saya wallah langsung kena mal sama Allah. Tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket? Lurik segala macam.
1: Itu sangat membekas loh.
2: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Losmen gimana ceritanya?
1: Baik dia orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
0: Ini matur nuwun. Dengar manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut. Ngomong karo idol ya, ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang Mbu itu enggak boleh Mbu ya. Mbu gitu. Kain Mbak Pur tuh kain kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah yang benernya Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
2: Oke, siap.
0: Senang diprotes gitu menandakan saya selama ini enggak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka kami Losman diundang.
2: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Bang Kasiman. Ada tapi suaranya kecil sekali.
3: Selamat malam.
2: Ya. Oke, silakan Bang Kasiman.
1: Iya, Pak Kasiman. Selamat malam.
2: Iya, silakan Bang Kasiman.
3: Ya, tolong di anu sekali lagi. Ya, halo. Ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
3: Ada tamunya nih.
1: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
3: Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
1: Novelnya Bang Awe.
3: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen. Nah, ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
2: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
3: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
2: Oke.
3: Karena 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
3: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
2: Siap.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam
2: Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari. Halo Bang Ari.
4: Halo.
2: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
5: Oh iya, itu lagu pertama saya.
2: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
5: Di album pertama itu usia berapa ya? 11
2: tahun ya.
1: 11 tahun.
5: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
2: Ya sudah. Oke, pendengar Pro 1 nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan Mas ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: album? Di 2026 ini mungkin,
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
0: Siap.
2: Lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Okay. Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Ya, benar. Okay.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu, Bunda Nini, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Iya, iya.
0: Siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat semangat, wes.
2: Ya, mantap. Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Nini.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya, yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang. Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang udah keren banget sama gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontrol saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi saya nggak, karena kaki saya lutut saya sakit nggak boleh nyetir sama dokter. Saya nggak bisa lagi bawa pakaian dagangan kecuali dipesan orang. Nah, kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kayak gitu kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya, gimana adat ibu Minang ini bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa,
0: okay.
3: Terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita yang pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, ya Maman, ya Tio Tevesi, ya si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Ya, terus kemudian itu tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti
1: ya. Nah, terus benar, Mbak.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Okay. Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Ya.
3: Nah, kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa artisnya
1: siapa.
3: Betul. Ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ya. Ini soalnya kan istrinya juga seniman, dia juga
1: betul. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi siap. Insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin.
0: Okay.
3: Amin gitu.
0: Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Oh, nah, siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang tuh yang pertama, yang kedua dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Oh, okay.
4: Tionghoa. Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak.
1: Yeah.
4: Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu. Okay, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur. Pagelaran budaya.
4: Satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum, siapa aja. Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Maksudnya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitian ya, tapi sama Mbak Nyanyi saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri Gita sebagai anak muda.
0: Okay.
3: Sama cucu-cucu itu.
0: Seru.
1: Aduh, maka seru nih.
3: Tapi kami pakai daerah semua.
0: Oke,
4: juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
4: Seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu. Itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Nah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam. Sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Ida Leman dan teman-teman. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Ah itu. Nah, itu.
0: Kita, jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Ya, ya, baik ya. Kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Amin, kita seneng amin, banget. Amin. Yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
1: amin.
3: Amin. Yang kita kerjakan.
1: Amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses amin. Sampai.
4: Ya, saya kalau siap. Boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke. Okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih Mas Yudi.
0: Bang Aludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik, kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah siaran berjaringan Ruang Rindu yang telah menampilkan artis Denny Triana, Yana Ahbani, serta Awaludin Awe yang terlibat adalah Deita Purnamasari dan Yudi Ismail yang telah kami siarkan melalui Pro 1 RRI Jakarta. Kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Toli Toli Buol dan Parigi Mautong.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tak nyuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa siha saratedu.
3: Jadi astu ni ragam leman, nangin tetap meskian Indonesia.
4: Rimat sabalainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli malam hari ini bersama saya Jasmine. Dan sesi ini kita coba hadir lewat informasi budaya. Topik yang kita akan angkat ya pada budaya kali ini adalah budaya isolasi diri pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Pencinta budaya, fenomena budaya isolasi diri atau pengasingan diri yang dilakukan oleh sejumlah kelompok masyarakat adat di Nusantara umumnya lahir dari kombinasi pilihan kultural secara sadar untuk menolak yang namanya modernisasi serta faktor geografis tinggal di pedalaman hutan yang sulit dijangkau. Nah, isolasi ini bukan sekedar bentuk keterbelakangan, melainkan strategi adaptasi pertahanan diri dan penjagaan identitas leluhur. Nah, yang pertama kita coba kenalkan budaya isolasi diri pada masyarakat suku Baduy. Pencinta budaya, isolasi diri yang diterapkan oleh masyarakat suku Baduy, khususnya Urang Kanekes di Kabupaten Lebak, Banten, bukanlah bentuk ketakutan atau antisosial terhadap dunia luar secara sembarangan. Isolasi ini merupakan strategi kebudayaan dan bentuk kepatuhan mutlak terhadap ajaran leluhur yang disebut pikukuh adat. Masyarakat Baduy percaya bahwa mereka adalah mandat dari leluhur untuk menjaga keharmonisan alam semesta. Inti dari ajaran mereka pendengar adalah loyor teu munang dipotong. Pendek teu munang disambung, panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh disambung. Nah, filosofi ini mengajarkan agar mereka menerima dan menjaga alam serta tatanan hidup apa adanya tanpa rekayasa modern yang berlebihan. Sementara isolasi diri ini merupakan cara utama untuk menjaga kemurnian ajaran tersebut agar tidak terkontaminasi oleh nilai-nilai luar yang dianggap dapat merusak moral dan keseimbangan alam. Praktik isolasi diri bagi suku Baduy dibagi menjadi dua tingkatan utama dan struktur sosial. Yang pertama, Baduy dalam. Kelompok ini paling ketat dalam menjalankan isolasi, di mana mereka menolak keras teknologi modern pendengar, tak mengenal pendidikan formal, tak menggunakan kendaraan, apalagi berpakaian serba putih alami dan melarang penggunaan alas kaki. Segala aktivitas hidupnya pokoknya bergantung sepenuhnya pada siklus alam dan pertanian tradisional. Sementara kelompok yang menjadi buffer zone atau Baduy luar, antara Baduy dalam dan di dunia luar, masyarakat Baduy luar ini sudah lebih terbuka terhadap teknologi tertentu. Namun mereka tetap terikat oleh hukum adat dan pembatasan wilayah tertentu dari pengaruh luar yang ekstrim. Walaupun di tengah arus globalisasi dan pariwisata yang masif saat ini, budaya isolasi diri pada suku Baduy pendengar menghadapi ujian berat. Interaksi dengan wisatawan, masuknya telepon genggam di wilayah Baduy luar, serta pengaruh ekonomi luar pelan-pelan menciptakan pergeseran sosial. Kendati demikian, tetua adat bersama lembaga adat terus berupaya menjaga pagar pembatas agar esensi dari isolasi budaya, yakni kesederhanaan dan penjaga alam tetap dipertahankan di tengah dunia yang terus berubah. Nah, itu dia sekilas mengenai budaya isolasi diri pada masyarakat suku Baduy.

Demikian pendengar persembahan lagu-lagu daerah dari suku Baduy yang ada di Banten. Nah, pencinta budaya, kita lanjut lagi untuk mengenalkan budaya isolasi diri pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara lainnya. Dari suku Baduy kita ke suku Polahi yang ada di Gorontalo. Pendengar, budaya isolasi diri yang dipraktikkan oleh suku Polahi yang ada di pedalaman hutan Provinsi Gorontalo merupakan salah satu fenomena sosiologis dan historis yang unik di Indonesia. Kata Polahi berasal dari bahasa Gorontalo, yaitu lahi-lahi yang artinya pelarian atau orang yang sedang dalam pelarian. Mengenai latar belakang isolasi diri yang diterapkan oleh suku Polahi, budaya mengasingkan diri ini awalnya pada sekitar abad ke-17. Sekumpulan masyarakat lokal Gorontalo itu memilih melarikan diri ke dalam hutan yang lebat dan pegunungan demi menghindari penindasan, kerja paksa, serta kewajiban membayar pajak dari penjajah. Nah, sikap anti penjajah itulah kemudian mendarah daging dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam waktu yang sangat panjang, orang luar atau asing dipandang oleh suku Polahi sebagai ancaman, penindas atau bagian dari penjajah. Sehingga mereka lebih memilih untuk memutus total interaksi dengan dunia luar. Dampak paling disorot dari budaya isolasi diri adalah praktik perkawinan sedarah, incest. Dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan masuknya penetrasi sosial, program pemerintah serta aktivitas akademisi dan lembaga kemanusiaan, isolasi suku Polahi pun mulai mencair. Sebagian kecil keturunan Polahi mulai turun gunung, berinteraksi secara terbatas dengan warga desa di luar hutan, mengenakan pakaian modern, bahkan belajar berdagang hasil bumi sederhana. Nah, kendati demikian, proses integrasi ini terus berjalan lambat karena tantangan stigma sosial, hambatan bahasa, serta pola pikir yang sudah terbentuk selama ratusan tahun di dalam ekosistem hutan rimba. Dalam struktur kognitif tradisional mereka, sistem berhitung sangat sederhana. Konon, mereka hanya mengenal angka dari 1 sampai 4 dan selebihnya diistilahkan sebagai banyak. Mereka hidup berpindah-pindah dalam kelompok kecil dalam hutan dan bertahan hidup dengan cara meramu, berburu, serta bercocok tanam secara sederhana. Mereka pun tak mengenal mata uang rupiah ataupun teknologi modern. Terdapat kepercayaan kuat bahwa jika ada anggota kelompok yang meninggal dunia di suatu tempat, tempat itulah harus ditinggalkan karena dianggap mendatangkan kutukan atau kesialan, sehingga mereka pun harus pindah ke lokasi baru. Nah, itu dia sekilas mengenai keberadaan budaya isolasi diri pada masyarakat suku Polahi, pendengar.

Pendengar pencinta budaya di mana saja Anda berada, sampai kita pada informasi budaya isolasi diri yang terakhir ya pada masyarakat suku Tobelo. Fenomena isolasi diri pada masyarakat suku Tobelo, pendengar, khususnya kelompok subsuku yang tinggal di pedalaman hutan dan dikenal sebagai Oho Nganama Nyawa atau sering juga disebut sebagai suku Togutil, merupakan bentuk adaptasi sosio-kultural dan ekologis yang mendalam terhadap alam Pulau Halmahera, Maluku Utara. Isolasi diri seringkali dilihat dari sudut pandang masyarakat luar sebagai bentuk keterasingan atau sifat primitif, namun dalam perspektif antropologis dan masyarakat itu sendiri, pilihan untuk hidup terisolasi di dalam hutan adalah strategi pertahanan hidup, penjagaan identitas serta bentuk penghormatan tertinggi terhadap kosmos dan ruang hidup mereka. Bagi suku Tobelo, Oho Nganama Nyawa, hutan bukanlah sekedar tempat mencari sumber daya atau objek ekonomi, melainkan sebagai rumah sejati. Hutan menyediakan seluruh kebutuhan hidup mulai dari pangan, air bersih dari sungai hingga obat-obatan tradisional. Dalam hutan pula tempat disemayamkannya para leluhur. Karena itu, mereka menjaga keutuhan hutan sama artinya dengan merawat garis keturunan, harga diri, dan sistem kepercayaan spiritual mereka. Kehidupan sehari-hari masyarakat Tobelo, pendengar, itu sudah diatur oleh tradisi lisan yang mengakar kuat. Hidup dan mencari. Keputusan untuk menghindari kontak dengan dunia luar didasari oleh sikap waspada yang terbangun dari pengalaman historis maupun sosial. Suku Tobelo dalam seringkali menghadapi stigma keliru dari masyarakat luar atau pendatang yang kerap melabeli mereka secara sepihak. Hal itu memicu kecurigaan alami untuk menjaga jarak demi keamanan kelompok. Isolasi adalah cara mereka bagaimana dapat meminimalkan gesekan sosial. Ketika terjadi pelanggaran adat yang berat di dalam kelompok atau dilanggarnya, mereka lebih memilih berpindah tempat, nomaden, jauh ke dalam hutan ketimbang harus berurusan dengan sistem hukum luar yang tak mereka pahami. Dalam beberapa dekade terakhir, makna isolasi diri pada masyarakat suku Tobelo bergeser menjadi upaya bertahan hidup yang semakin terdesak, di mana masuknya industri ekstraktif perusahaan tambang nikel dan aktivitas penebangan liar di wilayah Halmahera secara masif telah merusak daerah tangkapan air, sungai, dan menggusur wilayah adat mereka. Upaya pemerintah sendiri atau pihak luar untuk merelokasi mereka ke pemukiman modern seringkali mengalami kegagalan atau justru memperburuk keadaan. Rumah bantuan dengan atap seng atau model perkotaan tak sesuai dengan cara hidup mereka, sehingga banyak dari mereka yang tetap memilih kembali membuat tenda darurat di dalam hutan. Isolasi mandiri kini menjadi benteng pertahanan terakhir agar budaya dan eksistensi suku Tobelo agar mereka tidak punah. Nah, itu dia informasi budaya isolasi diri pada masyarakat suku Tobelo. Demikian untuk informasi budaya di malam hari ini.

0: Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
1: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?
0: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
1: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
2: Mungkin tidak bisa juga, nak.
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
0: Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, hadirnya Ira Mene Maka Tuntas sudah kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada hingga siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 1 RRI Toli-Toli kembali menghantarkan siarannya dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Hari ini Kamis 6 Agustus 2026 melalui pemancar FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali program 1 RRI Toli-Toli kembali menemani hari Anda untuk hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026. Dan pendengar, saya Meike Bahtiar yang akan menemani suasana pagi Anda untuk Toli-Toli pagi ini. Selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, Anda yang berada di dalam kota Toli-Toli, juga untuk Anda yang berada di luar kota Toli-Toli. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin baru saja menyelesaikan ibadah sholat subuh, semoga doa-doa di subuh ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di hari ini, kita akan masuk di program Mutiara Pagi Religi Hindu. Dan nanti untuk Anda umat Hindu yang berada di Toli-Toli, juga yang berada di luar kota Toli-Toli, tentunya di Mutiara Pagi nanti kita akan ditemani oleh penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Parigi Mautong, yaitu Bapak Imade Suwarya SPDH, dan nanti mengangkat judul Religi Hindu, yaitu menumbuhkan sikap dharma dan rasa toleransi di tengah tantangan zaman. Baik, mengawali perjumpaan kita untuk Mutiara Pagi Religi Hindu, untuk Anda umat Hindu, kita akan dengarkan dulu sebuah lagu Hindu.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Hindu, kita akan segera masuk di program Mutiara Pagi Religi Hindu. Kita sudah bersama dengan penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Parigi Motong, yaitu Bapak Imade Suwarya SPDH. Baik, selamat pagi Pak Made. Iya, halo. Baik, Pak Made, untuk religi Hindu dengan judul Menumbuhkan Sikap Dharma dan Rasa Toleransi di Tengah Tantangan Zaman. Silakan Pak Made.
1: Iya, baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya di mana dalam pagi hari ini saya akan membawakan pesan dharma dalam religi Hindu. Pertama-tama saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, rahayu, dan salam kebajikan kepada seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Salam sehat dan sejahtera saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sejenak merenung, menyelami hati nurani kita, dan membahas sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Sesuatu itu atau sesuatu yang menjadi tiang penyangga kedamaian, perekat persaudaraan, dan penunjuk jalan kebaikan kita. Di tengah arus zaman yang terus berubah, di tengah perbedaan yang kita miliki, dua hal inilah yang akan menjaga langkah kita tetap teguh. Hati kita bisa tetap damai, dan persaudaraan kita tetap terjaga. Hadirin sekalian, atau pemirsa dimanapun berada, dimana kata dharma itu mungkin sudah sering kita dengar, namun apa sebenarnya maknanya? Jadi kata dharma itu bukan sekedar aturan, bukan juga sekedar kewajiban yang harus dipenuhi. Dharma adalah jalan kebenaran, jalan kebaikan, dan jalan yang lurus sesuai ajaran. Dan suara hati nurani. Dharma adalah segala sesuatu yang baik, yang benar, yang membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi sesama makhluk hidup. Dharma itu terwujud dalam sikap kita. Ketika kita berkata jujur, meski tidak ada orang yang melihat. Ketika kita berbuat adil, meski kepada orang yang tidak kita kenal. Ketika kita menepati janji, menjaga amanah, dan bertanggung jawab atas segala perbuatan. Ketika kita menahan diri dari perbuatan jahat dan berusaha membantu mereka yang membutuhkan. Nah, secara sederhana, dharma adalah kebaikan yang kita lakukan dengan tulus untuk kebaikan bersama. Namun hadirin, pemirsa dimanapun berada, di zaman sekarang ini menjaga dharma itu tidaklah mudah. Banyak sekali tantangan yang datang. Terkadang kita tergoda mengambil jalan pintas demi keuntungan sesaat. Terkadang kita juga terjebak di dalam kemarahan, cemburuan, atau merasa diri paling benar. Nah, di saat itulah sikap dharma kita itu sedang diuji sebenarnya. Apakah kita tetap memegang teguh kebenaran meskipun sulit? Atau apakah kita tetap berbuat baik meski kita tidak dibalas dengan kebaikan? Nah, itulah sejatinya dharma yang patut kita tanam dalam hati kita. Hadirin pendengar yang saya banggakan, kita hidup di negeri yang luar biasa indah. Indonesia ini adalah tanah air kita. Tanah air kita ini adalah rumah bagi jutaan manusia dengan beragam agama, keyakinan, suku, bahasa, adat istiadat, dan pandangan hidup. Keberagaman ini bukan kebetulan. Bukan pula kesalahan. Keberagaman ini adalah anugerah Tuhan yang sangat indah. Nah, bayangkan jika semua bunga ditanam hanya berwarna yang sama, pasti tidak akan ada seindah sekarang. Nah, begitu pula kita. Perbedaan itu memperindah kehidupan, melengkapi satu sama lain. Namun, perbedaan itu kadang menjadi sumber kesalahpahaman. Ada yang merasa kelompoknya paling benar, lalu meremehkan orang lain. Ada yang merasa ajarannya masing-masing itu mendekati Tuhan. Setiap Setiap orang punya cara masing-masing menjaga kebaikan. Padahal selain itu ada juga yang merasa ajarannya paling sempurna, lalu membenci yang berbeda. Yang nyatanya setiap orang itu padahal memiliki jalan masing-masing untuk bisa mendekati Tuhan. Disinilah pentingnya kita memahami. Dharma tidak memandang perbedaan. Dharma melihat kebaikan di hati. Siapapun yang berbuat baik, jujur, dan memberi manfaat bagi sesama, itulah yang disebut menegakkan dharma. Pemirsa, hadirin yang berbahagia, jika dharma adalah ajaran hidup yang baik dan benar, maka toleransi adalah wujud nyata dharma di tengah perbedaan. Apa itu toleransi? Banyak yang salah paham tentang toleransi. Bukan berarti meleburkan keyakinan, bukan berarti mengorbankan kebenaran, dan bukan berarti mengikuti kehendak orang lain. Toleransi itu artinya memberikan ruang kepada orang lain untuk hidup dan beribadah sesuai keyakinannya. Yang kedua, menghormati perbedaan pendapat selama tidak merugikan orang lain. Tidak memaksakan kehendak atau keyakinan kepada orang lain. Tetap berbuat baik kepada siapa saja meski berbeda pandangan dengan kita. Menjaga kedamaian dan tidak menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Seperti ajaran yang terdapat dalam ajaran agama Hindu, konsep Trihitakarana yang mengajarkan keseimbangan hidup antara hubungan kita dengan Tuhan. Kita jalani ibadah masing-masing di tengah tulus dan khusyuk. Kemudian hubungan kita dengan sesama, seperti kita pelihara bersama demi kebaikan semua makhluk hidup. Kita jaga persaudaraan lewat rasa hormat kita, kasih sayang kita, dan toleransi kita kepada sesama. Hubungan kita dengan alam, mari kita pelihara bersama demi kebaikan semua makhluk hidup alam kita ini. Ketiga hal ini adalah saling berkaitan. Kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhan jika kita menyakiti sesama. Kita tidak akan bisa mengaku beriman jika kita membenci mereka yang berbeda dengan kita. Toleransi ini adalah bukti keimanan dengan ketakwaan kita. Toleransi adalah dharma dalam perbuatan nyata. Hadirin yang berbahagia, pemirsa dimanapun berada, mari kita sadari bersama, zaman ini adalah zaman yang terus berubah. Dan tantangan pun datang silih berganti. apa saja tantangan yang kita akan hadapi saat ini? Yang pertama, yaitu mudahnya tersebar berita yang bohong, yang dapat memecah belah persaudaraan. Bahasa kerennya adalah berita hoax. Semakin sempitnya rasa saling menghargai karena perbedaan pendapat. Munculnya sikap tidak peduli, acuh dan tak acuh terhadap nasib sesama. Terjadinya kesalahpahaman karena kurangnya saling mengenal dan

Banyak orang yang mudah tersulut emosi hanya karena perbedaan pandangan. Banyak persaudaraan yang terputus hanya karena salah paham. Nah, padahal perbedaan itu sangat wajar adanya. Yang membedakan kita adalah bagaimana kita menyikapinya. Orang-orang yang berdharma akan menyikapi perbedaan itu dengan sangat bijaksana, bukan dengan kemarahan. Orang yang berdharma akan merangkul, bukan menjauhi. Yang bijaksana itu pasti akan memaafkan, bukan membenci. Kemudian pasti akan menyatukan, bukan memisahkan. Hadirin pendengar yang saya muliakan, yang berbahagia dimanapun berada, kini apa yang bisa kita lakukan pada saat ini? Tidak perlu hal-hal yang besar sekaligus. Ayo mulailah dari diri sendiri saja, dari hal kecil yang bersederhana. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk menjawab tantangan-tantangan itu, perbaikilah diri sendiri terlebih dahulu. Jadikan hati kita tempat kebaikan. Kemudian kenali dan pahami orang lain. Karena banyak orang salah paham yang terjadi karena kita tidak saling mengenal. Hargai perbedaan dengan cara beribadah. Hormati waktu dan tempat ibadah orang lain. Jangan membuat keributan saat mereka beribadah. Berikan mereka berdoa sesuai keyakinannya, sebagaimana kita pun ingin beribadah dengan tenang. Kemudian, yang perlu kita lakukan adalah berbuat baik tanpa membeda-bedakan. Bantulah siapa saja yang membutuhkan, tanpa bertanya agama apa, suku apa, atau dari mana asalnya. Karena kebaikan tidak mengenal perbedaan. Kebaikan adalah dharma itu sendiri. Jaga perkataan dan tulisan. Di zaman teknologi saat ini, kata-kata yang kita ucapkan itu atau tulisan bisa menyebar kemana-mana. Jangan menyebarkan berita yang belum tentu benar. Jangan berkata yang menyakiti hati orang lain. Jadilah penyebar kedamaian, bukan penyebar permusuhan. Langkah yang terakhir yang perlu kita lakukan untuk menghindari tantangan-tantangan di atas tadi itu, yaitu mari kita selalu memiliki sikap terbuka dan mendamaikan, bukan menjadi provokasi atau provokator. Jika ada perselisihan, jadilah orang yang mendamaikan. Jika ada kesalahpahaman, jadilah orang yang meluruskan dengan bijaksana. Jadilah jembatan persatuan, bukan tembok pemisah. Pemirsa dimanapun berada, ingatlah, satu perbuatan baik

0: kita lakukan akan menumbuhkan kebaikan lainnya. Satu sikap toleransi yang kita tunjukkan akan menumbuhkan kedamaian di sekitar kita. Nah, mari kita sejenak merenung ke dalam hati kita masing-masing. Apakah hari ini saya sudah berbuat baik? Apakah hari ini saya sudah menghormati orang lain sebagaimana saya ingin dihormati? Apakah saya sudah menjaga kedamaian? Atau apakah saya sudah merangkul perbedaan? Atau sebaliknya justru saya membenci yang berbeda dengan saya? Tuhan itu sudah menempatkan kita di tengah keberagaman dengan satu tujuan, agar kita saling mengenal, saling melengkapi, dan hidup berdampingan dalam kedamaian. Zaman boleh berubah, ilmu pengetahuan teknologi boleh berkembang pesat, namun kebenaran dan kebaikan tidak akan pernah berubah. Dharma tetaplah dharma, kebaikan tetaplah kebaikan, persaudaraan tetaplah persaudaraan. Jangan biarkan perbedaan itu memisahkan kita. Jangan biarkan tantangan zaman membuat kita kehilangan jalan kebenaran. Marilah kita menjadi pelita kebaikan di tengah zaman yang terus berubah ini. Menjadi berkat persaudaraan. Menjadi teladan toleransi. Menjadi orang-orang yang menegakkan dharma dimanapun kita berada. Hadirin sekalian, pemirsa dimanapun berada, demikianlah pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama dapat menumbuhkan semangat dharma dan rasa toleransi di hati kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan kesabaran untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, merapatkan tangan, dan memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Yang Widiwasa. Semoga damai sejahtera, kebahagiaan dan selamat senantiasa menyertai kita semua. Tetaplah berbuat baik, tetaplah saling menghargai, dan teguhkanlah dharma di hati. Dan demikian siraman rohani yang kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Om Santi Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Imade Suwarya SPDH selaku penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Parigi Mautong, tentunya sudah menemani umat Hindu yang ada di dalam kota Toli-Toli, yang ada di Kabupaten Bul dan juga di Kabupaten Parigi Mautong. Sekali lagi terima kasih Pak Imade Suwarya SPDH, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih banyak, sama-sama.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Hindu, demikian Telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi Religi Hindu bersama Penyuluh Agama Hindu Bapak Imade Suwarya SPDH dengan judul Menumbuhkan Sikap Dharma dan Rasa Toleransi di Tengah Tantangan Zaman. Masih kami temani Anda umat Hindu dengan religi Hindu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Hindu, demikian telah kami temani Anda di program Mutiara Pagi Religi Hindu. Dan baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Kan kalau di kalangan pegawai negeri itu banyak yang narkoba, bagaimana kinerjanya? Daerah akan rusak. Ya, upaya untuk membersihkan, ya, menyehatkan terutama para pemda, mengupayakan anggaran mengatasi masalah narkotika ini di setiap pemerintah daerah sama pentingnya dengan mengupayakan anggaran-anggaran untuk bidang pembangunan lainnya.
2: Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi-tingginya dan terima kasih yang mendalam kepada pengurus Wardah, para pembina, pelatih, serta panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan dan melatih kontingen Kabupaten Toli-Toli hingga siap diberangkatkan mengemban tugas kuliah ini.
3: Jadi PP20 itu, Pak, kalau kita bilang itu sebenarnya penyempurnaan dari PP nomor 53 tahun 2023 yang mana PP tersebut sebelum PP yang sekarang ini lebih menitikberatkan siapa yang seharusnya berhak memanfaatkan fasilitas 0,5% tersebut.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Himpunan Mahasiswa Islam HMI Kabupaten Buol menegaskan bahwa pemaknaan nasionalisme di era globalisasi dan derasnya arus informasi digital saat ini tidak boleh lagi berhenti sebatas simbolis. Nasionalisme modern bagi kalangan pemuda dan mahasiswa harus diwujudkan dalam aksi nyata, sikap kritis yang solutif, serta kepedulian terhadap isu-isu sosial di daerah. Serta diakhiri sorotan pagi ini terkait dengan waspada kebakaran di cuaca panas. Saudara, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Meike Bachtiar.

0: Saudara, kami awali informasi yang pertama. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Tadulako, Profesor Irwan Waris, mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota menerapkan tes urin secara berkala bagi seluruh aparatur sipil negara ASN. Laporan Susanti Akataba.
1: Pengamat kebijakan publik Universitas Tadulako Palu, Profesor Irwan Waris mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan tes urin secara berkala terhadap ASN di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Ia menilai hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sekaligus menjaga integritas birokrasi. Dorongan tersebut disampaikan menyusul hasil tes urin massal yang dilaksanakan pada Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Poso pada 21 hingga 24 Juli 2026 terhadap 1.108 peserta di Kabupaten Parigi Gemotong. Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 28 ASN dinyatakan positif narkoba. Temuan ini dinilai menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan di lingkungan birokrasi. Dikatakan pemerintah daerah perlu menjadikan temuan tersebut sebagai momentum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN. Menurutnya, tes urin berkala harus menjadi bagian dari sistem pengawasan aparatur, bukan hanya dilakukan ketika muncul kasus.
2: Kalau di kalangan pegawai negeri itu banyak yang narkoba, bagaimana kinerjanya? Daerah akan rusak. Ya, upaya untuk membersihkan, ya, menyehatkan terutama aparat Pemda, mengupayakan anggaran mengatasi masalah narkotika ini di setiap pemerintah daerah sama pentingnya dengan mengupayakan anggaran-anggaran untuk bidang pembangunan lainnya.
1: Irwan Waris menegaskan tes urin berkala bukan semata-mata untuk mencari pelanggaran, melainkan sebagai instrumen deteksi dini dan langkah pencegahan. Melalui pengawasan yang dilakukan secara konsisten, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mengetahui lebih awal apabila terdapat aparatur yang membutuhkan pembinaan maupun rehabilitasi. Hasil tes urin di Kabupaten Parigi Mohotong juga perlu menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk menjalankan regulasi disiplin ASN secara lebih tegas. Penanganan terhadap ASN yang terindikasi menyalahgunakan narkoba harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku agar memberikan kepastian hukum sekaligus menimbulkan efek jera.
0: Saudara, 57 peserta kontingen Gerakan Pramuka yang akan mengikuti Jambore Nasional di Jakarta dilepas secara resmi pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Laporan Datra Hasan.
3: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli Muhammad Zikron mewakili Bupati Toli-Toli secara resmi melepas sebanyak 57 peserta kontingen Gerakan Pramuka Kabupaten Toli-Toli yang akan mengikuti Jambore Nasional di Jakarta. Dalam sambutannya, Muhammad Zikron menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Toli-Toli yang terus berkomitmen membina generasi muda melalui berbagai kegiatan kepramukaan. Menurutnya, upaya yang dilakukan Kuarcap merupakan bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan memiliki jiwa kepemimpinan.
4: Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang mendalam kepada pengurus Kuarcap, para pembina, pelatih, serta panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan dan melatih kontingen Kabupaten Toli-Toli hingga siap diberangkatkan mengemban tugas kuliah ini.
3: Ditambahkan, seluruh kontingen diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menambah pengalaman, memperluas wawasan, mempererat persaudaraan dari berbagai daerah di Indonesia, serta membawa pulang ilmu yang bermanfaat untuk diterapkan di daerah.
4: Pembina dan tim pendamping kontingen, kami titipkan anak-anak ini, bimbinglah mereka dengan penuh kesabaran, jaga kesehatan dan keselamatan, hingga kembali lagi ke kontingen Toli-Toli tercintanya.
3: Untuk itu, melalui keikutsertaan dalam Jambore Nasional ke-12, kontingen Kabupaten Toli-Toli diharapkan mampu menunjukkan kemampuan, prestasi, serta semangat kepramukaan yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.
0: Saudara, tarif PPH final UMKM sebesar 0,5% tetap berlaku untuk wajib pajak tertentu dengan omset bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak. Laporan Sardono.
5: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Toli-Toli, Rabu 5 Agustus 2026 pagi, bertempat di Aula Kantor KPP Pratama melaksanakan forum konsultasi publik dengan tema mengulik aturan baru PPH final 0,5% bagi para pelaku usaha. Forum konsultasi publik dihadiri perwakilan akademisi, unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, serta media massa. Kepala KPP Pratama Tolitoli, Budi Mulyadi kepada RRI mengatakan kegiatan dalam rangka penyusunan serta penyempurnaan standar pelayanan yang diberikan kantor pajak Pratama, khususnya penerapan peraturan pemerintah PP nomor 20 tahun 2026 yakni PPh final 0,5% bagi para pelaku usaha, di mana setelah pemberian materi, banyak masukan dan tanggapan dari seluruh stakeholder yang hadir untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara. Dikatakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% tetap berlaku untuk wajib pajak tertentu dengan omset bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak. Berdasarkan ketentuan terbaru, fasilitas ini dipermanenkan tanpa batas waktu bagi orang pribadi dan PT persorangan, serta dibebaskan dari pajak bagi omset hingga 500 juta rupiah pertama khusus wajib pajak orang pribadi.
6: Jadi PP 20 itu Pak, kalau kita bilang itu sebenarnya penyempurnaan dari PP nomor 53 tahun 2023, yang mana PP tersebut sebelum PP yang sekarang ini lebih menitikberatkan siapa yang seharusnya berhak memanfaatkan fasilitas 0,5% tersebut. Kalau dulu mungkin semua bisa menggunakan, tetapi dengan sekarang kita lebih selektif ya Pak ya, lebih tepat sasaran. Jadi yang benar-benar bisa manfaatkan adalah mereka yang dalam proses berkembang untuk lebih maju. Kalau yang sudah maju dan sudah melampaui itu, ya kita batasi, tidak boleh lagi menggunakan. Dan PP 20 ini sebetulnya menjelaskan bahwa tidak ada pajak baru, Pak. Yang ada itu adalah tarif 0,5% tetap berlaku untuk siapa? Untuk wajib pajak tertentu gitu. Jadi tidak ada pajak baru seperti yang dikabarkan sebelumnya bahwa wah ada pajak baru, tidak ada. Wah ada batasan UKM diturunkan, tidak ada, tetap 4,8 miliar.
5: Sementara itu salah satu peserta Adrian Alam Sukri selaku ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Gekrab Tolitoli menyebut menyambut positif kegiatan ini dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha utamanya UMKM dalam ikut membangun negara melalui pembayaran pajak sebagai bentuk dukungan Gekrab dalam rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan Agustus ini. Gekrab siap memberikan ruang baik kantor pajak Pratama Tolitoli untuk mensosialisasikan aturan terbaru tersebut.
7: Harapan kami juga supaya ya masyarakat semua akan sadar dengan pajak, membayar dengan ikhlas, seperti yang saya tanyakan tadi, supaya bagaimana masyarakat itu sukarela, ikhlas, dan tahu apa manfaatnya pajaknya kemana saja. Ini kan, itu saja. Jadi kalau bisa setiap event-event yang kita bikin itu paling tidak bisa kolaborasi terus. Kami siap memberikan ruang juga untuk KPBN pajak.
5: Forum konsultasi publik dengan tema mengulik aturan baru PPh final 0,5% bagi pelaku usaha ditandai penandatanganan fakta integritas antara Kepala Kantor KPP Pratama dengan seluruh stakeholder yang hadir serta penyerahan piagam penghargaan.
0: Saudara Himpunan Mahasiswa Islam HMI Kabupaten Buol menegaskan bahwa pemaknaan nasionalisme di era globalisasi dan derasnya arus informasi digital saat ini tidak boleh lagi berhenti sebatas simbolis. Nasionalisme modern bagi kalangan pemuda dan mahasiswa harus diwujudkan dalam aksi nyata, sikap kritis yang solutif, serta kepedulian terhadap isu-isu sosial di daerah. Renaldi melaporkan dari Kabupaten Buol.
8: Himpunan Mahasiswa Islam HMI Kabupaten Buol menegaskan bahwa ajaran Islam dan rasa kebangsaan merupakan dua hal yang saling melengkapi dan menguatkan. Hal ini menjadi respons atas kekhawatiran sebagian pihak mengenai potensi benturan antara nilai agama dan nasionalisme di kalangan mahasiswa. Ketua HMI Kabupaten Buol Aziz Kuntu Amas menyampaikan bahwa nilai-nilai keislaman pada hakikatnya mengajarkan keadilan, kejujuran, dan persaudaraan. Sementara itu, nilai nasionalisme menuntut tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan bangsa. Aziz menambahkan, pemahaman ini selalu ditanamkan dalam setiap proses pengkaderan mahasiswa baru HMI di Buol melalui kajian sejarah, pelatihan kepemimpinan, dan kegiatan pengabdian masyarakat. Kader diajak menyadari bahwa merawat NKRI adalah bagian dari tanggung jawab keimanan dan kepedulian sosial.
9: Sebenarnya dalam pandangan HMI, Islam dan nasionalisme bukan dua hal yang bertentangan. Nilai-nilai Islam mengajarkan keadilan, kejujuran, persaudaraan. Sementara nasionalisme mengajarkan tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan membangun bangsa. Jadi di sini keduanya saling menguatkan, menjadi muslim yang baik juga berarti menjadi warga negara yang baik.
8: Guna menanamkan rasa memiliki atau sense of belonging terhadap NKRI pada mahasiswa baru, HMI Kabupaten Buol terus memperkuat proses pengkaderan yang tidak hanya berfokus pada diskusi kepemimpinan tetapi juga pada pembentukan karakter bangsa melalui forum diskusi, pelatihan kepemimpinan, kajian sejarah perjuangan hingga aksi pengabdian masyarakat. Para kader diajak memahami bahwa Indonesia khususnya daerah Buol adalah rumah bersama yang harus dijaga dan dirawat bersama.
9: Bagi HMI, nasionalisme diwujudkan melalui pengabdian. Kader HMI harus menjadi mahasiswa yang tidak hanya aktif di kampus, tetapi juga peka terhadap kondisi masyarakat. Ketika ada persoalan, kita hadir untuk berdiskusi, melakukan kajian, menyampaikan aspirasi, bahkan mengkritik kebijakan jika memang diperlukan.
8: Ketua HMI Kabupaten Buol Aziz Kuntuamas menekankan bahwa semangat nasionalisme generasi muda harus diwujudkan melalui aksi nyata sehari-hari, mulai dari belajar dengan sungguh-sungguh, merawat persatuan, hingga tidak mudah terprovokasi oleh disinformasi. Ia juga mendorong mahasiswa untuk peka terhadap persoalan di sekitar serta berani menyuarakan kebenaran secara santun dan bertanggung jawab, karena masa depan daerah Buol dan Indonesia sangat bergantung pada peran aktif pemuda sebagai penggerak perubahan, bukan sekedar penonton pasif.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Di tengah fluktuasi ekonomi, emas tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat. Pegadaian Tolitoli mengajak masyarakat mulai berinvestasi emas sejak dini sebagai bekal keuangan di masa depan. Alfian Syah melaporkan.
11: Baik saudara, minat masyarakat terhadap investasi emas masih menunjukkan tren yang positif. Di tengah dinamika pergerakan harga logam mulia, emas tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang dipercaya mampu menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Kilo emas akan tak pernah pudar bahkan ketika kondisi ekonomi mengalami berbagai perubahan. Customer Relationship Officer Pegadaian Tolitoli Deon kepada RRI mengatakan bahwa permintaan masyarakat terhadap emas saat ini masih tergolong tinggi. Meski demikian, ia mengakui dalam beberapa bulan terakhir terjadi sedikit penurunan permintaan. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak perlu menimbulkan kekhawatiran bagi para investor. Deon menjelaskan bahwa investasi emas sejatinya dirancang untuk tujuan jangka panjang. Ia optimistis harga emas akan terus bertumbuh dalam beberapa tahun mendatang sehingga berpotensi memberikan keuntungan bagi masyarakat yang konsisten berinvestasi.
12: Kalau kita lihat sekarang demand untuk masyarakat itu investasi di emas cukup meningkat, namun di beberapa bulan terakhir ini agak sedikit menurun karena harga emas ikut menurun. Tetapi sebetulnya masyarakat tidak perlu waspada dan was-was karena investasi emas itu adalah investasi yang jangka panjang 3 sampai dengan 5 tahun dan seterusnya. Jadi tetap optimis untuk harga emas terus bertumbuh, jadi persiapkanlah dana darurat dalam bentuk emas secara jangka panjang.
11: Lebih lanjut, Deon menegaskan bahwa menabung emas tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Di tengah harga emas yang terus mengalami kenaikan, masyarakat tetap dapat berinvestasi secara bertahap dengan membeli emas mulai dari 0,1 gram. Menurutnya, kemudahan tersebut memberikan kesempatan bagi berbagai kalangan untuk mulai membangun aset sejak dini. Ia juga mengingatkan bahwa dalam investasi tabungan emas, masyarakat sebaiknya lebih berfokus pada jumlah gram yang dimiliki daripada nilai rupiahnya.
12: Kalau untuk menabung emas tidak harus dengan uang yang cukup besar karena mengingat harga emas semakin tinggi, jadi menabung itu mungkin cukup dengan 0,1 atau bahkan kami ada produk yang hanya 10.000 rupiah pak sudah bisa dapat emas. Jadi kalau kita investasi dalam bentuk tabungan emas itu 10.000 rupiahnya bukan dikonversi ke dalam bentuk rupiah tetapi dikonversi ke dalam bentuk emas. 10.000 rupiah itu dapat 0, berapa emas gitu, disesuaikan berapa gram. Jadi sehingga ini investasi yang sangat menguntungkan.
11: Dengan prospek harga yang dinilai masih menjanjikan, investasi emas tetap menjadi salah satu pilihan yang layak dipertimbangkan masyarakat. Selain berfungsi sebagai instrumen investasi, emas juga dapat menjadi pelindung nilai kekayaan sekaligus cadangan dana darurat yang dapat dimanfaatkan ketika dibutuhkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Buol terus mematangkan persiapan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang akan berlangsung di Kabupaten Buol Agustus ini. Martina melaporkan dari Kabupaten Buol.
13: Langkah ini ditandai dengan digelarnya rapat evaluasi khusus guna memetakan kesiapan sarana, prasarana hingga penataan lokasi pertandingan di wilayah setempat. Wakil Ketua 1 Panitia Popda ke-24 Sulawesi Tengah di Kabupaten Bol, Wahyu Setiabudi menjelaskan, evaluasi terfokus pada penataan 4 arena utama yang akan dijadikan lokasi pertandingan antara pelajar se-Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil pemetaan panitia pelaksana, 4 lokasi venue utama yang disiapkan meliputi Kelurahan Buol, diperuntukkan bagi cabang olahraga bola voli dan sepak takraw. Stadion Kelurahan Kali diperuntukkan bagi pertandingan cabang olahraga sepak bola, dan belakang kantor pendapatan diperuntukkan bagi cabang olahraga bola basket.
14: Spesifik untuk menata venue tempat pertandingan. Ada 4 tempat pertandingan yang akan ditempati, yaitu di Kelurahan Buol ada buat bola voli dan takraw, terus untuk sepak bola di Kelurahan Kali, di stadion, dan untuk basket di belakang kantor pendapatan. Nah, tadi kita untuk menata tempat-tempat untuk ruangan-ruangan peserta, termasuk tenaga medis, termasuk panitia di sana. Dan mengecek kesiapan-kesiapan kelurahan dalam rangka mendukung dan mensukseskan Popda ke-24 Sulawesi Tengah.
13: Wakil Ketua 1 sekaligus Asisten Administrasi Umum menambahkan, pada Kamis 6 Agustus pihaknya akan mengunjungi lokasi untuk memetakan penempatan, serta pada Senin 10 Agustus mendatang, ia bersama tim dari tingkat Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan kunjungan untuk melakukan tahap penyelesaian.
14: Mungkin itu tadi saya memastikan, dan kita akan on the spot di lokasi untuk memetakan penempatan-penempatan. Karena untuk venue-nya, untuk lapangannya, hari Senin kita lakukan kunjungan bersama dengan provinsi, sudah finishing. Sudah bagian akhir, pengecetan-pengecetan, tinggal pembersihan-pembersihan lainnya.
13: Pemkab Kabupaten Buol menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyambut gelaran olahraga bergengsi ini dengan ramah, antusias, dan menjaga ketertiban dan keamanan.
0: Saudara, cuaca panas yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran, baik di kawasan pemukiman, lahan maupun tempat usaha. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk lebih waspada dan memahami langkah-langkah pencegahan agar kejadian kebakaran dapat diminimalkan. Lalu, seperti apa langkah yang harus dilakukan masyarakat dan instansi terkait dalam mencegah bahaya kebakaran? Berikut wawancara sorotan pagi ini bersama anggota DPRD Toli-Toli, Jemmy Yusuf.
15: Baik, Pak Jemmy Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli. Ini kondisi cuaca yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa minggu terakhir ini memang cuacanya cukup panas seperti itu. Cuaca panas yang terjadi menimbulkan beberapa persoalan di tengah masyarakat, baik mungkin di sektor pertanian maupun di sektor lainnya. Salah satunya adalah timbulnya kebakaran yang melanda beberapa masyarakat kita, Pak, di penghujung Juli kemarin 2026. Nah, Anda sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPRD, seperti apa, Pak, mendorong agar masyarakat ini lebih waspada, kemudian juga sarana-prasarana pendukung daripada yang dimiliki oleh instansi terkait, dalam hal ini mungkin pemadam kebakaran, bisa bekerja secara maksimal. Silakan, Pak Jim.
16: Ya, terima kasih banyak, Pak Ahmad Mukadas. Jadi, pertama-tama, harusnya apa yang disampaikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika, BMKG, yang memperingatkan bahwa saat ini kita memasuki kondisi kemarau, dalam artian El Nino ekstrim. Harusnya ketika itu disampaikan di tahun 2026 ini kondisi iklimnya adalah El Nino ekstrim, makanya harusnya mitigasi bencana kita itu berjalan, atau minimal early warning system kita, jadi sistem peringatan itu berjalan. Nah, yang harusnya kita lakukan mencermati dari beberapa kejadian musibah kebakaran yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli, itu kalau kita evaluasi itu berada pada kondisi kampung-kampung yang dengan tingkat kepadatan relatif cukup tinggi. Artinya rumah berhimpit, kondisi rumah terbuat, bangunan rumah adalah rumah semi permanen, kondisi lingkungan inilah yang hari ini yang harusnya kita terjemahkan itu dalam bentuk mitigasi adalah menyiapkan kondisi-kondisi kedaratan. Apa yang harus yang kita siapkan? Misalnya sistem hidran kita. Jadi dulu sepengetahuan saya di tahun 80-an, di tahun 90, malah Kabupaten Tolitoli itu punya hidran. Ada beberapa tempat titik hidran. Ada di dalam sendiri itu ada beberapa. Ada yang di depan Hotel Suryadi, ada yang di Malosong, ada yang di daerah sekitar Tanjung Batu. Dulu itu ada sistem hidrannya. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa dengan ketersediaannya sistem hidran tersebut itu menunjukkan bahwa daerah tersebut itu memang early warning sistemnya atau peringatan-peringatan dini dan mitigasi bencananya itu berjalan dengan baik. Nah, mungkin kita perlu menghidupkan kembali. Jadi daerah-daerah yang kita identifikasi rawan untuk terjadinya kebakaran, maka harusnya ada sistem hidran kita itu yang terpasang di lokasi yang dianggap itu tingkat kerawanannya itu relatif cukup tinggi. Artinya itu adalah bentuk mitigasi kita. Nah, lantas yang kedua yang berkenaan dengan menyiapkan dalam kondisi El Nino ekstrim ini, ya sistem pengairan kita khususnya yang berhubungan dengan ketahanan pangan kita, berhubungan dengan saluran irigasi kita, berhubungan dengan bangunan bendung kita, nah, itu harusnya kita lakukan pemeliharaan sehingga ketersediaan air baik untuk irigasi, untuk pertanaman kita, untuk pertanian kita itu bisa tersedia dengan baik. Karena kita berada pada kondisi El Nino ekstrim saat ini, harusnya sistem pompanisasi juga sebagai bentuk kondisi kedaruratan kita juga itu harusnya kita fungsikan. Jadi daerah-daerah kantong-kantong produksi kita yang teridentifikasi mengalami kekeringan atau kekurangan air, maka itu bisa kita siasati dengan irigasi, pompanisasi. Ini juga harusnya kita siapkan. Okay. Jadi kita siapkan yang berhubungan dengan sistem pangan kita untuk menjaga kondisi pertanaman kita, karena kita ketahui saat ini kita ada berada di musim tanam yang namanya April-September. Yeah. Artinya untuk menjaga terjadinya puso karena kekurangan pasokan air, maka harusnya bentuk mitigasi kita adalah menyiapkan sistem pompanisasi.
17: Okay. Nah,
16: mungkin dua hal tersebut yang hari ini yang harusnya kita sudah mulai pikirkan. Saya pikir konsekuensi dari perkembangan kota juga itu menuntut bahwa di setiap kota termasuk Kabupaten Tolitoli, khususnya di Kecamatan Baulan misalnya, dengan tingkat kepadatan yang relatif cukup tinggi, maka dengan perkampungan-perkampungan yang kita anggap misalnya dengan tingkat kepadatan yang tinggi, maka harusnya ada sistem hidran yang kita siapkan sebagai bentuk untuk mencegah sekiranya jadi press mayor ada kebakaran, maka kita lebih mudah untuk bisa mengantisipasi dan melakukan pemadaman terhadap daerah-daerah mengalami musibah kebakaran.
17: Oke, baik. Tadi juga Anda singgung terkait dengan banyaknya mungkin rumah-rumah ataupun kalau kita melihat saat ini kan mayoritas yang sering dilanda kebakaran adalah rumah-rumah penduduk yang saling berdepetan atau mungkin yang padat penduduk seperti itu. Nah, ini bagaimana juga Anda melihat tata kota kita? Apakah ini juga salah satu pengaruhnya sehingga mungkin pemadam kebakaran dan lain sebagainya itu sulit untuk menjangkau daripada lokasi-lokasi tersebut, Pak Jimmy?
16: Iya, artinya kalau kita melihat kondisi yang kemarin ada beberapa tempat kita yang mengalami kebakaran, maka harusnya kita punya ibaratnya kayak master plan lah, seperti apa kita harus mendesain untuk daerah-daerah dengan tingkat risiko kebakaran itu tinggi, itu kita menyiapkan. Jadi menyiapkan, tadi yang saya sampaikan itu adalah sistem hidran. Lantas yang kedua juga, karena akses jalan untuk bisa masuk di daerah-daerah dengan tingkat kepadatan penduduknya itu relatif dengan akses jalan yang memang sangat terbatas, makanya harusnya untuk daerah-daerah tersebut atau kelurahan-kelurahan yang punya daerah dengan resiko untuk terjadinya kebakaran tinggi, harusnya di setiap kelurahan itu juga kita menyediakan sistem pemadam yang sesuai dengan lokasi daerah tersebut. Jadi kalau akses apa untuk mobil pemadam kebakaran untuk bisa masuk dengan mobil yang kapasitas besar itu tidak memungkinkan, maka mungkin kita bisa perlu menyiapkan model-model motor yang tiga roda yang kita dimodifikasi, bahkan mungkin bukan dimodifikasi lagi sekarang. Mungkin sudah tersedia motor-motor yang tiga roda yang bisa berfungsi sebagai pemadam-pemadam kebakaran untuk skala-skala lingkungan-lingkungan yang kita anggap kondisinya itu rawan terhadap kebakaran. Jadi ada beberapa kelurahan yang kita identifikasi tersebut, itu harusnya di kelurahan tersebut itu ada motor tiga roda yang memang berfungsi sebagai pemadam kebakaran untuk bisa sigap dan mobile untuk ketika misalnya ada terjadi kebakaran di sekitar lingkungan mereka.
15: Okay.
16: Itu juga merupakan bentuk mitigasi kita untuk mengatasi kejadian-kejadian kebakaran yang saat ini berulang di Kabupaten Toli-Toli ini. Barangkali tambahan dari kami juga, barangkali Pak Ahmad, karena hasil identifikasinya itu bahwa penyebab kebakaran ini juga salah satu penyumbangnya itu adalah korsleting. Kami sangat berharap PLN Persero mungkin untuk daerah-daerah yang dengan tingkat kepadatan tinggi, saya pikir instalatir untuk rumah masyarakat di kondisi itu bisa dilakukan pemeriksaan berkala di dalam kondisi El Nino ekstrim yang kita alami di tahun 2026 ini.
15: Okay.
16: Mungkin itu tambahan dari kami, Pak Ahmad. Terima kasih banyak.
15: Pak Jem, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya sudah berbincang. Assalamualaikum, Pak Jem.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga dijumpai tetap dalam kondisi yang sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Dan pastinya tetap bersemangat dalam memulai harinya. Untuk hari ini pendengar, hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026. Namun untuk Anda yang saat ini mungkin lagi terbaring sakit, saya doakan semoga lekas sembuh dan banyak-banyak istirahat, rutin minum obat sehingga bisa kembali pulih. Amin. Baik pendengar, halo apa kabar juga yang ada di pasar ya, yang lagi sibuk di pasar sejak subuh tadi. Salam semangat dari saya Meike Bachtiar. Dan pastinya tetap satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kendolang, ya.
1: Oke, pendengar yang terus satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli, ataupun untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1, selamat pagi pendengar. Dan pastinya salam paling semangat dari saya, Maike Bahtiar, yang menemani Anda untuk pagi ini di Toli Toli pagi ini, yang sudah memulai berbagai aktivitasnya, baik itu lagi bersih-bersih rumah, menyapu halaman rumah, lagi cuci piring, atau saat ini lagi berolahraga pagi, ya. Selamat berolahraga pagi, semoga sehat selalu untuk Anda. Halo, apa kabar juga yang mungkin saat ini sudah berada di kebun masing-masing, ya. Selamat melakukan aktivitas juga. Semoga tadi sudah sarapan pagi sebelum ke kebun supaya bersemangat juga pagi ini. Dan Anda yang berada di luar kota Toli Toli semuanya, halo, selamat pagi, selamat mendengarkan Pro 1.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Setau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Baik, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 7 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Anda yang mungkin saat ini baru saja satu hati mendengarkan Pro 1. Selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli sambil memulai hari Anda.

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan mengetahui informasi lalu lintas.
1: Saatnya kita ikuti info lalu lintas.
0: Baik pendengar, untuk informasi lalu lintas, di ujung telepon kami sudah bersama dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli Toli, Bapak Aibtu Setiawan. Assalamualaikum Pak Setiawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian.
0: Baik Pak Aibtu Setiawan, bagaimana informasi lalu lintas untuk pagi ini wilayah Toli Toli?
2: Baik, kami dari Satlantas Polres Toli Toli melaporkan situasi terkini untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Termonitor untuk arus lalu lintas pada umumnya ramai, tapi alhamdulillah lancar. Untuk kami personil Satlantas Polres Toli Toli bersama rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Toli Toli melaksanakan giat strong point pagi di titik-titik keramaian yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, untuk memastikan masyarakat melaksanakan aktivitas di jalan dengan aman dan nyaman, insya Allah selamat sampai di tujuan demikian.
0: Iya, di mana

0: saja ini titik-titik keramaian ini, Pak Setiawan?
1: Baik, untuk titik keramaian terutama di area sekolah, Jalan Agamo, Jalan Sultan Hasanuddin, begitu juga dari Jalan Sona arah Nopi menuju dalam kota Toli-Toli, di pukul 6.30 hingga 8.30 aktivitas lumayan padat. Tentunya kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap tertib dalam berlalu lintas, mematuhi aturan yang ada sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian.
0: Sampai dengan bulan Juli kemarin, Pak Setiawan, untuk informasi laka lantas bagaimana?
1: Untuk informasi laka lantas di tahun ini ada peningkatan dan korban juga ada peningkatan. Sampai Agustus 2020 ini korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas sejumlah 17 orang yang didominasi oleh anak-anak remaja dan faktor kelalaian manusia. Demikian.
0: Oke, baik Pak Aibtu Setiawan, mungkin yang terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat pengguna kendaraan?
1: Baik, tentu kami tetap menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan agar tetap berhati-hati pada saat berkendara maupun mengemudi. Pastikan kendaraan yang digunakan laik dan siap jalan. Begitu juga surat-surat yang dibutuhkan, pastikan hidup. Dan apabila mengalami kecelakaan sehingga bisa tercover oleh santunan jasa harja, baik korban maupun pelaku kecelakaan. Yang kedua, kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar mematuhi aturan berlalu lintas. Begitu juga di bulan ini ada program intensif dari Bapak Gubernur tentang penghapusan denda pajak dan pengurangan masuk mutasi sebesar 50%. Kami menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kota Toli-Toli yang kendaraannya sudah mati surat-suratnya agar diperbarui sehingga pada saat berkendara nyaman dan apabila terjadi musibah tercover oleh santunan jasa harja. Yang kedua, kita menghimbau kepada masyarakat apabila membutuhkan pelayanan Polri, silakan menghubungi di 110, baik tentang pelayanan maupun mungkin melaporkan terjadinya tindak pidana atau kecelakaan. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Aibtu Setiawan untuk informasi lalu lintas pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya, Pak Aibtu Setiawan, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih. Sehat bersama, sukses bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi.
0: Salam presisi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi informasi lalu lintas langsung dari Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, Bapak Aibtu Setiawan.
2: Demikian telah kita ikuti info lalu lintas.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Meike Bahtiar, pendengar, dan Anda yang mungkin baru saja mendengarkan Pro 1, selamat mendengarkan. Dan yang sudah sibuk untuk pagi ini, bersiap-siap untuk menuju ke tempat aktivitasnya masing-masing. Gunakan helm ya, pakai sabuk pengaman, dan tetap berhati-hati. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Maka dengan pertimbangan itu, mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan dalam suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam suatu negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis dapat membahayakan suatu stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional dalam suatu negara. Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: Dua kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan optimis.